0: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRIPO 3 Tusungudara untuk Indonesia.
3: We kindly invite both ministers.
4: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
5: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
5: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenaga Kerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenaga Kerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
9: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
8: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
9: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
10: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
9: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
11: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
12: kiat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkom Digi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkom Digi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
12: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
13: Sebenarnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
12: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkom Digi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkom Digi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
15: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
16: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
14: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan, sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
16: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
16: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
19: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
20: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Opini Publik RRI MTKOM.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya Anda ikuti program MTKOM pagi ini, sesi Opini Publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Pendengar, di pukul 7:30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar, yang mana tentunya saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp, ya, untuk memberikan opini, pendapat dan komentar pendengar di opini publik pada pagi hari ini, ya. Nah, peringkat di opini publik pada pagi hari ini dengan satu topik, ya, pembahasan kita, yaitu terkait dengan open dumping dihentikan, sudah siapkah Sanggau? Nah, peringkat tentunya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan open dumping ini. Nah, peringkat open dumping ini adalah terkait dengan pembuangan sampah secara terbuka, yaitu metode membuang sampah begitu saja di suatu lokasi tanpa pengelolaan yang memadai. Nah, di sini dihentikan, sudah siapkah Sanggau? Baik, terkait dengan topik kita di pagi hari ini, pemerintah terus mendorong penghentian sistem open dumping sebagai langkah menuju pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Nah, pendengar, kebijakan ini tentu juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sanggau, dalam menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Kesiapan infrastruktur, anggaran, hingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan transisi tersebut. Nah, lalu sejauh mana kesiapan Sanggau menghadapi perubahan ini? Nah, pendengar, menurut Anda, apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berjalan dengan baik? Mengapa? Dan apa juga langkah sederhana yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar? Dan menurut Anda, siapa yang paling berperan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik? Pemerintah, masyarakat, atau keduanya? Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Kami membuka ruang untuk Anda semuanya di pagi hari ini untuk menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp kami, ya. Dan untuk Anda yang terjangkau siaran kami saat ini, baik itu yang mendengarkan melalui frekuensi 99.9 MHz, silakan Anda berikan opini, pendapat, dan komentar Anda. Seperti apa opini dan pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini? Menurut Anda, apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berjalan dengan baik? Nah, pendengar, tentunya jikalau iya, mengapa? Jikalau belum, mengapa, ya? Nah, dan apa langkah sederhana yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar? Menurut Anda, siapa yang paling berperan mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik? Pemerintah, masyarakat, atau keduanya? Dan tidak lupa juga saya sapa pendengar saya di pagi hari ini. Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung di layanan telepon. Kita coba terima. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Pagi, semangat pagi.
0: Baik, siap Pak Putra Mayau. Ini terkait dengan sampah ini. Kalau menurut Pak Putra Mayau sendiri, apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berjalan dengan baik? Jikalau iya, mengapa? Jikalau belum, mengapa ini?
1: Ya, terima kasih dan terima kasih. Kalau kita lihat, saya ke Pensanggau ya. Kalau saya ke Pensanggau termasuk juga di kampung. Nah, saya kabupaten, kalau Mas ambil satu, saya kabupaten Sanggaunya belum menengok. Tapi kalau untuk di kota-kota mungkin sudah. Tapi untuk saya kabupaten Sanggaunya kayaknya belum. Nah, karena di kabupaten itu, di kota-kota itu sudah ada armada angkutan ya. Di kota kecamatan atau di desa kampung itu belum ada. Ini penyebabnya. Seandainya kan kampung ini dikumpulkan di satu tempat, gimana bawahnya? Nah, kayak di kecamatan Bonti dan kelar dikumpulkan, gimana bawahnya? Tapi kalau di Sanggau kan tidak ada armada dengan ngangkut-ngangkutnya. Maka saya bilang, kalau saya kabupatennya belum. Belum. Di kotanya, kota Sanggau mungkin agak sudah kan. Sebenarnya yang tanggung jawab itu kedua-duanya, masyarakat dengan pemerintah. Kita tidak boleh Islam memberikan tanggung jawab kepada pemerintah saja. Masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam hal sampah ini. Saya bilang boleh kita memberikan kepada pemerintah juga tidak boleh hanya melepas tangan nanti kepada masyarakat. Nah, itu kadang-kadang istilah yang bisa kita sampaikan. Kalau apa penting kedekatan yang dibilang mbak tadi, apa stop open dumping, apa tadi pak?
0: Open dumping. Open dumping.
1: Saya itu kurang paham.
0: Iya.
1: Tanya pertanyaan mbak tadi kan kayaknya belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Karena dua sebab tadi, hanya di kota sebenarnya tidak bagus. Karena ada armada, ada di kampung, kampung di kecamatan itu belum ada. Lalu saya kabupatennya. Karena kabupaten sampai RT masuk ke penentang tahu gitu. Terima kasih buat pagi dan semangat pagi. Jangan lupa ngopi dan
0: baik, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi dengan Pak Putra Mayau dari Lanong Bonti ya, yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Baik, silakan untuk pendengar semuanya, apakah Anda sependapat dengan pendengar kita yang sudah bergabung di layanan telepon dengan Pak Putra Mayau yang sudah memberikan opini pendapat dan komentarnya di pagi hari ini di sesi opini publik. Nah, pendengar, kalau Pak Putra Mayau mengatakan untuk sekabupatennya belum, contohnya di kampungnya belum, katanya. Kalau di kota-kota tentu sudah, karena sudah ada armada ya, atau truk ya yang membawa sampah ke tempat pembuangan akhir. Nah, dan ia juga mengatakan siapa sih yang berhak gitu ya? Yang paling berperan dalam mewujudkan pengelolaan sampah, kalau Pak Putra Mayau menyebutkan keduanya, pemerintah dan masyarakat. Nah, pendengar, apakah Anda sependapat dengan Pak Putra Mayau yang sudah bergabung di layanan telepon tadi? Saya masih membuka ruang untuk pendengar semuanya di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp, dan juga WhatsApp call kami di 08 11 57 5694 ya. Silakan, ada siapa pendengar kita di pagi hari ini di belakang Pak Putra Mayau di daerah perbatasan? Biasanya ada Pak Bumbun ini ya, sudah lama tidak kedengaran untuk bergabung di sesi opini publik. Ada juga Bung Ajis dan dari Lintang Pelaman, biasanya ada juga nih Kakek Andin ya, dan masih banyak yang lainnya yang tanpa kami sebutkan satu persatu yang tentunya terjangkau siaran kami di pagi hari ini, baik itu yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, streaming rri.co.id, dan juga melalui frekuensi 99.9 MHz.
2: Halo Sanak Menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
5: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
6: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
9: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja ninga program tuh. Pasti seru.
3: Jadi yuk balap tangan, yuk kenomot, terkidot go Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sangau ngan Entikong.
17: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
21: Ada info heboh di grup WA.
20: Jalan keluar.
21: Viral juga di media sosial.
20: Semuanya.
21: Tapi benar enggak sih?
22: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
23: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
24: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
23: Gak gitu juga kali.
24: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
23: Mau kemana?
24: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
23: Ikut.
24: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Iya, benar, Anda masih bersama kami, masih di sesi opini publik ya pada pagi hari ini, dan kami masih membuka ruang untuk Anda untuk memberikan opini, pendapat dan komentarnya di pagi hari ini di sesi opini publik ya, hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, silakan, tadi sudah ada Pak Putra Mayo bergabung di layanan telepon, dan apakah Anda sependapat dengan pendengar kita yang sudah bergabung tadi dengan Pak Putra Mayo ya. Kami masih membuka ruang untuk Anda, silakan di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811575649 ya. Dengan satu topik kita di pagi hari ini, open dumping dihentikan open ya. Sudah siapkah Sanggau? Nah, pendengar, yang mana di sini open dumping ini adalah terkait dengan maksudnya pembuangan sampah secara terbuka ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita dengarkan di Sanggau Menyapa, yang mana nanti akan dihadirkan 3 narasumber di via Zoom kami, dan nanti Anda juga bisa bertanya langsung dengan narasumber kami nantinya seperti apa open dumping dihentikan ya. Sudah siapkah Sanggau? Nah, terkait dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong penghentian sistem open dumping sebagai langkah menuju pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sanggau, dalam menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Kesiapan infrastruktur, anggaran, hingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan transisi tersebut. Nah, peringat lalu, sejauh mana kesiapan Sanggau menghadapi perubahan ini? Dan menurut Anda, apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berjalan dengan baik? Dan mengapa? Apa juga langkah sederhana yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar? Dan menurut Anda, siapa yang paling berperan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik? Pemerintah?

0: DPRD Kabupaten Sanggau, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau, dan juga bersama dosen Kesling ya, Poltekkes Pontianak, yang mana nanti kita akan membahas terkait dengan open dumping dihentikan, sudah siap ke Sanggau. Nah, pendengar, open dumping ini artinya pembuangan sampah secara terbuka, yaitu metode membuang sampah begitu saja di suatu lokasi tanpa pengelolaan yang memadai. Yang mana kita ketahui juga ciri-ciri dari open dumping ini, sampah ditumpuk di lahan terbuka tanpa penutup tanah, tidak ada sistem pengolahan air, lindi, cairan yang keluar dari timbunan sampah, dan tidak ada juga pengendalian gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah, berpotensi menimbulkan bau, pencemaran tanah air, pencemaran tanah dan air, serta menjadi tempat berkembang biaknya lalat, tikus, vektor, dan maksudnya berkembang biaknya lalat, tikus, dan vektor penyakit lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita akan perbincangkan bersama tiga narasumber nantinya, dan kami masih membuka ruang untuk pendengar di pagi hari ini untuk memberikan opini, pendapat, dan komentarnya. Menurut Anda, apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berjalan dengan baik? Dan apa langkah sederhana yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar? Dan menurut Anda, siapa yang paling berperan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik? Pemerintah, masyarakat, atau keduanya? Silakan pendengar Anda bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Iya, pendengar, pukul 7 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Dan saya cukupkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini. Selasa 4 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Sanggau Menyapa ke ruang dengar pendengar. Silahkan nanti pendengar bertanya langsung kepada narasumber kami di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya. Terima kasih, selamat pagi. Dan selanjutnya akan dihadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dan juga di 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong di pagi hari ini. Jumpa kembali di program Sanggau Menyapa, dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan satu topik yang sudah dipersiapkan. Open dumping dihentikan, sudah siapkah Sanggau? Nah, pendengar sesama, kita ketahui juga pengelolaan sampah bukan lagi sekedar urusan kebersihan, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan ya, melindungi lingkungan dan juga mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat juga telah mendorong penghentian praktek open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka karena dinilai tidak lagi memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Dan lalu bagaimana kesiapan Kabupaten Sanggau dalam menghadapi perubahan tersebut? Apa saja langkah yang telah dan sedang dilakukan saat ini? Dan untuk membahasnya lebih dalam, saya sudah bersama tiga narasumber saya yang hadir di via Zoom pada pagi hari ini. Dan nanti saya juga membuka ruang untuk pendengar semuanya yang ingin bertanya langsung kepada tiga narasumber saya. Silakan nanti Anda bergabung di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Baik, saya coba sapa terlebih dahulu kepada Bapak Yeremias Marcelinus selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau. Selamat pagi Pak Yeremias.
2: Selamat pagi, pagi RRI.
1: Baik, siap.
2: Terima kasih.
1: Sehat ya Pak di pagi hari ini?
2: Tuhan sehat.
1: Siap, bersama saya Isma di Studio Sanggau Pak Yeremias.
2: Siap.
1: Baik, selanjutnya saya kepada Bapak Sumardi yang tentunya ini juga tidak asing bagi Anda, selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sumardi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma.
1: Baik, sehat pagi, ya Pak.
3: Alhamdulillah sehat, sehat Mbak. Alhamdulillah sehat pagi ini.
1: Baik, Sanggau cukup panas cuacanya ya Pak ya.
3: Luar biasa, bukan cukup lagi Mbak.
1: Baik, siap. Selanjutnya saya kepada ini tidak asing juga, mungkin juga yang sudah kedua kalinya bersama saya, Bapak Suharno SKM selaku dosen Kesling Poltekkes Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suharno.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Isma.
1: Baik, di Pontianak bagaimana Pak cuacanya? Sama ya.
4: Alhamdulillah hari ini masih cerah ya, masih cerah. Cukup panas juga cuacanya.
1: Ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Suharno, Pak Sumardi dan juga Bapak Yeremias. Saya kepada Bapak Yeremias terlebih dahulu terkait dengan satu topik kita. Ini adalah open dumping dihentikan, sudah siapkah Sanggau? Pak Yeremias, mungkin terkait dengan urgensi penghentian praktik open dumping di Kabupaten Sanggau, bagaimana DPRD melihatnya ini Pak?
2: Baik Bu, terima kasih tentang bagaimana tentang open dumping yang sekarang ini dilakukan LH Kabupaten Sanggau. Memang sekarang ini memang kita bicara tentang lingkungan dan limbah. Limbah ini sangat penting bagi pemerintah daerah. Kalau kita bicara tentang kondisi sekarang, apakah siap atau tidak siap, kita pertama mengatakan bahwa kalau pembiayaan kita dari pusat tidak terjadi efisiensi anggaran dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, saya katakan kita siap. Tetapi kondisi sekarang ini, suka tidak suka, karena ini adalah amanat dari pusat, saya kira, bahkan mungkin pemerintah daerah juga sudah ada teguran, ya kan, artinya dari pemerintah pusat, ya kita harus melakukan, mencoba untuk melakukannya, saya kira. Coba melakukannya, bagaimana LH ini berupaya dengan kondisi pembiayaan yang kita bicara, kalau dikatakan cukup, tidak cukup, dan mereka berupaya untuk melakukannya dengan sekuat tenaga para tenaga-tenaga LH yang ada di Kabupaten Sanggau, saya kira, dan sekarang dengan kondisi sekarang pendamping tidak boleh lagi. Dan ini saya kira pemerintah daerah, kita juga, saya kami sebagai Ketua Komisi 3, yang fungsi kami sebagai pengawasan dan budgeting, dan kita juga sudah sampaikan kepada Bupati atau pemerintah daerah supaya menjadi perhatian khusus, saya kira.
1: Baik, berarti di sini siap tak siap tapi harus dilaksanakan gitu ya premiasnya?
2: Iya.
1: Baik, karena apalagi ini juga sudah aturan dari pemerintah pusat gitu ya, mau tidak mau harus dilaksanakan.
2: Ya, sebenarnya ya, kita bicara kalau kita mau jujur, kita tidak siap. Karena kita kenapa dengan kondisi sekarang pemerintah pusat melakukan hal-hal yang maksud saya, kalau kita sebagai pemerintah daerah ini terjadi efisiensi dan pemotongan anggaran. Ini kan menjadi hal menurut saya tidak ini loh pemerintah pusat. Apalagi dengan kondisi sekarang, tentunya LH ini membutuhkan pembiayaan besar, saya kira. Kita melakukan apa sampai dikelola dan jadi harus dikelola lagi bagaimana, dan alat-alat itu sudah
1: Baik, berarti ini istilahnya prosesnya juga cukup panjang gitu ya Pak Yeremiasnya, tentunya juga membutuhkan dana yang juga cukup luar biasa gitu ya. Bukan hanya dari segi omongan saja, tentunya dari segi-segi yang lain juga harus sangat membantu gitu ya Pak Yeremias ya.
2: Betul.
1: Baik, siap. Pak Yeremias, ditahan dulu saya kepada Pak Sumardi. Pak Sumardi, kalau Bapak melihat ini selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di LH Kabupaten Sanggau. Kalau kita berbicara tentang sampah ini, Pak Sumardi, tidak ada habis-habisnya gitu ya. Apalagi kita juga berbicara tentang tempat pembuangan akhir sampah gitu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita juga sudah sering membicarakan tentang sampah ini ya. Sampah juga harus dipilah, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah yang bisa dijadikan sebagai pupuk gitu ya Pak Sumardi. Nah, kalau dari segi Pak Sumardi ini, apa yang menjadi alasan utama penghentian praktik open dumping di Kabupaten Sanggau? Silakan Bapak.
3: Terima kasih Mbak Isma. Selamat pagi kepada kita semuanya. Selamat pagi Pak Yeremias. Selamat pagi Mbak Soeharno. Terima kasih. Jadi untuk kesen kalinya kami kembali diundang untuk mengisi kegiatan apa dialog pagi hari ini. Pada pagi hari ini kurang lebih sama mungkin temanya terkait dengan sampah, namun pada pagi ini spesifik terkait dengan stop open dumping itu seperti itu. Jadi pada dasarnya Mbak Isma dan kepada kita semuanya, seperti yang sudah beberapa kali kami sampaikan, kami bukan hanya Kabupaten Sanggau, tapi hampir semua kabupaten kota yang ada di Indonesia mendapatkan sanksi administrasi terkait dengan pengolahan sampah, terutama di TPA. Di mana hampir semua TPA yang ada di Indonesia melakukan pengolahannya masih open dumping atau terbuka. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018, di sana sudah jelas di pasal 40 dan pasal 1 dalam undang-undang tersebut sudah jadi sampaikan bahwa dilarang melakukan kegiatan pengolahan hasil dengan menggunakan sistem pembuangan terbuka ini seperti itu. Jadi pada saya sudah jelas, termasuk juga beberapa waktu lalu kami juga mendapatkan surat dari Kementerian LH, yang pertama surat terkait dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup itu di tanggal 24 April kemarin, tepatnya di nomor 2025 tahun 2026 terkait dengan penghentian beberapa sistem pembuangan terbuka pendamping pada TPA kurang lebih 357 kabupaten kota Mbak. Ini surat yang terkait dengan keputusan tersebut. Yang kedua, juga beberapa hari lalu kami juga mendapatkan surat kembali dari Bapak Menteri, tepatnya di tanggal 8 Juni kemarin, terkait dengan penyampaian penghentian praktik open dumping di TPA di seluruh Indonesia. Jadi pada dasarnya hampir sama semuanya, beberapa TPA yang ada di kabupaten tadi Indonesia. Jadi pada dasarnya kalau ditanya terkait dengan alasan utama kenapa adanya praktik open dumping itu dihentikan, yang terkait yang pertama sudah jelas tadi kami sampaikan dilarang oleh undang-undang. Yang keduanya, kalau pengolahan sampah secara terbuka ini sudah pasti pertama mengenai apa potensi besar terkait dengan pencemaran lingkungan itu sangat tinggi sekali, pencemaran udara, tanah, termasuk juga air sangat tinggi. Yang keduanya juga terkait juga dengan mematuhi kebijakan nasional baik yang terkait dengan undang-undang yang kami sebutkan tadi. Jadi pada dasarnya memang jadi aturan sudah jelas, open dumping harus stop. Memang tadi sampaikan juga Pak Ketua Komisi 3, Pak Jeremias, siap tidak siap, memang kita harus siap. Memang dengan kondisi kita saat ini, memang harus kita sadari bersama, memang sangat apa sangat berat bagi kita, terutama Kabupaten Sanggau. Bukannya kami sanggup, tapi ini hampir semua semuanya Mbak jadi terdampak. Jadi sama, tetapi memang kita yakin kalau kolaborasi yang kami sampaikan beberapa kali juga dengan beberapa institusi, dengan masyarakat, peserta masyarakat, termasuk juga swasta, kalau kita bersama-sama, saya yakin, kami yakin juga sebetulnya open dumping ini masih bisa kita kita stop dengan beralih dengan sistem minimal kontrol level, apalagi kedepannya juga nanti ada sanitary landfill. Jadi pada dasarnya seperti itu Mbak, jadi pada dasarnya alasan utama yang terkait dengan dasar utamanya adalah undang-undang, kita sudah dilarang. Yang keduanya terkait, kalau kita praktik open dumping kita lakukan terus, otomatis pencemaran lingkungan akan semakin tinggi. Itu seperti itu Mbak.
1: Baik, siap. Berarti kalau dari segi alasannya ini dilarang undang-undang karena menyebabkan pencemaran lingkungan, dan kita juga harus mematuhi kebijakan nasional gitu ya Pak Sumardi ya.
3: Betul, Mbak, betul.
1: Nah, tapi kalau untuk sejauh ini Pak Sumardi, seperti apa Pak Sumardi memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama ini juga kalau kita di Kabupaten Sanggau ini pastinya berbeda dengan kecamatan gitu ya Pak Sumardi. Mungkin kita lihat di desa-desa yang ada di Kabupaten Sanggau ini tempat pembuangan sampahnya juga masih ragu, belum dibawa oleh armada gitu ya. Kalau kita di Kabupaten Sanggau tentu sudah ada armada yang mengangkut sampahnya dibuang ke TPA. Nah, kalau Pak Sumardi sendiri seperti apa memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat paham ini apa sih sebenarnya, tadi masyarakat juga ada yang bertanya di sesi opini publik, apa sebenarnya disebut dengan open dumping ini. Nah, bagaimana juga edukasi kepada masyarakat yang Bapak berikan agar masyarakat lebih memahami lagi ini Pak Sumardi.
3: Terima kasih Mbak. Terkait dengan langkah-langkah apa yang dilakukan dinas itu terkait dengan bagaimana bisa mengedukasi masyarakat terkait stop open dumping tersebut. Jadi perlu kami sampaikan Mbak, terkait dengan edukasi yang kami sampaikan, yang pertama beberapa kali juga kami sampaikan melalui apa, melalui himbauan terkait juga dengan surat menyurat terkait itu. Keduanya juga yang lebih mudah, lebih praktis sekarang selama ini kan kita lewat dengan status WA, dengan TikTok dan sebagainya, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan itu. Jadi pada dasarnya sebetulnya kalau ditanya terkait dengan open dumping, memang selama ini di TPA kita terutama itu masih pembuangan terbuka, jadi tidak ada penggunaan sama sekali. Sementara sesuai undang-undang bahwa minimal pengelolaan sampah yang ada di TPA adalah minimal kontrol level atau 7 hari sekali, itu kita lakukan dengan pengurukan dengan tanah uruk atau dengan dengan fasilitas lainnya seperti pemimpinan dan sebagainya. Itu kita tutup seperti itu, sepertinya 7 hari sekali. Itu kalau kontrol level. Tapi kalau misalkan dengan sanitary landfill, itu setiap hari sering kita tutup. Tapi rasanya juga sangat berat. Dengan 7 hari sekali kita lakukan pengurukan pun juga rasanya juga untuk saat ini, dengan kondisi kita saat ini juga sangat berat. Tetapi memang langkah-langkah dari LH memang terkait edukasi sudah kami lakukan Pak. Beberapa waktu lalu kami juga menyampaikan, juga kebetulan juga kami juga diundang terkait juga dengan beberapa sekolah yang meminta kami menjadi narasumber terkait dengan kegiatan MPRS. Itu juga kita sampaikan terkait dengan open dumping ini. Jadi langkah-langkah edukasi bukan hanya ke sekolah, tapi juga hampir semua elemen, termasuk juga beberapa waktu lalu kami juga diminta menjadi narasumber terkait dengan kegiatan GUW, terkait kegiatan PKK, Dharma Wanita, itu langkah seperti itu Mbak. Termasuk juga di beberapa pelibatan masyarakat di RT dan sebagainya, termasuk juga di kelurahan. Kami juga bekerjasama dengan para lurah yang ada di Kota Sanggau, bagaimana bisa melakukan kegiatan ini. Karena memang bagaimanapun, kalau dengan hanya sumber daya yang ada di dinas lingkungan hidup, perasaan juga tidak mampu atau sangat berat sekali. Jadi butuh kolaborasi dan semangat kita bersamalah dalam hal ini. Termasuk juga bagaimana kita ke depannya juga bagaimana menumbuh kembangkan terkait dengan pembentukan bank sampah dan sebagainya. Ini seperti itu. Karena saya yakin kalau misalkan peran serta masyarakat kita tingkatkan, open dumping ada di tempat kita, terutama pengurangan sampah di hulunya itu bisa kita laksanakan. Memang untuk saat ini PR kita bersama Mbak, bukan hanya masyarakat secara luas, tapi termasuk kita sendiri. Kita sendiri di rumah tangga sendiri, apa yang kita lakukan sebenarnya langkah sederhana yang bisa kita lakukan terkait dengan bagaimana kita mencegah open dumping adalah bagaimana kita melakukan pemilihan sampah. Tapi apa sudah kita lakukan? Boleh dikatakan hampir semua masyarakat kita belum melakukan itu Mbak. Sementara kalau kita lihat dengan stop on dumping, itu banyak perlakuan-perlakuan kegiatan yang harus kita lakukan. Sampah-sampah yang harusnya tidak boleh dibuang ke TPS atau TPA, sementara ini masih kita buang. Sementara sudah jelas, sampah yang dibuang ke TPS kedepannya adalah sampah-sampah residu yang harus yang kita buang ke TPS 1 TPA. Sementara sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis seperti botol dan sebagainya itu harus kita manfaatkan balik atau kita daur ulang. Termasuk juga sampah yang sangat kita larang adalah sampah organik. Itu sampah-sampah yang sebetulnya tanda petik sampah yang berbahaya tanpa kita sadari tetapi belum kita manfaatkan. Jadi ini kedepannya edukasi ini memang butuh kolaborasi kita bersama. Terima kasih juga kepada Ketua Komisi 3. Ini terserang saja, beliau ini juga sangat konsen sekali kalau ketemu terkait dengan beliau ini selalu disampaikan beberapa kali juga. Beberapa waktu lalu kami juga bertemu dengan beliau terkait juga dengan kegiatan dengan Komisi 3. Beliau juga sudah menyampaikan sahabat atensi dengan kami juga luar biasa. Terima kasih Pak Diri Meningas terkait dengan atensi Bapak kepada kami. Memang ini PR kita bersama Pak. Jadi mudah-mudahan lah pada momen-momen seperti ini kita bersama-sama lah bagaimana kita bisa mengajak kita semuanya dari diri kita sendiri dulu lah, terutama kan dari keluarga kita, bagaimana terutama mengurangi sampah di sampah rumah tangga dulu. Itu seperti itu Mbak.
1: Baik, siap. Berarti di sini Pak Sumardi di setiap ada kesempatan sudah memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya Pak ya, pada MPLS dan juga acara GOW dan juga yang lainnya gitu ya. Semoga masyarakat kita juga lebih paham gitu ya Pak Sumardi ya.
3: Betul Mbak. Ini tugas berat sekali Mbak. Mudah-mudahan jadi apa yang kami sampaikan ini bisa di apa bisa di, diterima masyarakat secara umum, karena memang ini sudah aturan, suka tidak suka memang sangat berat sekali harus kita laksanakan Mbak.
1: Baik, siap. Pak Sumardi ditahan dulu. Saya kepada Pak Suharno. Pak Suharno, tadi juga sudah kita dengarkan penjelasan dari Pak Yeremias dan juga Pak Sumardi ya. Kalau dari Pak Suharno ini selaku dosen Kesling ya, kesehatan lingkungan ya Pak ya.
4: Ya,
1: Poltekkes Pontianak. Nah, kalau menurut Pak Suharno sendiri, seberapa besar dampak open dumping ini terhadap kesehatan masyarakat di sekitar TPA?
4: Ya, baik Mbak Isma. Selamat pagi Pak Yeremias, Pak Sumardi, dan juga pemirsa RRI Pro 1 Sanggau ini. Jadi dari sisi lingkungan dan kesehatan, bahwa open dumping ini memiliki dampak, terutama gangguan pernapasan, gangguan penyakit, serta pencemaran lingkungan. Dari data penelitian untuk warga yang tinggal di radius 500 sampai 1 km dari TPA itu punya risiko 2 sampai 5 kali dibandingkan warga yang jauh tinggal di terhadap risiko penyakit tadi. Itu salah satu. Jadi ada berapa gangguan yang timbul, misalnya gangguan pernapasan itu yang akan diantaranya penyakit ispa, asma. Karena juga di TPA terutama yang open dumping itu kadang-kadang menghasilkan gas beracun. Itu juga bahaya pada lingkungan. Kemudian manakala ada pembakaran, itu juga ada asap yang timbul sehingga menimbulkan gangguan pada pernapasan. Nah, sedangkan dari TPA open dumping ini punya risiko adanya faktor tadi, lalat, nyamuk, kemudian juga mungkin tikus ya, merupakan satu faktor penular penyakit seperti diare, tipes, penyakit-penyakit yang berisiko ya. Hingga ini sangat berbahaya, termasuk juga yang umumnya adalah penyakit kulit. Ini sangat penting untuk kita. Dan yang paling juga berbahaya adalah pencemaran air dan tanah, di mana dari proses open dumping itu biasanya yang dihasilkan adalah air lindi, ya. Air lindi yang notabene mungkin cemaran dari bahan logam yang ada di sampah atau bahan-bahan kimia lainnya, sehingga dapat mencemari sumber air, apalagi nanti misalnya arah aliran airnya nanti mengalir ke badan air, mungkin sungai-sungai kecil sekitar yang notabene mungkin dipakai sebagian oleh masyarakat untuk kebutuhan NCK. Ini sangat berbahaya juga. Sehingga dengan demikian juga logam berat yang ada di lindi tadi, ini sangat berisiko menimbulkan penyakit yang berisiko jangka panjang ya. Misalnya contohnya adalah penyakit kanker, mungkin juga ada penyakit yang notabene berkaitan dengan kaitannya pada gangguan ibu hamil misalnya. Ini juga akan menimbulkan penyakit bahaya pada kesehatan. Kalau pencemaran lingkungan jelas, jadi akan menimbulkan pencemaran pada tanah, juga kesuburan dan sebagainya sangat berbahaya. Dan yang juga terkait dengan pencemaran terutama pada mata rantai di air, di mana nanti mungkin makhluk yang ada di air seperti ikan, mungkin binatang, apalagi nanti dikonsumsi akan berbahaya juga pada orang yang mengkonsumsi ikan maupun hasil olahan yang ada di air. Saya kira itu Pak Ismail, sementara itu dari hasil gangguan ya dampaknya sangat berbahaya pada musim.
1: Baik, baik, siap. Berarti ini juga menjadi perhatian yang serius ya Pak Suhano ya, bagi masyarakat atau warga yang tinggal dekat dengan sekitar TPA gitu ya.
4: Ya betul. Jadi dengan adanya istilahnya aturan yang mulai 1 Agustus kemarin, jadi open dumping ini dilarang. Artinya bukan berarti TPA itu dilarang. Sebenarnya TPA dari sisi pembuangan akhir tidak dilarang, hanya sistemnya harus dirubah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sumardi. Jadi berubah ke sanitary landfill atau controlling. Jadi itu memang harus bekerja sama ya, artinya dari juga dari dukungan dewan, dari seperti tadi disampaikan oleh Pak Irimas ya. Kita harus berpadu lah, paling tidak di misalnya di Kabupaten Sanggau ada dinas PU yang notabene mungkin dari sarana prasarana bagaimana untuk menutup sampah yang terbuka dengan lapisan tanah itu mau apa harus dilapis. Saya kira itu harus diterima gitu Bu.
1: Baik, siap Pak Suharno. Saya kepada Pak Irimias. Pak Irimias, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sumardi kalau alasan dihentikan open dumping ini adalah dilarang undang-undang pencemaran lingkungan, dan kita juga harus mematuhi kebijakan nasional. Kalau dari segi dampaknya juga sudah dijelaskan oleh Pak Suharno juga cukup banyak, salah satunya mungkin gangguan pernapasan dan juga pencemaran lingkungan ini, apalagi terkait dengan air dan juga tanah. Nah, kalau Pak Irimias melihat menurut pandangan dan kacamatanya sendiri, apakah open dumping ini dihentikan bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan keterbatasan dana atau anggaran yang ada saat ini? Mau tidak mau harus dilaksanakan. Nah, ini bagaimana Bapak melihat menurut kacamata Bapak sendiri?
2: Kalau menurut kacamata saya sendiri sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, memang kalau kita bicara tentang sampah, memang seharusnya pemerintah daerah untuk mengkaji lokasi sampah itu yang pertama. Kan mengkaji lokasi sampah dan jarak dari pemukiman, saya kira supaya apa yang disampaikan tadi bahwa tidak akan terjadi dampak lingkungannya seperti pencemaran, segala penyakit dan hal-hal yang lain, saya kira. Tetapi kita bicara ini jujur Bu, dengan kondisi sekarang itu seluruh pemerintah daerah apa Sanggau saja bahkan Indonesia ini terseok-seok. Karena saya kita melakukannya pasti perlu anggaran. Tidak mungkin kita melakukan kegiatan itu tidak ada anggaran, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas yang harus kita lakukan. Apalagi kita tidak boleh lagi open dumping lagi yang dilakukan, yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Yang kita bingung ini pemerintah pusat itu bisa melakukan itu, tetapi mereka tidak memberi pembiayaan kepada daerah. Kalau kita bisa tentang Undang-Undang 23, harusnya pemerintah daerah itu kan otonomi daerah dan semuanya kegiatan itu dibeli oleh daerah, tapi kenyataan itu kan tidak terbicara. Dan memang apa disampaikan dengan Pak Suharno tadi itu bahwa memang seluruh OPD itu bagaimana kita menyelesaikan ini. Dan, tapi dengan kondisi yang sekarang efisiensi dan pemotongan anggaran ini, semua OPD juga ngos-ngos. Seperti contoh Dinas PU yang dulunya kita mungkin dapat pembiayaan sarana-sarana itu kurang lebih dekat 200 sampai 240 miliar, sekarang cuma dapat 78 miliar saja. Kan? Sedangkan LH juga. Artinya sedangkan kita ditekan oleh pemerintah pusat untuk wajib untuk melakukan itu, tapi pembiayaan kita enggak bisa. Tetapi artinya yang sekarang kita sarankan kepada pemerintah daerah, bagaimana lokasinya jauh dari lingkungan, dari artinya yang pertama jauh dari pemukiman, yang kedua itu mungkin jauh dari sumber-sumber air, artinya supaya nantinya kita bisa mengatasi sementara. Tetapi saya sebagai Komisi 3 memang di saat kita sekarang ini bahwa LH Kabupaten Sanggau, bahwa sekarang kita di saat LH mengajukan perda tentang sampah agar pemerintah pusat bisa memberikan bantuan sarana-prasarana, ya kita sebagai dari Komisi 3 mendukung, bahkan saya juga di Pembu Perda kita tahun 2027 ini meloloskan tentang perda tentang sampah itu agar dasar supaya pemerintah pusat bisa memberikan bantuan sarana-prasarana itu harus ada dasar hukum atau perda hukumnya. Ini yang disampaikan oleh LH kepada kita dan kita mendukung. memang sampah itu dilihat sementara ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau banyak ke banyak itu kan jadi masalah. Dan memang untuk pengelolaan sampah, karena kita juga sudah melihat tuh di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan yang pengelolaan sampah dengan canggih itu juga menurut saya kalau bicara tentang pencemaran juga masih banyak kan. Ini kita sudah lihat di mana-mana, apa seperti DKI Jakarta, seperti kita juga ke Batam yang di pengelolaan sampah yang ada gitu kan. Cara sekarang ini bahkan kita komisi 3 kita kunjungan lapangan, kita mengharap investasi pihak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau untuk bisa membantu pemerintah daerah untuk menangani sampah. Artinya CSR mereka kita minta tolong untuk bisa membantu pemerintah daerah. Dan ini kita berharap pada pemerintah daerah, ya khususnya Pak Bupati, sebentar lagi saya kira Pak Bupati juga serius tentang bagaimana penanganan sampah ini, saya kira akan memanggil pihak-pihak investasi supaya bisa membantu pemerintah daerah untuk menangani sampah ini. Dengan kondisi sekarang ini, pemerintah punya APBD sekarang itu kurang lebih 1,6 triliun. Ya 1,6 triliun. Seharusnya kalau kita tidak ada pemotongan, tidak ada PCC anggaran, kita seharusnya 2026 ini kita dapat APBD kita itu 2,2 T sebenarnya, seharusnya. Tetapi kita berbicara bagaimana pemerintah pusat, kita berbicara jujur, nggak pernah memikirkan daerah. Kalau kita bicara tentang otonomi daerah, di mana otonomi daerah yang diberi kepada daerah? Lebih baik dikembalikan kepada Undang-Undang 32 saja. Kalau Undang-Undang 32 mirip dengan otonomi daerah, semua pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah dengan efisiensi anggaran, mereka bisa dapat cari anggaran dari mana-mana. Dengan kewenangan-kewenangan diberi kepada daerah. Ini semua diberi kepada pusat. Bahkan bagi hasil juga kita tidak sesuai diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pemberian hasil dari SDB sawit, dari tambang, kita dapat apa? Kalau dulu dari sawit kita dapat hasil sebelum presiden memotong, kita bisa 20. Karena kita dapat pemerintah. Besar dengan berat nomor 2, tapi Pak Soeharto sebagai
1: baik Pak Yeremias, ini nampaknya sinyalnya kurang bersahabat, agak terputus-putus.
2: Ya Bu.
1: Oke.
2: Saya kira itu.
1: Baik, berarti ini apa ya, nah Pak ya, ini mungkin suatu ujian yang sangat berat juga ya Pak Yeremias ya, terkait dengan instruksi dari pemerintah pusat. Mengeluarkan instruksi wajib dilaksanakan, tetapi dari segi anggaran kurang dibantu gitu ya. Boleh dikatakan tidak dibantu gitu ya Pak Yeremias ya. Tetapi ini memang harus memutar kepala gitu ya Pak Yeremias ya. Bagaimana dari segi DPRD bisa mendukung ya, terkait dengan kebutuhan anggaran. Tetapi kalau dari segi DPRD sendiri nih Pak, apakah DPRD siap mendukung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah? Apalagi tadi dari segi dana yang Bapak sebutkan, dari pengurangannya juga cukup banyak ini Pak Yeremias kalau saya simak tadi.
2: Iya Bu, kalau secara lalu mendukung LH Bu, karena kita tahu tugas LH ini sangat berat Bu, tentang lingkungan. Bahwa LH itu bisa kuat, LH itu bisa bekerja apabila pendanaan itu maksimal diberikan kepada mereka. Tetapi apa daya, kata Pak Bupati, karena anggaran peranan yang minta untuk peranan yang bisa membantu. Kalau saya cukup tentang bagaimana bisa dapat ditentukan kepada Bupati untuk memberi tambahan anggaran pada LH.
1: Baik Pak Yeremias, mungkin bisa mencari posisi yang agak kuat sinyalnya, mohon maaf Bapak, terputus-putus penjelasannya cukup luar biasa ya Pak Sumardi dan Pak Suwarno, tetapi terkendala sinyal ini Pak Yeremias, mungkin bisa mencari posisi yang lebih kuat sinyalnya Bapak, mohon maaf. Baik. Dan kita juga membuka ruang untuk pendengar kita yang ingin bertanya langsung kepada tiga narasumber kami yang hadir di via Zoom di pagi hari ini. Ada Ketua Komisi 3 DPD Kabupaten Sanggau, Bapak Yeremias, dan juga ada Pak Sumardi dan juga Bapak Suharno. Silakan untuk pendengar ingin bertanya di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Dan mungkin sebagian dari pendengar juga bertanya, apa sih sebenarnya disebut dengan open dumping ini ya? Pak Yeremias? Baik. Ini nampaknya masih terkendala jaringan atau sinyal gitu ya. Pak Yeremias, saya terlebih dahulu kepada Pak Sumardi ya.
2: Iya.
1: Baik. Pak Sumardi, kalau dari segi anggaran juga sudah dijelaskan oleh Pak Yeremias tadi, apalagi terkait dengan efisiensi anggaran saat ini ya Pak Sumardi ya. Ini sudah tahun kedua kita menjalani efisiensi ya Pak ya. Nah, ini kita juga masih sedikit was-was ini Pak. Apakah efisiensi ini masih berkelanjutan di tahun 2027 ya? Semoga saja tidak ya Pak ya.
3: Mudah-mudahan Pak.
1: Baik, ini adalah menjadi PR yang sangat luar biasa juga bagi kita terkait dengan instruksi dari pemerintah pusat. Mau tidak mau harus kita lakukan, wajib melakukan perintah dari pemerintah pusat. Tapi dari segi dana atau anggaran tidak ada seperti yang disebutkan oleh Pak Yeremias tadi. Ini juga apa ya, membuat Pak Yeremias harus memutar kepala. Bagaimana terkait dengan instruksi dari pemerintah pusat ini bisa dilakukan sementara anggaran tidak ada. Nah, kalau dari segi DLH sendiri ini Pak Sumardi, sejauh mana kesiapan TPA saat ini untuk beralih ke sistem pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan?
3: Terima kasih Mbak. Kalau terkait dengan kesiapan terutama TPA Sekusa terkait dengan penghentian operasional pendamping, perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu semuanya, sebetulnya beberapa waktu lalu kami juga sebetulnya, bukan waktu lalu ya, tapi hampir boleh dikatakan kami sudah melakukan sebenarnya penghentian pendamping sudah kita hentikan sebetulnya Mbak. Jadi setiap setiap mungkin 2 minggu sekali, memang belum kami lakukan 7, kalau saya aturannya kan terapi 7 hari Mbak ya, tapi paling tidak 2 minggu sekali kami sebenarnya sudah melakukan kegiatan pengurukan sampah di sana seperti itu sebetulnya. Beberapa kali sudah kita lakukan, termasuk juga alhamdulillah juga di tahun 2026 ini kami mendapatkan anggaran terkait dengan pengelolaan kegiatan pemantauan baik kualitas udara termasuk juga kualitas air lindinginya. Jadi kita lakukan kegiatan itu Mbak. Jadi setiap bulan sekali kami kerjasama dengan BSPCI Pontianak itu melakukan kegiatan pemantauan kualitas air lindi. Kalau untuk 3 bulan sekali kita melakukan kegiatan kualitas udara. Dan alhamdulillah dari hasil kegiatan tersebut untuk saat ini persyaratan yang diserapkan masih di bawah baku mutu. Jadi dia seperti itu masih boleh dikatakan masih sangat layak untuk kegiatan-kegiatan terutama untuk airnya termasuk juga dengan kualitas udara yang ada di sana. Terkait dengan kesiapan kita sendiri sebenarnya sampai ke tadi kita sebetulnya sudah melakukan kegiatan pengurukan namun kami sampaikan memang sangat berat sekali. Kami beberapa waktu lalu kami mendapatkan musibah alat kami pada saat sedang mencari tanah untuk menjadikan tanah uruk mengalami trouble, jadi kebakaran di sana sehingga satu-satunya alat yang ada di tempat kami saat ini sudah tidak ada. Namun apakah DLHI diam? Tidak Mbak, alhamdulillah kami juga juga mendapat dukungan juga dari Dinas UPR beberapa kali, kalau tidak salah kami sudah 2 kali kami minta bantuan dari Dinas UPR terkait dengan penggunaan alat berat dalam rangka kegiatan di TPA untuk membantu di sana. Itu langkah-langkah yang kami lakukan, termasuk juga kami juga menyurati beberapa pelaku usaha dalam rangka untuk membantu kami kegiatan penanganan, terutama penanganan di TPA-nya. Memang untuk saat ini memang jujur sangat berat sekali tugas kami. Jangankan untuk melakukan pengurukan, untuk penggusuran sampah saja untuk saat ini alat kami tidak ada. Tetapi memang dukungan dari DPRD sendiri sebetulnya sudah sangat luar biasa Mbak. Pada waktu terakhir kali kami bertemu dengan Komisi 3 dalam hal ini langsung oleh Pak Yeremias, mereka sudah menyampaikan terhadap terutama kepada Bapak Rida untuk mencatat kebutuhan-kebutuhan apa yang diminta oleh DLH terkait dengan untuk memenuhi persyaratan penghentian open dumping ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti di perubahan juga ada terakomodir, termasuk juga nanti di tahun 2027 mudah-mudahan nanti, walaupun memang juga seperti sampaikan Pak James tadi, dengan kondisi kita saat ini juga sangat berat, tetapi beberapa langkah yang kami lakukan di LA itu, kami juga menyampaikan surat kepada beberapa pelaku usaha, bagaimana kami minta tanda petik lah CSR dari mereka untuk membantu kita, terutama untuk saat ini dan kondisi alat kami tidak ada, minimal sampah kami yang ada di sana tidak bertumpuk. Walaupun memang untuk uruk pengurukan untuk sementara belum kita lakukan, tetapi paling tidak TPA kami tidak tanda petik tidak penuh sampah. Ini seperti itu. Itu langkah-langkah yang kami lakukan terkait dengan penanganan sampah yang ada di TPA. Jadi pada dasarnya sebetulnya Mbak, kesiapan kami sebetulnya, kalau dari siap kami sebetulnya memang yang jadi PR atau menjadi hambatan kami adalah tidak adanya alat berat yang ada di sana Mbak. Kalau sebetulnya kalau ada alat berat dan sebagainya, termasuk juga penyediaan tanah uruknya, minimal tanah yang ada di sana masih bisa kita manfaatkan. Karena kebetulan kalau kita lihat TPA kita yang ada di sini, luasnya kurang lebih ada 4,5 hektar. Untuk saat ini, dari 4,5 hektar tersebut, yang sudah ada sampahnya kurang lebih 2,5 hektar. Yang sudah ada sampahnya. Sementara ada satu sana kosong kurang lebih 2 hektar itu belum ada sampah sekali. Sehingga masih bisa kita gunakan apabila nanti ada pembangunan di sana, saat tanah yang ada di sana bisa kita jadikan untuk tanah uruk. Namun memang dengan kondisi alat kita tidak ada, yang sangat berat sekali. Jadi sekali lagi ini memang menjadi kendala yang sangat berat bagi kita. Tapi pada dasarnya kita sudah berusaha Mbak, berusaha semaksimal mungkin, termasuk juga sudah menyampaikan laporan resmi kepada KLH. Setiap bulan juga kita melakukan laporan juga terkait dengan langkah-langkah dinas lingkungan hidup terkait dengan penanganan sampah yang ada di TPA. Intinya seperti itu Mbak.
1: Baik, siap. Yang pastinya kita berharap ya Pak Sumardia, dengan kendala yang ada saat ini di DLH, dengan bantuan dari DPRD, Ketua Komisi 3 DPRD Pak Yermias, dan juga pemerintah daerah bisa teratasi gitu ya Pak Sumardia. Kalau saya lihat Pak Yermias sangat mendukung sekali nih Pak Sumardi, apalagi untuk menciptakan sanggau yang bersih, aman dan nyaman pasti ya.
3: Betul tuh. Jadi terima kasih Pak Yermias. Memang terakhir kali kami ketemu sama beliau waktu di Komisi 3, langsung disampaikan dengan beliau untuk mencatat. Pak Presiden, tolong catat. Kebetulan alhamdulillah, terima kasih Pak Yermias. Jadi ini memang bantuan yang sangat kami butuhkan sekali dalam rangka pemenuhan sanksi, termasuk juga dalam rangka bagaimana pengertian pendamping ini bisa kita lakukan di Kabupaten Sanggau. Terima kasih.
1: Baik.
3: Sekali lagi.
1: Siap. Tetapi kalau kita lihat ini Pak Sumardi, untuk masyarakat dan juga peringat kita yang berada di Kabupaten Sanggau ini, saya lihat terkait dengan kebersihan sampah ini juga sudah cukup luar biasa. Mereka juga sudah sangat sadar sekali ini Pak Sumardi untuk membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Tidak dibuang sembarangan gitu ya Pak Sumardi. Kalau saya lihat, kalau saya dari kawasan SMK 1 Entikong sampai ke kawasan Sabang Merah, itu dari segi sampah saya lihat tidak ada yang bertebaran di tepi-tepi jalan gitu ya Pak Sumardi.
3: Ya kalau untuk masyarakat Sanggau sendiri sebetulnya, kalau persentase tidak membuang sampah sembarangan sudah sangat tinggi Mbak. Sudah sangat tinggi sekali. Terima kasih kepada masyarakat Kota Sanggau. Memang kalau kita lihat fasilitas yang ada di Sanggau ini, tanda petik sudah luar biasa sebetulnya. Tidak seperti di kota-kota lainnya, mereka tidak menyediakan TPS di beberapa tempat. Di tempat kita sendiri kurang lebih ada 117 TPS paper yang kita tempatkan. Ada 8 kontainer yang kita tempatkan di beberapa fasilitas umum seperti rumah sakit, seperti di pasar dan sebagainya. Ini sangat-sangat sekali memang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang untuk saat ini masyarakat sudah sangat baik sekali, mereka tidak membuang sampah sembarangan. Namun ini yang menjadi PR kita bersama, sampah yang dibuang semuanya masih sampah-sampah semuanya. Jadi sementara sampah-sampah
1: tidak dipilah ya,
3: yang tanda petik, ya tidak ada pemilihan sama sekali. Jadi semua sampah masuk ke TPS. Sementara secara aturan memang sudah jelas, sampah yang masuk ke TPS itu sebetulnya sampah-sampah residu. Sementara sampah-sampah yang masih bernilai guna, masih mungkin nilai ekonomis, itu wajib kita pergunakan kembali atau kita daur ulang, atau kita kerjasamakan dengan pengumpul, atau misalkan di sekitar kita ada bank sampah, bisa kita setorkan bank sampah. Kalau sampah organik sudah jelas seperti yang sudah kami sampaikan berulang-ulang kali, alangkah baiknya bisa dipergunakan kembali untuk kompos, untuk makan ternak dan sebagainya. Ini seperti itu. Jadi masyarakat sebetulnya persertanya kalau untuk membuang sampah sembarangan tidak ada lagi, tetapi masih banyak sekali masyarakat termasuk kita sendiri belum melakukan pemilihan sampah. Itu saja PR-nya Mbak.
1: Baik, sebetulnya. Siap. Terima kasih Pak Sumardi. Saya kepada Pak Suharno, Pak Suharno, kalau Pak Suharno melihat ini, jikalau Sanggau, jika Sanggau berhasil menghentikan open dumping ini, apa manfaat kesehatan yang akan dirasakan oleh masyarakat Sanggau ini, Pak Suharno?
4: Baik, Mbak Isma. Jadi dengan beralihnya dari open, kemudian Sanggau bisa berubah paling tidak yang tadi sampaikan oleh Pak Sumadi ke sistem controlling ya, sebenarnya. Ya, manfaatnya sangat besar sekali nih. Ya, secara tidak langsung penyakit ya, kasus-kasus penularan penyakit akan berkurang, sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian pencemaran lingkungan akan semakin kurang resikonya, sehingga badan air termasuk air sungai, juga tanah pertanian akan menjadi lebih subur. Ini apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumati, dengan kejadian itu perlu ada juga upaya memang yang partisipasi masyarakat dengan tidak membuang sampah, salah satunya itu sudah bagus. Tapi perlu upaya-upaya yang adanya satu gerakan real ya, artinya mungkin nanti masyarakat untuk terlibat, terutama sampah ini kan sumbernya para ibu-ibu nih yang perlu kita ikut sertakan. Jadi ada mungkin melalui, kita ada PKK, ada Dasa Wisma. Jadi perlu ada upaya-upaya gerakan pilah sampah oleh ibu-ibu misalnya. Kemudian ada kelompok Dasa Wisma untuk mengelola, artinya mengkoordinir. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sumardi adanya bank-bank sampah atau pengepul sampah. Sehingga ini akan bisa memberikan nilai tambah sebenarnya pada ibu-ibu. Ya. Memang di sisi lain dengan beralihnya pendamping ke controlling atau sanitary landfill, ya, tadi sudah disampaikan, risiko-risiko pada kasus-kasus penyakit ya, yang mungkin kita tahu dari waktu ke waktu perubahan penyakit itu tidak hanya penyakit yang menular, yang tidak menular seperti timbulnya kanker, gangguan pertumbuhan janin dan sebagainya, itu kan bukan sedikit akan mengalami pengurangan. Tapi kalau itu tidak dilakukan akan terus berdampak pada risiko kesehatan. Nah, itu yang mungkin nanti kita bersama-sama bagaimanapun kita harus bersinergi nih. Jadi dari semua pihak termasuk terutama adalah memang di sumber sampah. Karena sumber sampah tidak hanya rumah tangga. Barangkali juga ada pasar misalnya yang dikelola oleh kelompok, oleh dinas koperasi maupun pasar misalnya. Ini juga terlibat. Jadi seperti beban TPA yang notabene sampah yang bisa dimanfaatkan seperti sampah organik ini kan bisa dimanfaatkan menjadi kompos. Barangkali nanti ada kelompok masyarakat ya, ada bisa juga melalui gerakan pemuda setelahnya. Jadi terlibat dalam partisipasinya bagaimana Pak Mardi ya. Jadi itu untuk terlibat bagaimana untuk mengelola sampah organik menjadi kompos yang notabene bisa menjadi bahan kompos untuk skala pertanian barangkali. Saya kira itu Mbak Isma, ini akan memberikan dampak yang positif.
1: Baik, berarti kalau dari segi manfaat kesehatannya ini kasus penularan penyakit berkurang dan pencemaran lingkungan juga kurang resikonya gitu ya Pak Suharno ya?
4: Ya, betul.
1: Baik, siap. Saya kepada Pak Yeremias. Oke. Baik, Bapak. Pak, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Suharno kalau dari segi manfaat kesehatan jika berhasil Sanggau melaksanakan open dumping ini. Nah, tentunya kasus penularan penyakit juga berkurang, pencemaran lingkungan juga kurang risikonya. Kalau dari segi penjelasan Pak Yeremias tadi, dari segi tantangan juga cukup banyak ya, terutama dari segi dana. Nah, kalau tantangan terbesar ini Pak, menurut DPRD, apa tantangan terbesar yang harus segera diselesaikan agar penghentian open dumping dapat berjalan secara optimal ini Pak?
5: Kalau kita bicara tadi bagaimana apa keberhasilan, saya kira tadi kita bicara itu bagaimana pemerintah daerah itu memberikan bantuan kepada LH. Supaya fasilitas yang harus kita siapkan supaya bisa menjadi standar yang harus kita lakukan dan pengelolaannya, oleh teman-teman LH, yang pertama adalah dana. Tetapi kita sebagai DPRD, kita mendorong. Di saat saya rapat dengan LH sebagai mitra saya sudah sampaikan dengan berbeda, supaya perencanaan itu supaya bisa menjadi fokus untuk LH. Karena kita artinya kalau kita tidak laksanakan, maka pemerintah daerah akan diberi sanksi. Artinya dengan kondisi sekarang ini, suka tidak suka, saya mau katakan, tidak suka ya, kita mencoba, sehingga kita memberi saran agar pemerintah daerah melalui bupati supaya seluruh investasi yang ada di Kabupaten Sanggau itu bisa dikumpulkan untuk bisa membantu gotong royong untuk bagaimana menyelesaikan masalah sampah ini. Apakah nanti gotong royongnya berbentuk pembiayaan apa, atau kita beri kepada investasi itu untuk memberi apa-apa yang bisa mereka bantu untuk para pemerintah daerah, supaya bisa membantu LH untuk menangani, supaya kita nanti bisa tidak lagi pendamping ini bisa sukses dan bisa berjalan dengan baik. Artinya kalau kita bicara yang real, kita nggak mau seandainya. Memang anggaran, nggak ada yang lain. Artinya pemerintah pusat itu membuat sebuah program itu tidak dikaji menurut saya. Yaitu masalah pembiayaan. Mereka cuma tahu asal mereka mau ingin daerah. Dia ini nggak tahu dengan kondisi daerah. Apakah daerah itu kuat atau tidak. Semuanya dibebannya kepada daerah. Dan daerah ini, di saat daerah melakukan kebijakan, saya mau katakan, semua kebijakan itu semua diambil oleh pusat. Saya sebagai anggota DPRD, sebagai pemerintah, sangat sedih juga. Ya untung, saya bilang teman-teman di LH ini kuat. Kalau tidak kuat, semua minta mundur. Ya kan? Ya saya yakin, Bu, karena tugas mereka ini berat. Ya kan? Artinya tugas mereka harus melaksanakan ini, tetapi pembiayaan tidak ada. Pemerintah daerah berusaha untuk membagi pembiayaan itu. Tapi dengan kondisi sekarang, pemerintah daerah ini, dan khususnya Sanggau, ya untuk kita melakukan sarana-prasarana ini sangat terbatas. Tadi saya sampaikan, yang seharusnya pemerintah daerah hari ini, untuk periode 2027 ini, apa disampaikan Ibu, apakah kita nanti masih tetap efisiensi ada pemotongan? Sementara ini kita sudah memasuki KUAPPAS 2027. Tetapi di saat penyampaian nota keuangan oleh Bupati, KUAPPAS kita yang tahun 2027 ini kurang lebih 1,6 triliun. Seharusnya kalau misalnya dikembalikan, tidak ada efisiensi anggaran, tidak ada pemotongan dana, tidak ada, kita tahun ini seharusnya mendapatkan 2,2 triliun. Ini Bu, artinya... Ya kita berharap teman-teman di LH ini masih kuat. Bagaimana maksimal kita lakukannya. Kami sebagai anggota DPRD dan Komisi 3 fokus bisa membantu. Artinya kita sudah suarakan kepada pemerintah daerah bagaimana anggaran itu bisa dibantu kepada LH. Dan kita juga beri solusi kepada pemerintah daerah, kepada bupati, supaya bisa bantu, mohon semua investasi yang ada dipanggil supaya bisa gotong royong. Gotong royong artinya gotong royong mereka mau bantu apa? Misalnya kalau kita LH mau butuh misalnya alat untuk pencacah misalnya, yang perusahaan mana yang mau bantu alatnya sebagai gotong royong? Kalau LH tidak punya alat, perusahaan mana yang bisa membeli alat kepada LH sekira? Ya itu kan harus, karena kita harus sama-sama membangun Sanggau ini sekira. Tidak mampu pemerintah daerah sendiri atau bupati sendiri, karena kita juga perlu investasi yang ada di Sanggau ini bisa membantu pemerintah daerah dengan gotong royong. Kita gotong royong sama-sama, ayo sama-sama. Karena kita, saya yakin kalau bupati memanggil, saya kira investasi pasti akan mau. Itu saja.
1: Baik, siap. Apalagi kalau kita dengarkan penjelasan dari Pak Sumardi ya tadi, Pak Yeremias ya, dari segi alat berat juga sudah tidak ada saat ini gitu ya. Ini juga menjadi PR yang sangat besar dari DLH gitu ya Pak Sumardi ya. Bagaimana barang ini bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah pusat, dana tidak ada, alat berat juga saat ini menjadi pikiran yang sangat berat ini bagi Pak Sumardi gitu ya. Tapi sejauh ini Pak Yeremias, bagaimana ini Pak hasil pertemuan yang Bapak lakukan dengan pemerintah daerah dan juga dengan pihak-pihak swasta lainnya? terkait dengan open dumping yang akan dilaksanakan di Sanggau ini?
5: Saya kira kami sebagai sebagai DPRD, artinya kami kan sebagai pengawasan tugas kami pengawasan budgeting sehingga pembuatan peraturan daerah. Yang pertama kami sudah lakukan bagaimana LH mengajukan tentang perda tentang sampah agar menjadi peraturan daerah sehingga pemerintah pusat bisa membantu sarana-prasarana, kita sudah masukkan dalam Prolegda 2027. Kita sudah lakukan. Dari 13 Prolegda yang diusulkan oleh kita, inisiatif DPRD dan eksekutif untuk membantunya, kita bantu untuk bisa meloloskan itu supaya itu menjadi yang utama. Yang kedua, kita sudah juga diskusi dengan para-para investasi, mereka juga mau, tinggal yang melakukan ini adalah saudara bupati, saya kira, sebagai kepala daerah. Saya kira, kepala daerah, saya sudah sampaikan kepada LH, supaya bisa menyurati, menyampaikan kepada saudara bupati. Artinya, bahwa kita perlu ini mohon arahan bupati, agar diharapkan bupati bisa memanggil seluruh investasi yang ada, supaya kita gotong royong. Artinya bisa diundang nanti investasi, Komisi 3 dengan LH duduk bersama supaya kita akan mendengar. Saya yakin Bu, saya yakin kalau itu sudah dipanggil saudara bupati, saya kira ya perusahaan atau investasi pasti mau Bu. Kalau misalnya perusahaan tidak mau, maka saya kira bupati berhak untuk memberi catatan. Ya harus begitu Bu.
1: Iya Pak.
5: Memberi catatan kepada investasi yang ada di Sanggau, karena tujuan investasi di Sanggau bisa membantu pemerintah daerah. Artinya kan gotong royong, namanya gotong royong tadi kan kita tidak memberikan nominal berapa, tapi berapa apa yang kamu bantu untuk kita sama-sama. Kan tidak ada salahnya Bu, pemerintah daerah untuk meminta

0: rapat mitra dengan LH, saya sudah sampaikan supaya LH kemudian untuk menyurati atau berdiskusi sama bupati supaya bupati bisa memanggil investasi yang ada di Kabupaten Sangga untuk bisa sama-sama gotong royong.
1: Baik, siap. Berarti kalau kerja sendiri tidak bisa berjalan ini Pak Yeremias ya, harus saling gotong royong. Apalagi kita lihat di Sanggau ini banyak juga para-para investor gitu ya. Kalau kita lihat ini desa juga cukup banyak di Kabupaten Sanggau, 163 desa dan sekitar 865 dusun ya Pak ya.
0: Ya betul, betul.
1: Mm-hmm. Dan kita berharap Pak Yeremias semoga pendamping di Sanggau ini bisa dihentikan. Dan tentunya juga harus dukungan yang sangat kuat dari pemerintah daerah, para investor dan juga Bapak selaku Ketua Komisi 3 DPD Kabupaten Sanggau. Tanpa dukungan dari Bapak, otomatis Pak Sumardi bisa mundur gitu seperti Bapak katakan tadi gitu ya.
0: Saya sampaikan, tugas kami ini berat. Saya sampaikan ya, kalian lebih hebat, saya bilang. Hebat kalian melaksanakan itu. Karena ya kita tahu sebagai mereka pelaksanaan tugas bupati, ya artinya kan mereka sangat berat, apalagi ini menjadi warning yang diberikan oleh kejaksaan itu kan. Waduh, itu kan teman itu kan kasihan juga kita lihatnya. Apa daya tangan tak sampai, kata pepantun kan, tapi harus keras gitu kan. Artinya kita berharap untuk membantu LH ini, saya kira LH harus berdiskusi dengan saudara bupati. Karena sebagai kepala daerah, sebagai apa memegang suatu wilayah itu, dia harus artinya bertanggung jawab untuk bisa bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di instansi terkait seperti LH. Karena saya ngomong tadi itu kan kondisi kita ini tidak baik-baik. Tambah lagi kondisi yang diberikan oleh pemerintah pusat itu tentang apa dumping itu di stop, itu membuat daerah juga stres. Bukan hanya Sanggau saja yang disampaikan tadi 300 sekian apa kabupaten kota.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kan? Ya, itu Ibu.
1: Baik, cukup banyak ini Pak Yeremias, 357 TPA di kabupaten atau kota seperti yang disebutkan Pak Sumardi tadi. Pak Yeremias, kita keterbatasan waktu, mungkin pesan ini Bapak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait perubahan pola pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau ini, silakan Bapak.
0: Terima kasih, saya kira kami banyak terima kasih kepada RRI Sanggau dan RRI Pusat ini yang telah membantu pemerintah daerah untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan semua berita kepada seluruh masyarakat dari Kabupaten Sanggau, apalagi tentang sampah. Saya berharap pada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau supaya cinta sama sampah, bisa memilah sampah, saya kira, dan bisa mengatasi sampah, saya kira, supaya tidak dibuang sembarangan, karena lingkungan ini sangat harus kita jaga. Dengan kondisi sekarang ini, pemerintah daerah harus sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa LH berupaya bagaimana pendamping ini, saya kira apalagi dihentikan, dan mereka berusaha untuk melakukan tugas sesuai yang diamanatkan oleh LH Pusat, saya kira. Sehingga saya mohon kepada seluruh masyarakat untuk sadar bagaimana kita cinta akan sampah, untuk buang sampah dan bisa memilah sampah dengan baik, saya kira.
1: Terima baik, kasih. Siap. Terima kasih Bapak. Saya kepada Pak Sumardi. Pak Sumardi, dalam 5 tahun ke depan ini Pak, seperti apa kondisi pengelolaan sampah yang ideal dan ingin diwujudkan di Kabupaten Sanggau ini?
2: Halo?
1: Iya Bapak.
2: Oke, siap. Jadi izin Pak, jadi terkait dengan apa pengelolaan sampah untuk 5 tahun ke depan yang ada di Kabupaten Sanggau, memang harapan kami memang kepada kita semuanya, kepada masyarakat Kota Sanggau, terutama termasuk juga kepada kita sendiri, bagaimana kita bisa, sama seperti sampaikan Pak Yeremias tadi, bagaimana kita dari sumbernya kita sudah melakukan kegiatan pemilihan sampah, sehingga sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan, masih bisa kita manfaatkan, tidak terbuang semuanya ke TPS. Jadi sampah yang terbuang ke TPS hanya sampah residu. Yang keduanya, bagaimana kita bisa menumbuhkan atau menumbuh kembangkan terkait dengan bagaimana kita bisa untuk kembangkan adanya lembaga-lembaga seperti bank sampah dan sebagainya, sehingga dengan kegiatan kita adanya bank sampah, sampah-sampah yang terutama sampah anorganik bisa kita setorkan atau kita tabung ke bank sampah. Itu terkait dengan bagaimana kita menumbuhkembangkan terkait dengan pembentukan bank sampah. Termasuk juga yang paling utama yang perlu kami sampaikan, bagaimana dorongan kepada kita semuanya, kolaborasi kepada kita semuanya terkait bagaimana kita bisa membenahi TPA yang ada di tempat kita. Bagaimana kita bisa menuntut pendamping dengan kondisi kita

0: saat ini bersama dengan Pak JMS tadi memang sangat berat sekali dengan kondisi anggaran kita yang sangat-sangat terbatas. Bagaimana kita bisa mementingkan open dumping? Tetapi memang beberapa langkah seperti kawasan yang tadi kami sudah menjalankan beberapa pelaku usaha, termasuk juga kami juga sudah membuat surat kepada Bupati seperti disampaikan Pak JMS tadi, bagaimana kita bisa menyurat Bupati terkait bagaimana bisa mengumpulkan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sanggo, sudah kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan secepatnya Pak Bupati bisa menyempatkan waktunya untuk mengundang pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sanggo untuk bersama-sama membicarakan, menyelesaikan terkait dengan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Sanggo. Bukan hanya di Kota Sanggo, Pak. Benar tadi sampaikan Pak Jeremy, segala sampah ini bukan dari Kota Sanggo, tetapi beberapa kecamatan seperti Tayan Ilir, Kembayan, Parindu, Sekayam itu juga luar biasa dengan timbulan sampah hingga saat ini. Jadi memang ini sangat berat sekali, tetapi saya yakin dengan kerjasama kita semuanya dan kolaborasi semuanya, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan dengan kolaborasi kita bersama. Demikian, Pak.
1: Baik, siap, Pak. Terima kasih. Pak Suharno, apa ini, Pak, rekomendasi Bapak kepada pemerintah daerah untuk meminimalkan dampak kesehatan selama proses transisi dari sistem open dumping ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan ini? Silakan, Bapak.
2: Ya, baik, Mbak Isma. Jadi, terkait dengan rekomendasi paling tidak kita untuk mengurangi beban di TPA, salah satunya adalah mengurangi hasil sampah yang residu tadi, sehingga kita menggerakkan masyarakat dari level rumah tangga, mungkin level tingkat sekolahan, pada tempat-tempat umum, itu sudah harus dikurangi, sehingga yang tadi disampaikan Pak Sumardi, yang ke TPA itu hanya residu. Jadi kalau kita asumsikan dari 100% itu, seharusnya 70% sampah itu bisa didaur ulang. Jadi kalau yang organik bisa jadi kompos, kemudian yang anorganik bisa ke arah bank sampah. Namun memang harus dari kita berbicara juga selain dari hulu juga harus dihilir. Yang permasalahan dihilir ini kan usaha industri pengolahan plastik, usaha pengolahan karton dan sebagainya itu kan untuk regional Kalimantan kalau ada itu kan lebih baik. Karena selama ini kegiatan dari pengumpul plastik dan kardus itu kan masih dikirim ke hampir ke luar Kalimantan. Sehingga memberikan nilai kos yang tinggi sehingga harga jual atau beli dari plastik dari pengumpul itu sangat rendah. Sehingga minat untuk memilah itu makin rendah juga. Nah, manakala nanti ada usaha industri hilirnya, sehingga nilai jual plastik kardus akan memberikan nilai tinggi, masyarakat akan berduyun-duyun untuk melakukan upaya tadi pemilahan dan sebagainya. Ya, justru kalau juga ada industri pengolah kompos ya, selain untuk itu pupuk misalnya, sehingga bahan-bahan organik bisa didaur ulang. Namun kita yakin bahwa dengan kebersamaan tadi dari dewan dari pemerintah daerah termasuk perangkat OPR instansi terkait selain dari PU dari LH namun juga peran swasta tadi sangat penting ini karena keterlibatan swasta investor ini perlu didaya gunakan tanpa mengurangi gerakan masyarakat tadi dengan memilah sampah yang paling sederhana memilah sampah dari sumber kalau itu bisa dilakukan 50-70% itu sampahkan tidak sampai ke TPA. Sehingga pengelolaan TPA yang semula open tidak semakin berat. Nah, gitu. Sehingga dengan sanitary landfill maupun controlling, ya LH tidak terlalu berat bebannya untuk menangani hal tersebut. Jadi kita harus bersama-sama, Pak Ismail. Ya, tidak, ini penting untuk kita lakukan. Baik, saya ingin berpantun sedikit untuk
1: siap, Bapak.
2: Sanggau nih. Ya, burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi ke awan biru. Sanggau bebas open dumping, warisan indah untuk cucu. Ya, baik. Saya kira ini untuk kita semangat semuanya. Terima kasih, Pak.
1: Baik, siap. Terima kasih, Pak Suharno. Bapak Yeremias, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya di pagi hari ini dan kita berharap terkait dengan open dumping dihentikan di Sanggau ini bisa terlaksana dengan baik dengan keterbatasan anggaran atau dana yang pastinya adalah saling gotong royong dan kerjasama. Baik, Pak Sumadi, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
0: Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Jerminias.
1: Pak Suharno. Pak Suharno, terima kasih. Ya, semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali, Bapak.
2: Baik, ya. Semoga kita siap. Bisa berjumpa kembali.
1: Baik, terima kasih. Baik, siap. Selamat pagi, semangat pagi. Ya, pendengar, itulah Sanggau Menyapa pada pagi hari ini bersama tiga narasumber kami yang hadir di via Zoom. Dan untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami di Sanggau Menyapa, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi, dan selanjutnya pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kami masih hadirkan informasi terkini terupdate untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan 99.9 MHz RRI Ntkong.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 99.9 MHz.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Demikian pendengar, tadi baru saja Anda ikuti opini publik dan juga Sanggup Menyapa di dialog edisi hari ini. Semoga bisa melengkapi informasi untuk Anda yang mendengarkan melalui FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Entikong pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Di wilayah Entikong dan sekitarnya, cuaca belum begitu cerah pagi hari ini. Semoga saja aktivitas yang Anda lakukan juga bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa memberikan hasil yang lebih baik. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id, yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, di toko-toko, di bengkel-bengkel, dan juga Anda yang saat ini sedang mendengarkan dalam perjalanan dimanapun Anda, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan Anda. Mendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bukan ancaman bagi seniman Indonesia. Teknologi, disampaikan Fadli, justru dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas karya budaya. Ia mengatakan sentuhan manusia tetap menjadi unsur utama dalam proses berkarya, karena itu Fadli berkeyakinan bahwa AI tidak akan menggantikan kreativitas pada seniman. Disampaikan Fadli, para pelaku seni tidak perlu bersikap antipati terhadap perkembangan teknologi, di mana AI juga justru dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses kreatif di berbagai bidang seni dan budaya. Fadli juga mengatakan penggunaan AI harus diarahkan untuk menghasilkan kualitas artistik yang lebih tinggi. Nah, dengan begitu, teknologi dapat menjadi pendukung, bukan pengganti kreativitas manusia. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di portal resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Entikong.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikom di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dan

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Thailand. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik global. Presiden juga mengatakan hubungan pertahanan kedua negara perlu ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih intensif, salah satunya dengan memperbanyak latihan militer bersama serta pertukaran personil. Menurut Presiden, peningkatan latihan bersama dan pertukaran perwira akan memperkuat kapasitas serta profesionalisme personil militer kedua negara. Langkah tersebut juga diharapkan semakin mempererat hubungan strategis Indonesia dan Thailand. Menanggapi hal tersebut, PM Anutin menyatakan Thailand siap memperluas kerjasama di sektor industri pertahanan. Salah satu bentuk kerjasama yang ditawarkan adalah penyediaan 36 kendaraan lapis baja amfibi beroda untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Anutin juga menyampaikan apresiasi atas peluang yang diberikan Indonesia untuk menggunakan produk industri pertahanan Thailand. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan kedua negara. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Edisi Buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi Buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 99,9 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih stay bersama kami di 99,9 MHz. Dan tadi di Lintas Sentikong Pagi, pendengar yang sudah menemani ruang dengar Anda tadi bersama rekan Cika dan juga kerabat kerja yang bertugas. Dan untuk selanjutnya pendengar di pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di Lintas Sentikong Siang, bersama saya Ahmad Faizal di meja siar dan juga rekan Leo di meja operator studio. Dan tentunya dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami akan menemani dan juga menghibur ruang dengar Anda pastinya dengan serangkaian program acara, informasi-informasi menarik, dan juga ditemani dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Entikong yang terus dan selalu mengudara di 99,9 MHz. Dan pendengar di pukul 10 ya waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Dan juga pendengar, di kesempatan pada hari ini, hari Selasa ya pendengar, kita sudah memasuki hari keempat di bulan Agustus. Lebih tepatnya tanggal 4 bulan Agustus 2026. Dan pastinya di hari ini semoga semangat kita tetap terjaga, semangat kita tetap menyala ya pendengar. Dan kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya saat ini kurang baik, kondisi kesehatannya kurang prima, semoga kesehatannya segera membaik dan segera pulih ya pendengar, agar tentunya bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan pendengar, bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya, tentunya untuk kami mengingatkan juga mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, karena mengingat cuaca di wilayah perbatasan beberapa hari ini dan belakangan ini cukup membuat suhu tubuh agak gerah ya pendengar, cukup membuat berkeringat juga cuaca di wilayah perbatasan, apalagi kalau berbicara dengan temperatur yang dirasakan cukup hangat juga. Dan pastinya itu membuat sedikit saja pergerakan itu mudah berkeringat, bahkan tidak bergerak atau kita diam saja, nah itu bisa berkeringat ya pendengar. Nah, artinya itu membuat cairan tubuh kita yang membutuhkan ekstra. Wah, jadi tetap harus mengkonsumsi air putih dan dalam jumlah yang cukup, dan kurang-kurangi meminum yang manis-manis atau yang bersifat kemasan. Dan pendengar, tentunya kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: Ikan adalah sumber protein berkualitas tinggi yang kaya akan omega-3, vitamin, dan juga mineral. Namun, ada beberapa kesalahan dalam mengkonsumsinya yang dapat mengurangi manfaat kesehatan yang ditawarkan. Dikutip dari beberapa sumber, salah satu kesalahan umum adalah mengkonsumsi ikan mentah atau setengah matang tanpa pengolahan yang aman. Hal ini beresiko tinggi menyebabkan infeksi parasit seperti anisakiasis atau bakteri seperti salmonella dan listeria. Fakta menunjukkan ikan mentah harus dibekukan pada suhu tertentu untuk membunuh parasit sebelum dikonsumsi. Selain itu, memasak ikan terlalu lama dapat merusak asam lemak omega-3 yang esensial dan membuat teksturnya menjadi kering. Kesalahan lainnya adalah konsumsi ikan dengan kadar merkuri tinggi secara berlebihan seperti ikan hiu dan tuna sirip kuning. Fakta menunjukkan merkuri dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf terutama pada ibu hamil dan anak-anak. Penyimpanan ikan yang tidak tepat juga menjadi faktor yang sering diabaikan. Ikan harus disimpan dalam suhu rendah untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya. Dengan memahami kesalahan-kesalahan ini, kita dapat memaksimalkan manfaat ikan untuk kesehatan tanpa resiko yang tidak diinginkan.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Nah, pendengar, semalam ya kita sudah menyaksikan pertandingan Piala AFF ya, yang mempertemukan antara Indonesia melawan Vietnam. Nah, dan tentunya kita melihat sekali pertandingannya didominasi oleh tim Vietnam ya, pendengar, dan juga hasil akhirnya juga dimenangkan oleh Vietnam. Nah, pendengar, berkaitan dengan hal tersebut, pelatih timnas Indonesia, John Heitman, meminta maaf kepada supporter setelah kalah dari Vietnam pada ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Indonesia menyerah 0-3 pada laga Grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor pada Senin 3 Agustus 2026. Heitman mengawali pernyataannya dengan mengucapkan selamat kepada Vietnam yang dinilai tampil lebih baik sepanjang pertandingan penting tersebut. Menurutnya, Vietnam layak membawa pulang 3 poin setelah memperlihatkan permainan efektif dan disiplin selama 90 menit berlangsung. Pelatih asal Inggris tersebut, pendengar, mengakui penampilan skuad Garuda belum memenuhi harapan sehingga harus menerima hasil mengecewakan. Ia menegaskan, seluruh tim wajib segera belajar dari kekalahan sebelum menghadapi pertandingan berikutnya yang sangat menentukan melawan Singapura. Pendengar, Heitman menilai persaingan Grup A berlangsung sangat ketat ataupun sengit ya, pendengar, sehingga setiap pertandingan memberikan tantangan besar bagi seluruh peserta turnamen. Meski posisi Indonesia belum sesuai harapan, dirinya memastikan seluruh pemain akan berjuang hingga pertandingan terakhir fase grup. Nah, pendengar, Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 pada Kamis mendatang, tanggal 7 Agustus 2026. Masih ada 3 hari lagi ya, pendengar. Laga tersebut menjadi kesempatan terakhir skuad Garuda menjaga peluang lolos menuju babak semifinal melalui raihan kemenangan penting. Nah, jadi pendengar, di sisa pertandingan ini tanggal 7 nanti, Indonesia mau tidak mau harus menang ya, pendengar, agar poinnya bisa paling tidak di peringkat 1 ataupun peringkat 2 untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya ya. Wah, dan tentunya kita memberikan support ya, pendengar, memberikan support, memberikan semangat untuk timnas kita tercinta agar bisa meraih sejarah ya, pendengar, karena piala AFF ini kita belum pernah bawa pulang ya pialanya. Jadi di tahun ini 2026 ini semoga Indonesia dapat memberikan kado terbaik ya untuk HUT RI yang ke-81 ini. Waduh, amin. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

disebut Borneo? Ada sejarah di balik nama pulau terbesar di Asia Tenggara ini. Pertama kali digunakan oleh para penjelajah Eropa pada abad ke-16. Pada kala itu, Portugis dan Inggris serta pedagang Tionghoa, Arab dan India mengunjungi Pulau Kalimantan untuk melakukan interaksi perdagangan dengan Kesultanan Brunei yang kuat pada masa itu. Sehingga turut berkontribusi mengenal dan juga menyebut penamaan Pulau Borneo. Dalam catatan lain, nama Borneo diambil dari kata Brunei yang berasal dari manuskrip Varuna Dwipa. Setelah itu, ketika Indonesia merdeka, nama Kalimantan digunakan secara resmi karena menjadi bagian dari Indonesia. Sementara bagian utara tetap disebut Borneo yang dibagi menjadi Sabah dan Sarawak wilayah Malaysia serta Brunei Darussalam. Hingga kini kedua nama tersebut tetap digunakan, tergantung pada konteks geografis dan historisnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, informasi kembali kami ketengahkan. Kodim Sanggau menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada masyarakat di Desa Antakai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kasdim Sanggau Mayor ARM Duloh mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu masyarakat yang terdampak musim kemarau melalui program TNI Manunggal Air Bersih. Mayor Duloh menjelaskan sebanyak 5.000 liter air bersih yang bersumber dari PDAM Kabupaten Sanggau disalurkan kepada warga di 3 RT Desa Antakai. Disebutkan pendistribusian melibatkan 22 personel Kodim Sanggau agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tertib dan tepat sasaran. Ia menyampaikan program tersebut menjadi respons atas mulai berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau akibat musim kemarau. Menurutnya pendengar, program TNI Manunggal Air Bersih merupakan program TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh jajaran sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Duloh menegaskan Kodim Sanggau berkomitmen terus menghadirkan dan juga memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat. Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, ia menyebut kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Pernahkah melihat anak duduk dengan posisi kedua kakinya mengarah ke belakang? Membentuk huruf W. Itu yang disebut dengan W sitting. Tahukah Anda posisi duduk W sitting yang sering dilakukan anak-anak ternyata bisa membahayakan tumbuh kembang mereka? W sitting, yaitu duduk dengan kaki membentuk huruf W, bisa memberikan tekanan berlebih pada sendi pinggul dan juga lutut. Jika dibiarkan, posisi ini dapat mengganggu postur tubuh, melemahkan otot inti, dan menghambat perkembangan motorik si kecil. Cegah sejak dini dan arahkan anak untuk duduk bersila atau dengan kaki lurus ke depan sebagai alternatif yang lebih aman dan sehat. Karena postur yang baik adalah awal dari pertumbuhan yang optimal. Jaga postur, jaga masa depan.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Kantong teh bekas seringkali dianggap sebagai limbah yang tidak berguna. Menurut penelitian dari National Nutrition Health, kantong teh bekas memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Teh yang digunakan mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polifenol, katekin, dan antioksidan yang tetap meskipun sudah diseduh. Dengan menggunakan kantong teh bekas, tubuh tetap bisa mendapatkan manfaat dari kandungan-kandungan tersebut, meskipun teh sudah tidak digunakan untuk diminum. Kantong teh bekas dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan kulit. National Nutrition Health menyebutkan bahwa kantong teh yang telah dipakai mengandung tanin yang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba, yang dapat membantu meredakan iritasi kulit dan mempercepat penyembuhan luka ringan. Kantong teh bekas yang ditempelkan pada area kulit yang bermasalah seperti jerawat atau peradangan dapat membantu mengurangi pembengkakan dan memberikan efek menenangkan. Bahkan, kantong teh bekas yang dingin bisa digunakan untuk meredakan mata lelah atau iritasi mata setelah seharian bekerja di depan layar. Kantong teh bekas juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi nyeri otot atau mengurangi pembengkakan. Penelitian menunjukkan bahwa kompres kantong teh bekas dapat membantu meredakan nyeri otot setelah beraktivitas fisik yang intens. Hal ini disebabkan oleh kandungan antioksidan dan polifenol dalam teh yang memiliki sifat antiinflamasi yang efektif dalam mengurangi rasa sakit.

0: Asri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas.
3: Pendengar, pukul 10 lebihnya 5.

59 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam dinamika olahraga. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenny Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova. Pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama, setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Liti Loli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba pada Michel.
2: Bagus.
1: Michel.

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita syukuri ya bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Senpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempentingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Kristo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domina Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah Mas Dati sama Mas Basitnya juga jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya target
5: sama lawannya.
4: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara yang jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dinamika olahraga yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jakarta ya, Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 11 lebihnya 32 menit hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadirkan musik-musik dan juga pesan-pesan ke ruang dengar Anda. Dan jelang dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Tikong, Sekayam dan sekitarnya di edisi hari ini ya, pendengar, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 untuk kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 11 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, menjelang kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur nanti, kami akan hadirkan musik dan juga pesan-pesan religi islami ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

Sebutilah bagi orang yang beriman perkataan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu pegangan dalam kehidupannya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat adalah amalan paling terbaik. Jika demikian, maka tidak ada waktu yang paling terbaik melebihi daripada waktu menunggu sholat. Jika demikian, maka tidak ada panggilan yang paling terbaik melebihi daripada panggilan adzan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itulah yang senantiasa tertanam di dalam diri dan sanubari orang-orang yang beriman.

Bestifirlah, manusia diciptakan di muka bumi ini tak lain dan tak bukan hanya untuk menjadikan apa yang ia lakukan dan waktu yang ia lalui hanya untuk fillah, billah, dan lillah. Artinya, fillah adalah on the track, hanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan billah ia menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala aspek kehidupannya, dan lillah ia melakukan hal tersebut tak lain dan tak bukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggapai ridhonya, mendapat rahmatnya, agar dipermudah memasuki jannah yang telah Allah janjikan. Dan semoga kita bisa senantiasa fillah, billah, dan lillah di dalam kehidupan kita.

0: Besti fillah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid adalah termasuk dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak akan ada naungan kecuali darinya. Imam An-Nawawi mengatakan, mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa cinta dengan masjid dan selalu hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jika telah hadir rasa cinta, maka jarak dekat ataupun jauh tidak akan menjadi alasan untuk bisa melakukan sholat berjamaah di masjid. Maka mari kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan rasa cinta kita kepada masjid untuk bisa meringankan langkah kaki ini untuk bisa sholat berjamaah di dalamnya.
1: Hanya pinjam ini aja, Pak.
2: Iya. Wah, terima kasih. Anak-anak lebaran pulang apa?
1: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
2: Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Bismillah, dari sekian banyak keutamaan yang ada pada ajaran Islam, bahwa ia memiliki karakter khusus yang bernama asy-syumuliyah atau komprehensif. Artinya bahwa agama Islam itu mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak, politik, hingga yang namanya halal dan haram. Di dalam ajaran Islam, halal dan haram itu sudah sangat jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sehingga bagi orang yang beragama Islam, ia akan senantiasa memperhatikan apa yang dikerjakan, makan dan minum hanya yang halal-halal saja, dan senantiasa menjaga dan menjauhkan dirinya dari apa saja yang diharamkan, meskipun itu hanya sesuap nasi dan seteguk air.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.

0: kamu juga.
1: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Adik cantik memasang bubu, bubu dipasang di atas daun. Hilang sedih, hilang juga rindu, bersua kembali di sini berpantun. Ikan nila diumpan daun riang, di dalam lubang tertutup daun keladi. Kami ucapkan assalamualaikum, selamat siang. Jumpa kembali di sini berbalas pantun edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar, selamat siang ya, salam sejahtera untuk kita semua. Di Seni Berpantun kembali menyapa, kembali menemani ruang dengar Anda bersama saya Ahmad Faizal di meja siar ya, pastinya akan menemani hingga jelang pukul 13 ya pendengar untuk Seni Berpantun edisi hari ini. Dan silakan pendengar, di Seni Berpantun kami masih menunggu untuk layanan telepon 0811-5667-754. Nah, pendengar di siang hari ini ya, untuk cuaca di wilayah perbatasan tampak cerah berawan dan juga masih terpantau kabut asap ya pendengar, masih terpantau cukup menyesakkan begitu ya, kalau misalnya berkendara ini kalau nggak pakai helm, nggak, terutamanya kalau nggak nutup kaca nih pendengar, ini agak membuat mata cukup perih ya. Nah, jadi kami menghimbau untuk Anda para pendengar yang sedang berkendara, khususnya berkendara roda 2, ya sebaiknya kalau pakai helm tuh kacanya ditutup ya pendengar, agar tidak terlalu perih begitu kalau berkendara dalam jarak yang cukup jauh. Banyak sayur dijual di pasar, banyak juga menjual ikan. Nah, kalau pendengar sudah lapar, bolehlah pergi makan. Karena memang sudah jam siang ya pendengar, saat ini pukul 12.14 sudah jamnya makan siang. Nah, jangan ditunggu-tunggu, jangan dinanti-nanti. Terkhususnya mungkin bagi para pendengar yang menderita penyakit tertentu ya, yang tidak boleh telat makan. Nah, ini perlu waspada juga nih. Dan pendengar, di kesempatan pada siang hari ini kita masih menunggu untuk di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya ya, di nomor 0811 5667 754.

Pokok selasih, pokok seroja, di dalam kopok buah beranga. Kalau saya boleh bertanya, kalaulah rindu apa obatnya? Iya, pendengar, kalau rindu apa obatnya ya? Ya obatnya cuma satu ya, pendengar. Ha, apa satunya nih ya? Boleh pendengar bantu saya menjawab ya, karena kalau berbicara masalah rindu ini, semua pasti merasakan ya, pendengar. Iya, dan silakan pendengar yang ingin memberikan jawaban ya di 0811-5667-754. Dan di bulan ini ya, pendengar, bulan Agustus, boleh kita berpantun seputar kemerdekaan, terus semangat juang perjuangan begitu ya untuk merebut kemerdekaan, dan ataupun juga pantun-pantun tentang semangat. Wah, boleh sekali ya pendengar untuk kita meramaikan, mewarnai di momen kemerdekaan di bulan Agustus ini ya, pendengar.

Buah berangan dari Jawa, kain terjemur di sampayan. Jangan diri dapat kecewa, lihat contoh kiri dan juga kanan. Oke, pendengar, mungkin di antara para pendengar saat ini sedang menikmati santap siangnya ya. Dan kita kembali berhibur ya, pendengar, sembari kita berhibur dengan beberapa lagu ya. Tentunya boleh dirangkai dulu pantunnya, ditulis dulu pantunnya atau diketik dulu ya. Nah, nanti setelah kita kembali menyapa, tinggal kita say hello di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: murid.
1: Ah, iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Anak dara duduk di depan sambil berayun. Selamat siang kami ucapkan, bersua kembali di sini berbalas pantun. Membawa kue dari Malaysia untuk oleh-oleh si anak raja. Rindu hati rindunya saya. Apalah kabar pemantun semua? Melompat belalang di atas papan, melihat orang menyusun daun. Derita hati jangan disimpan, mari ungkapkan dengan berpantun. Ya, pendengar, apapun suasana hati Anda ya, pendengar ya, di siang hari ini, yang lagi gundah gulana atau lagi bahagia, mari kita ungkapkan dengan berpantun. Dan sembari kita bertegur sapa dan berkirim salam juga boleh-boleh saja ya, pendengar. Sambil berjual beli pantun, sambil berkirim-kirim rindu. Waduh, mungkin barangkali ada seseorang spesial yang juga mendengarkan RRN Tikong ya, dimanapun berada, yang ingin menyinggung lewat pantun. Wah, tentu boleh-boleh saja ya, pendengar, di kesempatan siang hari ini. Masih kita tunggu di 0811 5667 754. Rumputku berantas, habislah rata, burung serindi mematuk ikan. Beribu kata ingin diutara, hanya dengan suara bisa diungkapkan.

0: Layang-layang terputus tali, jatuh ke bumi melayang laju. Duhai kekasih, abang berjanji, abang tercipta hanya untukmu. Memang mantap ya kalau perihal janji berjanji ini ya pendengar. Ya yang sulit ini menepatinya ya pendengar, apalagi bersama seorang kekasih yang lagi berbunga-bunga. Iya itu dia. Oke pendengar, masih kita tunggu di ujung telepon. Ini standby ya, sampai pukul 13 tepat kita masih menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Barangkali para pendengar yang sedang memonitor kami di kebun ataupun di ladang, kemudian ataupun di pasar, di terminal, ataupun dimanapun berada ya, kita masih menunggu untuk para pendengar bergabung, kita saling menyapa ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung ini, Bung Ganteng. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Selamat siang, rijak berpantun dengan santun. Gampang nanti Pro Dangdutnya jam 13.30.
0: Itulah
1: nanti.
0: Dia Bung Lanius ya, saking semangatnya saya nih Pro Dangdut pula.
1: Saking semangatnya Pro Dangdut, sabar aja Pro Dangdutnya.
0: Iya.
1: Akan mulai. Nah gitu. Hari ini pun dengan Bung Albert di RS Sanggo. Cuman saya belum gabung, soalnya tadi susah masuk tadi itu, kayak pecet aja tadi.
0: Iya. Kalau
1: cuman
0: gimana Bung?
1: Cuman kalau di saya biasa gabung di Palangkaraya itu pakai pesan suara saya. Karena voice juga Palangkaraya itu rata-rata mereka itu pakai pesan suara juga. Okay. Cuman kalau pesan suara penyiarnya itu bilang. Kalimatnya harus betul-betul, kalimatnya harus betul-betul agar tidak salah katanya.
0: Okay. Memang
1: pesan suara kalau salah kalimat takutnya kan apa-apa gitu kan. Jadi harus betul-betul dia sampaikan. Yang penting ngomongnya harus sopan gitu.
0: Ya oke, sepakat Bung.
1: Iya, kalau cuaca di sini hari ini cerah dan ada turnamen sepak bola Bung juga di Subah nih.
0: Oke. Kalau di Entikong ini Bung saat ini cerah berawan ditemani asap juga ya sepertinya di udara ini. Kemudian untuk perhelatan sepak bola ya di wilayah perbatasan ini di Balai Karangan juga ya, mungkin nanti pukul 2 itu baru mulai. Dan voli juga ada main juga Bung nanti sore di wilayah Balai Karangan. Kalau di Intikong ini saya belum mendapatkan informasi ya, dan barangkali pendengar juga boleh berbagi informasi juga nih.
1: Iya, kalau di tempat kami kemarin tim sepak hulu ya, tim kami ini menang kemarin 4-0, kami menang 4.
0: 4-0 ya Bung ya, waduh.
1: Iya, lawan daerah Kabile namanya. Kalau mungkin kalau Bung Uus pasti tahu ya, yang sama maksud, karena mereka juga pernah nonton juga, pernah ke Subah pun pernah. Bung Uus tuh sering ke Subah dah Bung. Gitu. Bung Uus tuh tahu kan Bung Uus penyiar kita kan?
0: Iya, tahu penyiar Sambas.
1: Ya, okelah kita berpantun dulu.
0: Iya, silahkan Peci.
1: Kalau ngobrol terus sih asik sih ngobrol sih, tapi mikir pantun kasih kamu gabung kan?
0: Iya, betul sekali Bung.
1: Asik kan ngobrol nanti. Ke Entikong naik angkot goyang. Belilah kopi di warung depan pasar.
0: Biar nggak ngantuk.
1: Suara Bung Fejal bikin pendengar senang.
0: Iya.
1: Ketawanya nyampe ke seberang negara.
0: Waduh, berarti suaranya bisa diimpor ya Bung ya?
1: Kan negara tetangga kan
0: diekspor
1: kan, Malaysia kan?
0: Iya betul, bisa diekspor suaranya.
1: Itulah. Anak ayam turun 10.
0: Kenapa pula tuh?
1: Mampir dulu belilah gorengan.
0: Mantap ayamnya tuh.
1: Kalau Bung Fejal sudah bersuara, yang ngantuk langsung melek seketika.
0: Iya, soalnya jam-jam rawan ini Bung, jam rawan ngantuk memang harus kita bikin ceria nih Bung.
1: Itulah apa namanya kita berpantun itu kan apa harus menghibur kita lagi, membuat harus saling memahami karena pantun musik kan harus kita juga ngomong apa jangan sampai bingung perasaan gitu
0: betul,
1: ya Bung
0: betul.
1: Ya
0: siap sepakat Bung
1: gitu.
0: Sila Pak Cik,
1: ke pasar belilah kembang sepatu.
0: Oke.
1: Pulang mampir ke warung. Penyiar paling lucu se-Entikong Cuma Bang Fajal yang paling ditunggu.
0: Yang lain juga tidak kalah menarik, tidak kalah seru, tidak kalah lucu ya, juga yang lainnya, Bung.
1: Ya, dengan Mbak Cika kan juga lucu.
0: Ya.
1: Kan apa Bung Jackie kan itu sementara kan di Sanggo kan?
0: Iya, betul, Bung.
1: Nah, karena kemarin kan semalam kan beliau yang siaran tuh Saga Bung juga semalam tuh begitu.
0: Iya, dan besok pagi juga saya ketemu Bung Jackie juga di Halo RRI besok pagi nih, Bung.
1: Oh gitu. Berarti not lagi ya, Bung ya?
0: Ya silakan, Bung.
1: Begini, ada dua lagi, ada tiga lagi.
0: Ya tiga pun tak apa, empat pun sikat.
1: Ke Entikong naik motor tua.
0: Mantap pula tuh.
1: Singgah dulu beli es teh.
0: Haji aus.
1: Suara Bung Fajal di RRI bikin pendengar enggak sampai lelah.
0: Iya, apalagi kalau tengah hari ini jogging sambil dengar suara saya pun makin semangat ya jadi, Bung ya.
1: Itulah. Anak ayam turun ke halaman.
0: Turun ke halaman lagi.
1: Dicari induknya sampai kebun.
0: Jauh itu.
1: Kalau Bung Fajal sudah siaran, yang galau langsung berubah ketawa.
0: Iya.
1: Kan ada lagunya Wali, Bang, seperti Gunang hihihi, aku kan tertawa hahaha. Nenek bilang itu berbahaya.
0: Iya, betul sekali. Lanjut, Bung.
1: Beli pensil di toko buku.
0: Kalau ke lanjut.
1: Jangan lupa belilah penghapus. Penyiar paling lucu se-Entikong. Cuma ada Bung Fajal yang paling bagus.
0: Iya.
1: Iyalah. Oke lah. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Macam mana pula nih Pak Cik Lanius, selamat malam ya. Mungkin Pak Cik Lanius saat ini lagi di benua Amerika mungkin ya, atau lagi di Eropa nih yang lagi barangkali saat ini sedang gelap ya. Oke, Bung Lanius ya, tadi semangat sekali bergabungnya. Oke. Pergi ke hutan mencari rebung. Rebung dicari bersama seorang pemuda. Kalaulah Bung Lanius sudah bergabung, suasana menjadi semakin ceria. Oke, paci-maci, bujang dan dare, masih kita tunggu ya di ujung telepon ini, di ujung telepon, di ujung perbatasan juga ya. Oke, pendengar, kita terlebih dahulu berhibur dulu dengan beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Seni Berpantun.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni doya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Oke, pendengar, beberapa lagu sudah kita dengarkan bersama tadi ya, dan satu pesan singkat ya kami bacakan di penghujung waktu kita. Ini dari Bung Ganteng ya, Bung Lanius di Subah Sambas ini. Jam 1.30 tepat, RRI sudah berdentang. Pro Dangdut sama Bung Faizal dengar wajib sambil bergoyang. Oke. Beli lele, beli jambu, pukul 13.30 jangan kelewat. Pro Dangdut bareng Bung Faizal, pendengar setia ditunggu. Oke. Satu lagi pantunnya nih, burung perkutut di dahan. Suaranya bikin senang. Pro Dangdut adalah kita, RRI Ntikong paling kencang. Oke, memang terbaik ya pantun dari Bung Lanius ini. Terima kasih Bung Lanius yang sudah berpantun ria bersama kita di kesempatan pada hari ini. Dan kepada para pendengar yang belum berkesempatan bergabung di edisi hari ini, kami tunggu di edisi mendatang ya, pendengar di Seni Berpantun. Dinda cantik menanam padi di tepilah kali. Cukup sekian berbalas pantun siang ini. Insya Allah besok kita bersua kembali. Si Taufik memakai kopiah di hari Minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan peringat untuk selanjutnya di pukul 13 kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz dalam Warta Siang.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Warta siang selengkapnya pendengar Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama, Forkombimcam Tayan Hulu menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran limbah CPO oleh PT Sasmita Bumi Wijaya di Sungai Lape, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. Camat Tayan Hulu, Laurianus Yoka mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan lapangan dan akan mengawal penanganan kasus tersebut untuk memastikan keluhan masyarakat ditindaklanjuti. Dari hasil peninjauan awal, pihaknya menemukan sejumlah indikasi di lapangan yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Ia menjelaskan meski terdapat dugaan pencemaran, sungai tersebut juga masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Karena itu juga pemerintah kecamatan menilai pengelolaan limbah dan juga perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian bersama agar tidak merugikan masyarakat. Laurianus menambahkan, pemerintah bersama pemerintah desa Binjai akan terus mengawal proses penanganan dugaan pencemaran tersebut dan langkah itu juga dilakukan untuk memastikan keluhan masyarakat mendapat tindak lanjut dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah Kecamatan Tayan Hulu. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau menegaskan agar seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi ini beroperasi sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Selain itu juga, pemerintah Kabupaten Sanggau menyatakan masih menunggu petunjuk teknis dan juga instruksi resmi dari Badan Gizi Nasional terkait keberlanjutan program makan bergizi gratis.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memastikan operasionalnya memenuhi standar nasional. Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sanggau sekaligus Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menegaskan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas sambil menunggu kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang menjelaskan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerima instruksi baru dari Badan Gizi Nasional terkait perubahan kebijakan program makan bergizi gratis. Ditegaskan, pemerintah daerah tetap mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Bapak Busana menambahkan, dapur SPPG yang belum memenuhi seluruh persyaratan operasional belum dapat menjalankan layanan. Sementara itu, dapur yang telah memenuhi standar diminta terus menjaga kualitas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Seperti tadi beberapa instruksi dari pimpinan BGN yang baru memastikan artinya apakah operasional sesuai dengan ketentuan dan aturan yang lama atau tidak, artinya SOP-nya, artinya mengarahkan kepada seluruh dapur SPPG ya yang ada di 15 kecamatan memastikan sesuai standar tingkat nasional lah. Itu yang kita arahkan, kita berikan kewenangan.
1: Wabud Sana juga memastikan hingga kini belum ada regulasi baru mengenai wacana pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah. Disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan menunggu arahan resmi

0: Selanjutnya, pendengar, 6 desa persiapan di Kabupaten Sanggau hingga kini masih menunggu penetapan status definitif dari pemerintah pusat setelah diusulkan sejak tahun 2020. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau, Alian, mengatakan kepastian status tersebut ini akan berpengaruh terhadap jumlah peserta Pilkades serentak tahun 2027 nanti. Saat ini tercatat ada 68 desa yang dipastikan mengikuti Pilkades. Namun jumlahnya berpotensi bertambah apabila sebagian desa dari persiapan memperoleh status definitif. Nah, penetapan desa definitif dinilai penting untuk memberikan kepastian tata kelola pemerintahan desa serta hak politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Selain memperluas cakupan Pilkades serentak 2027, status definitif juga diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik dan juga mempercepat pembangunan di wilayah desa yang bersangkutan. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya, DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti kapasitas ruang rawat di RSUD MTHD Jaman Sanggau yang dinilai lebih sedikit dibandingkan fasilitas sebelumnya. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang mengatur jumlah tempat tidur di setiap ruang perawatan.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti kapasitas ruang rawat di rumah sakit baru yang dinilai lebih sedikit dibandingkan rumah sakit lama. Kondisi tersebut dijelaskan sebagai konsekuensi penerapan standar pelayanan kesehatan yang mengatur jumlah tempat tidur dalam setiap ruang perawatan. Menurutnya, meski bangunan rumah sakit lebih luas dan modern, kapasitas ruang rawat tidak bisa disamakan dengan fasilitas lama. Penataan ruang dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan sekaligus meningkatkan kenyamanan pasien. Ia menilai penerapan standar tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit baru. Dengan pengaturan kapasitas yang lebih baik, ruang perawatan diharapkan lebih aman dan nyaman bagi pasien maupun tenaga kesehatan.
2: Ya, itu terkait dengan ketentuan dalam satu kamar itu, ketentuan berapa mesti harus ada tempat tidur gitu. Sekarang kan ada aturan standar, jadi rumah sakit kita yang baru ini harus mengikuti standar yang sudah ditentukan. Akhirnya ya terbatas. Kalau dibandingkan dengan yang lama, akhirnya kan walaupun rumah sakit itu besar, tapi dalam satu ruangan itu kan dibatasi jumlahnya, tidak boleh rapat-rapat lagi.
1: Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa penyesuaian kapasitas ruang rawat bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kedepan, pemerintah daerah diharapkan terus mengevaluasi kebutuhan tempat tidur agar sejalan dengan meningkatnya jumlah pasien dan tetap memenuhi standar yang berlaku. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Polsek Tayan Hulu melakukan patroli dan monitoring terhadap ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di dua SPBU di Kecamatan Tayan Hulu untuk memastikan pasokan tetap aman dan distribusi berjalan dengan lancar. Kapolsek Tayan Hulu Ibtu Trisna Mauludi mengatakan pengawasan rutin dilakukan guna mengantisipasi potensi kelangkaan maupun penyalahgunaan distribusi dari BBM. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa stok Pertalite, Pertamax, Dexlite, dan juga Biosolar masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara aktivitas pengisian berlangsung normal tanpa antrian panjang. Ia memastikan tidak ditemukan indikasi panic buying ataupun gangguan distribusi selama kegiatan monitoring berlangsung. Masyarakat dihimbau membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan tata kelola persampahan agar sesuai dengan standar perlindungan lingkungan. Salah satu lingkungan yang dilakukan adalah mempersiapkan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosa dan juga beralih ke sistem pengelolaan yang lebih terkontrol.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai mengambil langkah untuk mengakhiri praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping di TPA Sungai Kosa. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan 5B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi, mengatakan proses peralihan menuju sistem pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan saat ini masih berada pada tahap pengawasan dan persiapan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau terus menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terkontrol guna memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan merelokasi dan penyiapan fasilitas pengelolaan sampah terpadu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4: Saat ini untuk beralih ke sistem pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan, perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan kesiapan peralihan sistem pengelolaan sampah di TPS Sengkosa masih berada dalam tahap pengawasan dan persiapan penghapusan metode open dumping. Pemerintah Kabupaten Sanggau sendiri melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai berupaya menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem yang lebih terkontrol serta merencanakan relokasi dan penyiapan fasilitas terpadu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3: Sumardi menegaskan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau terus melakukan berbagai persiapan agar proses penghentian sistem open dumping dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Ia berharap upaya tersebut dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan persampahan bagi masyarakat. Tri Putri melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau awasi dapur SPPG. DPRD Sanggau dorong peningkatan ruang rawat di RSUD MTH Jaman Sanggau. Saya, pendengar dan pemirsa, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
3: Joget depan ambulans.
2: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
3: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Oke, pendengar, pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan tibalah kita di program acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti ya, pendengar. Sebuah program acara yang membuat kita berdendang di siang hari dan pastinya membuat suasana semakin lebih berwarna dan cerah ceria. Waduh. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan masih bersama saya Faizal di meja siar dan tentunya pendengar. Sebelum kami hadirkan layanan interaktif ya, terlebih dahulu kita hadirkan satu lagu pembuka ya pendengar, yang berjudul Angin. Lagu ini lagu aslinya milik Lesti Kejora ya, dan ini dinyanyikan oleh Irwan di Akademi. Selamat mendengarkan.

0: Oke, pendengar, satu penelpon pertama kita langsung sambut saja. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, Maci Gunawan. Ya, mungkin karena faktor sinyal atau jaringan ini ya. Halo, Maci Gunawan, selamat siang. Oke, masih kita coba ya, pendengar, untuk menyapa. Barangkali ini faktor sinyal ini ya. Oke, Maci Gunawan, silahkan bergabung kembali. Atau kalau sinyalnya terkendala, boleh ya. Diketik ataupun melalui pesan singkat ya. Masih kita tunggu, pendengar. Oke, di penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Faizal.
0: Oke, Bang Imanabela. Nih, kalau tadi dengan Maci Gunawan sempat faktor sinyal ya. Tapi di sana gimana sinyal? Aman, Bang?
1: Alhamdulillah aman sinyalnya.
0: Kalau di Sambas aman ya, Bang, sinyalnya?
1: Aman.
0: Ini kalau saya lihat kartu abang nih kartu Telkom kayaknya nih ya. Jadi di sana gimana sinyalnya, Bang, untuk jaringan seluler, Bang? Aman, Bang? Kalau di Sambas?
1: Aman kayaknya nih. Kalau tergantung kondisi cuaca nih kayaknya aman. Mm-mm. Biasa kadang-kadang Telkom ini kadang-kadang macet juga, Bang Faizal.
0: Iya, sama nih, Bang. Kalau saya pun pengguna Telkom juga, jaringan ini beberapa hari belakangan di wilayah perbatasan di Balai Karang ini kayaknya agak kurang sedap begitu beberapa waktu belakang ini. Oke.
1: Okay. Ya, mungkin pengaruh cuaca kali kayak Bang Faizal.
0: Iya, betul sekali. Bukan pengaruh dompet ya, Bang ya?
1: Itu dua-duanya juga.
0: Kalau pengaruh dompet tuh sebagus apapun sinyalnya, itu kadang membuat susah juga tuh diajak komunikasi itu.
1: Itu pemeran utama itu dompet itu.
0: Oke, gimana kabar nih, Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Cuacanya agak mendung kayaknya di sini.
0: Cuaca agak mendung. Ada hujan enggak, Bang, sana, Bang?
1: Wah, luar biasa hujan kemarin. Petirnya kuat, Bang Faizal.
0: Semalam. Oke, tapi semuanya tetap aman ya, Bang ya?
1: Aman.
0: Oke, alhamdulillah cuaca sedikit mendung, kabar pun sehat. Lagunya ini apa nih, Bang?
1: Lagunya Cina Timur aja, Bang Faizal.
0: Apa, Bang?
1: Cina Timur.
0: Siapa yang bawakannya nih, Bang?
1: Dari Azura.
0: Azura. Waduh, kayaknya judulnya nih baru saya dengar kayaknya nih, Bang ya. Gimana perasaan enggak sama lagunya nih? Cina Timur.
1: Lagunya memang luar biasa, memang penasaran dong, Faizal.
0: Termasuk saya pun penasaran. Cina Timur dari Azura.
1: Kalau Bang Faizal itu Cina Barat, kalau saya Cina Timur.
0: Cina Barat berarti ujung ke ujung, Bang ya, barat ke timur nih.
1: Iyalah. Cina. Salam tanya dirangkul aja, Bang Faizal, dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Tadi Mbak tapi Mama Gunawan tadi tidak masuk, lain yang masuk ini.
0: Itu mungkin Maci Gunawan tadi sinyalnya kayaknya, Bang ya.
1: Iya. Sekarang yang masuk Bang Iman.
0: Bang Iman yang masuk.
1: Iya. Udah dulu ya, Bang Weza.
0: Oke, siap, Bang.
1: Terima kasih, dah. Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imanabela ya. Cina Timur, Azura ya. Ini kayaknya semoga saya tidak salah list ini lagunya, Bang. Ini lagu

0: sinyal wifi ini pun kayaknya ada sedikit dilema-dilema juga ya pendengar, namun ini kayaknya sudah aman nih. Oke, pendengar silakan masih ingin bergabung bersama kita, masih kita tunggu di ujung telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Satu lagu ya sudah kita siapkan di dalam playlist kita ya. Cina Timur dari Azura ini, oke, yang di request oleh Bang Iman ini ya, atau Bang Imanabella di Sambas ini. Dan pendengar di belakangnya Bang Iman ya, yang masih ingin bergabung, Maci Gunawan kembali kita sapa ya, semoga sekarang jaringannya sudah aman. Halo. Halo, selamat siang. Halo Maci. Halo.
1: Halo.
0: Oke, masih ini ya mendengar, sepertinya sedang kurang ramah ya sinyal Maci Gunawan ini. Mungkin faktor sinyal atau faktor cuaca, atau barangkali sedang berada di wilayah yang sinyalnya agak terbatas ya. Boleh Maci Gunawan, kalau misalnya masih sinyalnya masih trouble atau masih gangguan, mungkin boleh di pesan singkat ya, di SMS ataupun juga di WhatsApp ya, di voice note juga boleh ya pendengar, atau pesan suara ataupun di ketik silahkan. Masih kita tunggu di 0811 5667 754.

Baik pendengar ya, sembari kita menunggu para pendengar bergabung, kita putar saja lagu kita yang pertama ini ya pendengar, dalam segmen interaktif di Pro Dangdut ini, Cina Timur ya dari Azura. Dan pendengar, tentunya nanti setelah kita putar lagu Cina Timur ini, di segmen berikutnya silahkan bergabung kembali di 99,9 MHz. Selamat mendengarkan.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pendengar, itulah tadi sudah kita dengarkan bersama lagu Cina Timur ya, judulnya, yang dibawakan oleh Azura Remix. Oh, aduh, dan cukup membuat berdendang ya di siang hari ini pendengar. Dan tentunya juga kita kembali menyapa di segmen kedua ini ya pendengar. Silakan yang ingin bergabung, kita tunggu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, Ai Jali penelpon. Apa kabar Ai?
4: Alhamdulillah, berita baik BBS.
3: Berita baik. Kau tiga di balai satu cuaca tu Ai.
4: Cuaca semua datang mudah tu. Panas berdengkang.
3: Panas berdengkang. Kalau apa nama tih minum ini yuk sedap no.
4: Iya, pergi.
3: Cuma nyaam Nio. Nio itu mana?
4: Nio sih ada di belakang. Kemana
3: tinggal,
4: Julok?
3: Tinggal Juloknya lagi. Nyaman ti. Nanti ya. Mas tahu di Julok. Sempat di pernah tahu di Juloknya. Risa naik nganya.
4: Masih dapat di Julok. Makanya pegalah yang 4 meter kanya.
3: Oh, masih termasuk ajung gak tinggi lah di Batakan lagi.
4: Ajung gak tinggi.
3: Ajung gak tinggi. Oke, okay. Pergi kalau udah nyulok kapak, toba ke studio tuh. Ih, sedap paginya ah.
4: lalu pecah lah kaca di siang.
3: Oh,
4: news ya.
3: Antar diadap ya, mereka mau sampai ke dalam. Oke. Berarti lagu tuh ai.
4: Lagu lalu
3: apa ya kira-kira?
4: Satu pondok dua cinta.
3: Satu pondok dua cinta. Macam dua cinta. Macam aja masih nyambungin lagu tuh.
4: Dari Nelly Agustin.
3: Nelly Agustin. Oke, Nelly Agustin. Satu pondok dua cinta. Ah, kula cari lagu lo ai. Ah, boleh ai sambil bugap-bugap soal ai.
4: Oh, salam-salam. Yang pertama buat Mang Faisal yang siaran juga sehat selalu.
3: Terima kasih ai.
4: Buat kakek Ririn, paman sampai wai. Mak Muboy, Mak Yuki, Mak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Lato, Bunda Natalia, okay. Kakek Panji, Kakek Jupin, Mak Indah sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Usu Busri, Wan Usu, yang lain dirangkul jak daya sampai tambah kecuali. Mereka lagi bertugas. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
3: Oke, terima kasih kembali Ai Jali ya di Balai Karangan ini. Waduh, ini siapa lagi yang nelponin ya? Tapi nggak ada ininya, notifikasinya nih.

0: Siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Faizal.
0: Oke, selamat siang juga ini Wan Usu ya di Sambas ini. Oke ya.
1: Iya, lama andaan bergabung Bang Faizal, enggak sempat kerja di ladang tanam padi lagi Bang Faizal.
0: Alhamdulillah udah apa ya? Ume ya Wan Usu ya?
1: Iyalah, ume di ladang habis panen, mau tanam lagi.
0: Alhamdulillah, luas kan nih Wan Usu yang mau tanam padinya nih?
1: Kalau tahun besar ini padi lambat, padi 7 bulan ini habis tuh. Hanya 2 barong aja Bang Faizal.
0: 2 barong
1: tak banyak.
0: Tapi untuk makan di rumah aman lah ya Wan Usu.
1: Oh, untuk makan cukup Bang Faizal kalau enggak dijual.
0: Nah, itulah dia. Siapa enggak tahu nak nyari cancan tepi kan Wan Usu dijual tipis-tipis bisa kenapa itu?
1: Iya.
0: Oke, Wan Usu kabar sehat?
1: Sehat alhamdulillah Bang Faizal. Bang Faizal apa kabarnya juga?
0: Kabarnya pun alhamdulillah sehat juga nih Wan Usu, sehat segar.
1: Sehat segar, mudahan Bang Faizal semoga panjang umur, murah rezeki.
0: Amin ya Allah. Amin, terima kasih Wan Usu. cuaca?
1: Kita ke lagu lah Bang Faizal.
0: Lagu apa nih Wan Usu?
1: Lagunya dari Nada Soraya, Lukisan Cinta.
0: Nada Soraya, Lukisan Cinta.
1: Ya.
0: Sedap betul mantau.
1: Salamnya pertama buat Bang Faizal yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi, buat Bang Ai Jemur Sawit, buat Mbak Yanti, Mbak Windy, Bang Pael, Putra Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Gala, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Kakek Sia, Bang Jali, Mama Murti, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wan Usu ya ini pendengar di Sambas ini ya, yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pada siang hari ini di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita ini. Dan pastinya juga pendengar, kita masih menunggu untuk para pendengar yang tentunya masih ingin bergabung di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya. Karena di kesempatan pada siang hari ini, kebersamaan kita masih cukup panjang ya, pendengar, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar silahkan ya, di 0811-5667-754. Jangan malu, jangan sungkan, jangan ragu-ragu ya, pendengar. Request lagu kesukaan Anda, lagu dangdut, baik itu yang lawas ataupun juga lagu dangdut yang terbaru ya pendengar, silahkan di request saja. Ataupun dangdut remix, wah boleh-boleh saja ya pendengar, selagi masih ada aroma-aroma dangdutnya. Dan pastinya kita baru mendapatkan 2 judul ya di siang hari ini pendengar. Judul yang pertama ini Satu Pondok Ada Dua Cinta, kemudian Lukisan Cinta dari Nada Soraya. Dan kepada pendengar yang masih ingin bergabung, kita tunggu di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar.

0: Benar, dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, kemudian jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi Astronauts, Astronauts ya pendengar, titik ID, garis miring sites, garis miring karir, atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id. Jadi resminya di astronaut ya pendengarnya .id. Dan informasi cek fakta ini pendengar bisa Anda baca di situs resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Oke, pendengar, itulah dia tadi sudah kami hadirkan cek fakta ke ruang dengan Anda. Dan pendengar ya, sembari menunggu Anda bergabung di layanan telepon, kita sapa kembali Bung Ganteng, Bung Lanius ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, adalah kita Bung Ganteng.
0: Iya, dengan Bung yang tidak kalah ganteng juga ini ya, Bung. Iyalah, Lanius.
2: Tadi saya Bung, saya tadi Bung gabung di RRI. Gue salah lagi kalimatnya. Tadi di Sang Entikom salah. Lalu saya bilang bijak berpantun. dengan Bung ini dengan Bung
0: Albert.
2: Siapa tuh? Bung Albert. Bung Albert. Pas produk itu lah ketawa Bung Pano. Ini produk itu Bung kata dia.
0: Iya ya.
2: Terus tadi pas ada pun ragam budaya pun nyebut ragam budaya juga. Ambil sarep. Lucu. Tadi saya di sana lagunya Nita Lataya enggak bisa bobo, tapi ini lain lagu kok di Entikong gitu. Lagu nasihat ya. Okay. Ini kalau lagu yang mau saya request ini Nita Talia, ini agak sedikit rock dangdut juga. Ini lagu nasihat sesuai dengan keadaan dunia, Bung. Ngeri okay. Hidup ini ya. Ada judulnya tuh Ngeri dari Nita Talia.
0: Ngeri ya, Bung ya.
2: Iya, ini lagu nasihat ya. Kita dengarkan, renungkan Ngeri ya. Ini kalau kata Mbak Sika bilang ini lagu ngerancak katanya.
0: Rancak. Waduh, memang Bung Lanius ini suka yang rancak-rancaknya, Bung ya.
2: Iya. Deca pun kadang kalau request pembukaan suka ngerancak juga dia, kadang rock dan metal juga. Beliau itu beliau suka juga, Bung, sebenarnya suka juga dia. Iya. Biasa kalau pembuka dari sama nyanyi lagunya itu juga, kadang ada lagu lain gitu kan, sesuai permintaan gitu. Nah, yang dari Sambas sudah gabung belum dari Sambas?
0: Yang dari Sambas ini sudah ada dua nih, Bung. Bang Iman Abela dengan Wan Usu nih yang sudah bergabung nih.
2: Nah, kalau Wan Usu sama Abela sering itu selalu gabung, mereka aktif digabung dari Sambas gitu ya.
0: Okay.
2: Karena mereka menyatakan pakai air digital deh, Bung.
0: Iya.
2: Nah, ini agak ada geluduk-geluduk nih, Bung, di mungkin di daerah Lido nih kayaknya ada geluduk-geluduk nih.
0: Oh, berarti ada tanda-tanda turun hujan ya, Bung ya?
2: Iya, ini daerah Lido nih. Di Kabupaten Bengkayang.
0: Okay.
2: Karena kan berbatasan langsung dengan Subah begitu. Iyalah.
0: Oke, okay, siap.
2: Entikong ya, gimana cuaca?
0: Entikong ini, Bung, masih cerah berawan ya di siang hari ini. Dan kalau keluar nih, Bung, keluar ruangan nih, ini agak gerah gitu rasa suhu di luar ruangan nih.
2: Tapi asap kabut gimana? Abu kabut asap?
0: Masih, Bung, masih kelihatan nih.
2: Oh begitu ya, siap. Nah tadi sesi pertama siapa saja yang ngomong?
0: Ini pertama. Yang pertama tadi ada Bang Iman yang baru bergabung nih.
2: Oh begitu, ini iyalah, siap. Oke, kalau gitu salamnya fotokopi teman-teman yang udah gabung aja ya, Bung ya.
0: Oke.
2: Buat Bung Fejal tetap sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih untuk RRI Entikong, maksud Bung Fejal, penyiar RRI Entikong Sanggol sudah menemani kami semua. Terima kasih ya buat informasi yang positif untuk kami sebagai pendengar. Okay. Walaupun saya bukan warga Sanggol, tapi saya senang ya karena RRI Sanggol Entikong bisa mendengarkan berbatasan dengan tetangga itu yang sesuai sama juga gitu ya, Bung ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke, okay, itu saja, Bung. Terima kasih. Selamat siang adalah kita.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih kembali Bung Lanius ya, Bung Ganteng di Subah Sambas. Dan tentunya pendengar juga Bung Lanius ya. Kita juga mengucapkan terima kasih karena apalah artinya penyiar ya tanpa pendengar. Wah, tentunya kami juga bersemangat ya kalau misalnya pendengar tetap mendengarkan kita dalam setiap program-program acara kita dan dalam program interaktif juga itu bergabung. Itu tuh membuat setiap penyiar itu semakin semangat dan tentunya akan terus selalu dan semakin mengudara di perbatasan ya. Dan Bung Lanius tadi request lagunya Ngeri judulnya dari Nita Talia. Dan pendengar, kita sapa kembali di telepon ya. Ini ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Ya, halo, selamat siang.
3: Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, ini mohon maaf, mungkin volume radionya bisa dikecilkan atau agak menjauh dari radionya? Agak bergema ini.
3: Udah.
0: Udah, oke. Dengan ini kayaknya suaranya tidak asing, tapi saya lupa-lupa ingat ini.
3: Bang Faisal.
0: Iya, betul.
3: Kamu ada dengar suara saya?
0: Ada, dengar, jelas. Ini dengan siapa di mana ini? Kayaknya lupa-lupa ingat suaranya ini.
3: Dengan Mama Murti.
0: Aduh, Mama Murti di Ginis.
3: Ya.
0: Mama Murti. Baru bergabung lagi nih. Kemana nih, Mama Murti?
3: Memang selalu itu tiap malam. Tapi kalau dengan gempa besar, tak pernah diangkat.
0: Hah? Kalau telepon, gak pernah diangkat?
3: Iya.
0: Telepon kemana? Kalau malam, telepon ke Sanggau. Kalau sepa malam?
3: Mungkin karena saya tadi kasih anaknya. Nomor.
0: Oh.
3: Halo. Halo. Masih dapat judul kah?
0: Masih, Mak Murti. Tapi kita tampung di segmen berikutnya, ada apa-apa?
3: Iya, iya.
0: Ah, lagu apa nih judulnya?
3: Lagunya dari siapa ya? Dari
0: siapa?
3: Hedi Diana. Tersenyum kembali.
0: Hedi Diana.
3: Iya.
0: Tersenyum kembali.
3: Iya, iya. Salamnya dirangkul ya, kasihan orang di belakang tuh lama nunggu.
0: Oke, enggak apa-apa Mak Murti, aman.
3: Makasih ya, selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke, terima kasih kembali Mama Murti di Ginis ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, request lagunya Tersenyum Kembali dari Hedi Diana. Oke, ya Mama Murti, nanti lagunya kita putar di segmen ketiga ya Mama Murti ya, karena lagu ini saya putar berurutan ya. Jadi misalnya kalau penelpon keempat atau kelima, lagunya saya putar di nanti di segmen selanjutnya. Jadi kita memprioritaskan kepada para penelpon yang sudah terlebih dahulu bergabung, dan tentunya kita ingin semua lagu kita dengarkan bersama. Oke, pendengar, lagu yang pertama Satu Pondok Dua Cinta, kemudian lagu kedua Lukisan Cinta, dan lagu yang ketiga Ngeri. Wah, oke pendengar, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, demikianlah tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu dan kita langsung sambut penelpon pertama ya di segmen ketiga. Nih, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore, Bang
1: Faisal. Iya, betul sekali Bunda Esti. Selamat siang menjelang sore.
2: Tadi Bunda baru saat menggabung. Tadi itu sebenarnya dari tadi, tapi ngantuk, jadi tidur dulu lah gitu.
1: Iya, dan sekarang sudah berkesempatan bergabung ya Bunda. Sudah fresh
2: sudah
1: ya?
2: Pastinya sudah sehat lagi. Gitu.
1: Sudah segar ya Bunda?
2: Walaupun tidur 5 menit, tak masalah gitu loh.
1: Cukup ya Bunda, kalau 5 menit?
2: Ya. Kalau nggak, aku tambah lagi 5 menit lagi. Gitu.
1: kayak lagu aja nih Bunda.
2: Itu dia.
1: Lagu kalau 5 menit lagi tidur, 5 menit lagi tidur gitu ya Bunda.
2: Itu tadi kan mulai gitu kan, panggilan news, atau tunggu lagi, tidur lagi kan gitu kan. Terus ada Mama Murti, Mama Murti ialah syukur lah Mama Murti gabung gitu. Tapi mereng lagi, lagunya diputar, ya pokoknya enak, karena apa ya, sejuk ini di tempat kami, sejuk bang.
1: Sejuknya.
2: Semalam tuh sempat ada hujan gitu loh, tapi apa ya, nggak lama, tapi deras gitu loh.
1: Oke, berarti kalau di kita di sini nggak ada hujan malah Bunda?
2: Iya.
1: Enggak ada hujan malah. Hujan. Cuman sempat ada kayak gerimis gitu, tapi enggak lama.
2: Iya. Tadinya di sini juga gerimis gitu kan. Gini bang, aku kira itu seperti mimpi gitu loh. Mimpi apa enggak sih gitu loh. Hujan bergerak gitu. Waktu bangun gitu, betul juga memang ada ember-ember yang
1: penuh.
2: Yang itu yang kering itu ada isinya gitu.
1: Oh iya, berarti
2: hujan betulan toh.
1: Iya, itu indikasinya Bunda ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi di sana sejuknya karena apa ya Bunda ya? Pohon-pohonnya masih banyak atau karena udah hujan itu?
2: Masih sawit juga di sini banyak bang sawit.
1: Oh, tapi rimbun gitu ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Itu kanan kiri kami pohon sekarang udah sawit semuanya.
1: Oke, kalau begitu nih Bunda, silahkan monggo Bunda lagunya.
2: Mau request lagunya? Menghitung batu sedunia.
1: Menghitung batu sedunia. Waduh. Kayak gimana itu hitungnya Bunda?
2: Iya. Itulah, itu katanya batu apa juga ya bang ya.
1: Kalau batu permata kayaknya lumayan itu Bunda.
2: Iya.
1: Ini
2: kalau batu permata boleh. Kalau batu ginjal ini.
1: Nah itu yang sebaiknya jangan dihitung Bunda. Dan kalaupun bisa sebaiknya harus jaga kesehatan tuh biar nggak sampai tuh.
2: Pastinya batu permata lah ya.
1: Iya, ini penyanyinya siapa Bunda?
2: Nggak tahu tuh siapa tuh, udah lama tuh kalau nggak salah Thomas Arya ya.
1: Pokoknya judulnya menghitung batu sedunia ya.
2: Iya, karena memang sudah lama banget itu lagu itu.
1: Kalau Thomas Arya itu kan itu lagu pop tuh Bunda kalau nggak salah.
2: Ya ingat-ingat gitu ya, ingat-ingat dulu itu Thomas Arya pak, kalau nggak salah ya pokoknya ada itu saja diputar gitu.
1: Oke, menghitung batu sedunia lah ya judulnya.
2: Ya kalau salah pun nggak masalah juga kok.
1: Oke, siap, yang penting
2: belum bayar ya bang.
1: Yang penting judulnya itu ya Bunda.
2: Gimana?
1: Yang penting judulnya itu ya.
2: Ya betul. Judulnya itu mau dengarkan itu sudah lama gitu kan. Jadi dengar lagi daripada yang baru-baru pun nggak ngerti apa judulnya. Gitu.
1: Oke, siap.
2: Oke, pastinya salam-salamnya buat rekan-rekan semuanya ya. Tapi enaknya ini kemana ya orang-orang Antikong dari Jubah? Bukan dari sekitar Antikong kok nggak ada siapa, tapi saya dengar cuma Bang Jali aja gitu.
1: Mungkin lagi sibuk di ladang kali Bunda.
2: Ibu betul emang sibuk-sibuknya ini mereka pada persiapan untuk tanam padi ya.
1: Iya betul.
2: yang bunda aja nggak yang belum menanam.
1: Bunda manen iya. Kayaknya.
2: Nanti saja, pokoknya nyantai saja nanti.
1: Oke, siap bunda.
2: Tidak waktu saya. Oke, anu bang.
1: Mm-hmm.
2: Pokoknya apa namanya salamnya dirangkul aja dari Asam Besen.
1: Oke, siap.
2: Selamat siang buat Bang Faisal.
1: Mm-hmm.
2: Ya, terima kasih. Salam yang sore.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Bunda, selamat siang juga menjelang sore. Bunda Hesti ya, di Beduai ini. Di belakang Bunda kita sambut penelpon berikutnya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang dengan... Iya, sudah tahu. Ini Mbak Elsa.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat
0: siang. Baik, kabar apa Ibu Ita tuh?
1: Kabar kula alhamdulillah sehat. Ah, dan pasti ya pun dah konyang gitu, dah nyoga kayak tadi itu.
0: Oh, alhamdulillah. Syukurlah udah konyang dah ngopi kan dah hilang ngantuk.
1: Ah, bona banyak apa gi?
0: Lagu lo Bung Pesal. Apa lagu goyah tuh? Dari Rita Sugiarto karena waktu tu dah jom banyak lagi kan.
1: Heeh.
0: Gua sempat muter lagu.
1: Oh,
0: goyah
1: keseimbangan. Oke, ngi.
0: Ah, macam tulah lagunya.
1: Ah, tahu.
0: Kalau ndak salah biasa menghitung batu sedunia tu bah bukan dangdut. Dia tu semacam lagu-lagu
1: kan?
0: Macam mereka wali band tuh bah kayaknya.
1: Oh iya iya.
0: Kalau
1: enggak
0: salah sih, karena Mbak Lisa belum pernah dengar lagu menghitung batu sedunia tuh dangdut. Kalau yang kayak model lagu mereka wali tuh ya ada judul lagunya biasa diputar di musik pelepas lelah zaman dulu tuh kan ada musik pelepas lelah tuh kan.
1: Okay.
0: Tapi enggak tahulah mungkin Bubu Esti pernah dengar lagunya menghitung batu dunia versi dangdutnya. Kalau Mbak Lisa belum pernah sih dengarnya ya.
1: Oke.
0: Salamnya terutama buat Bung Faisal lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati ya.
1: Okay.
0: Tidak lama lagi mau Agustus kita ya.
1: Oke, okay,
0: jadi kemarau ini udah panjang, air tidak ada turun hujan kayaknya.
1: Sampai
0: cuma ada rintik, berapa kali rintik tadi malam langsung hilang dia.
1: Itulah Mbak Elsa gerimis ya.
0: Jadi bekasnya pun tidak ada apa. Kalau bangun tidur tidak ada bekasnya sama sekali.
1: Sampai hati kan? Biasa langsung nguapnya masih bekas.
0: Itulah semoga malam ini ada hujan karena
1: amin.
0: Kita nih semenjak kemarau tidur tuh tidak nyenyak Bung Pesal kan karena tak bisa tidur awal.
1: Okay,
0: kita nunggu dari jam 1 ke atas baru ada angin dingin sedikit kan.
1: Tapi kalau di lapangan komandonya nonton jam segala poli segala bolnya Mbak Elsa.
0: Ih madam. Untuk musim anu panas tu ah. Dua tu lagi kering mung pesal lagi nunggu selorang datang ke rumah lo.
1: Kalau poli kan malah mana mainnya.
0: Mana sih orang elo ke sini nonton
1: sendiri
0: tu mesti kendaraan.
1: Angin.
0: Karena usia dah 51 tahun jadi masalahnya dah agak kurang.
1: Agak angin dah.
0: Jadi kita tu umur dah tua tu harus banyak beribadah jelah lagi
1: mengingi,
0: kan. Cukuplah kita tu cuman hiburan tu nelpon radio sesekali boleh lah.
1: Okay.
0: Buat hiburan pihak entahlah nu ada Ben atau Rumah Irama datang ke balai.
1: Insyaallah, moga ada rezeki panitia aku lah.
0: Oke, sehat selalu jelah Bung Faisal buat semua pendengar radio tu semangat buat bapak ibu tani di sawah di ladang nyak lagu pakai sidak dengan lagu kita nyanyinya agak sedih sih lagu Bung Faisal kan.
1: Benar.
0: Oke, Bung Faisal terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Elsa ya. Goyah Rita Sugiarto. Iya, oke. Kalau berkaitan dengan lagu Bunda Esti tadi menghitung batu sedunia ya. Ini kita ada versi asli grup ya. Dan kalau misalnya lagu ini genrenya berbeda dari dangdut ya, jadi kita mohon maaf. Langsung kita skip nanti ya lagunya. Dan pastinya juga pendengar, kita berhibur terlebih dahulu dengan beberapa lagu ya. Ike Nurjanah ini tersenyum kembali ya. Kalau tadi dari Mama Murti, Heidi Diana tersenyum kembali itu kayaknya lagu-lagu lawas ya. Semoga kalau versi Ike Nurjanah ini versi dangdut ya pendengar. Kemudian asli grup menghitung batu sedunia dan goyah Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Intermezzo.
1: Mas, kenapa sih setelah kita menikah, kok Mas nggak pernah ngajakin aku jalan-jalan lagi?
2: Coba diingat-ingat, emang kita menikah karena apa, Dik?
1: Ya, karena jodoh, Mas.
2: Nah, itulah bukti dari pepatah. Kalau jodoh, nggak akan kemana-mana.
1: Males.
0: Intermezzo.

di Selasa 4 Agustus 2026. Dan pendengar, dengan berakhirnya tadi, maka sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Pro Dangdut edisi hari ini. Dan selanjutnya kita akan relay ke Sanggau pukul 15 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, sebelum berpisah saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada Bang Imanabella, kemudian Ejali, Wan Usu, Bung Lanius, Mama Murti Diginis, kemudian Bunda Esti dan Mbak Elsa yang sudah bergabung dan merequest lagu-lagu kesukaan. Dan pendengar, tentunya saya ingin ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan, salah kata ataupun salah kalimat, mohon dimaafkan ya pendengar.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sangkau. Pada sore ini kami akan kembali menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan serangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Jeki di meja share, ada Bagus di meja operator, beserta kru yang bertugas di Lintas Antiko Sangkau. Sore ini akan mengajak Anda mendengarkan beberapa informasi dan lagu-lagu juga untuk

0: saat ini. Dan pendengar, kami juga kembali akan mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah program untuk sore ini terkait dengan program kantongan begitu. Kami akan mengajak Anda mendengarkan satu buah tema terkait dengan musim kemarau tanpa asap, peran bersama cegah karhutla. Dan kami akan bincang-bincang atau ngobrol begitu untuk edisi sore ini dengan Ibu Apriyati. Ini selaku penelaah teknis kebijakan BPBD Kabupaten Sanggau ini. Kami sapa terlebih dahulu Ibu Apriyati. Selamat sore, Ibu.
1: Ya, selamat sore Bang Jeki. Selamat ya. Sore pendengar setia RRI Sanggau dimanapun berada.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih dalam kesempatan ini kembali mengundang kami secara khusus BPBD Kabupaten Sanggau dalam tema dan topik yang sudah ditentukan, yang sudah disampaikan oleh Bang Jeki.
0: Ya, betul. Baik. Kayaknya kita sudah berapa kali ya, kalau di Antigong dulu pernah juga ini, dan kali ini muncul lagi begitu. Tapi saya lebih akrab begitu, Bu Apriyati, untuk sapaannya yang lebih akrab begitu apa nih, Bu?
1: Bu Apri bilang.
0: Bu Apri ya, oke, ya. Baik, lebih akrab begitu. Baik, Bu Apri, kalau kita melihat ya, kalau saat ini kan Kabupaten Sanggau ini sudah hampir sebulan atau bahkan lebih begitu ya, sudah memasuki di musim, ya boleh dikatakan musim kemarau begitu. Di mana-mana ini memang ada hujan tapi hanya sebentar saja begitu. Nah, Bu Apri, kalau kita melihat kondisi musim kemarau tahun ini di Kabupaten Sanggau ini, nah, dan seberapa besar begitu potensi terjadinya karhutla menurut yang dipantau oleh Ibu Apri ini? Silakan, Ibu.
1: Ya, terima kasih Bang Jeki untuk pertanyaannya. Jadi benar seperti yang Bang Jeki sampaikan bahwa kondisi saat ini Kabupaten Sanggau sudah memasuki musim panas. Walaupun di tengah-tengah musim panasnya kita beberapa hari yang lalu mengalami hujan, tapi hujannya tidak merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau. Dan potensi karhutla Kabupaten Sanggau untuk saat ini masih berlangsung. Berdasarkan perkiraan BMKG menyebut bahwa kemarau Kalimantan Barat dan termasuk di dalamnya Kabupaten Sanggau, kita akan mengalami satu dasarian ke depan, 1 sampai 10 Agustus kita masih mengalami puncak hujan yang rendah. Jadi hujan terdapat curah hujan rendah atau di bawah normal. Ini terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Ya, walaupun nanti kemungkinan akan ada hujan, tapi hujannya intensitasnya ringan gitu Bang. Jadi, dan juga tidak merata. Apakah potensi karhutla masih ada di Kabupaten Sanggau? Melihat kondisi saat ini memang kebakaran hutan dan lahan itu cukup tinggi, dan terakhir kondisi bahwa kita di Kabupaten Sanggau terakhir kondisi itu adalah adanya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tayan Hilir di Subah, Desa Subah, yang terjadi kalau tidak salah kami itu terjadi di tanggal 29 Juli, dan sampai saat ini titik apinya masih ada asap-asapnya Bang, masih ada asapnya di sana. Dan bersyukurnya juga satgas gabungan baik dari TNI, Polri, pihak kecamatan dan juga dunia usaha termasuk perusahaan juga support untuk melakukan pemadaman Bang.
0: Tapi itu selalu dipantau begitu ya Bu ya?
1: Ya, untuk saat ini kami BPBD Kabupaten Sanggau memang kami memantau satgas yang ada di lapangan. Ada beberapa yang memang mereka standby seperti KPH Sanggo bagian barat. Mereka memang standby untuk melakukan pemadaman di sana.
0: Tapi kalau dari BPBD kemudian masyarakat setempat juga ikut serta begitu ya Bu ya?
1: Iya, masyarakat setempat melalui pemerintah desa dan juga pemerintah kecamatan mereka juga turun untuk melakukan pemadaman, Bang.
0: Oke, baik. Artinya saling membantu begitu ya, Bu ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau apa yang disampaikan tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus ini akan terjadi intensitas hujan ringan begitu ya. Itu ada tempat-tempat tertentu begitu ya.
1: Ya, untuk prediksinya BMKG sampaikan bahwa memang akan ada hujan yang intensitasnya ringan. Tapi secara keseluruhan kita memang memasuki musim panas nih, Bang.
0: Iya.
1: Mungkin ada, tapi intensitasnya ringan gitu. Tidak sedang atau lebat seperti beberapa hari yang lalu kan Sanggau, khususnya Kecamatan Kapuas, kita mengalami hujan yang cukup lebat, Bang.
0: Walaupun ada yang, saya kemarin berangkat dari Antikong, ada tempat yang hujan deras begitu, Bu, tapi tidak semuanya begitu di Kecamatan Antikong itu ada tempat tertentu begitu. Tapi ini kayaknya memang sangat tidak memungkinkan akan adanya hujan lebat begitu, Ibu ya.
1: Iya. Ini karena kita juga saat ini kita dipengaruhi oleh potensi El Nino yang lemah. Jadi itu tercatat oleh BMKG mulai Juni kita memasuki potensi El Nino yang lemah sampai dengan Agustus ini, Bang. Dan prediksinya juga kita masih akan mengalami puncak musim kemarau ini sampai September.
0: September, Bu.
1: Ya, akan mengalami sampai dengan September.
0: Berarti cukup lama begitu, Ibu ya?
1: Ya. Untuk kondisi yang cukup lama seperti ini, seperti yang Abang bilang tadi, kita kemungkinan akan rawan karhutla. Selain itu kekeringan juga mungkin juga akan terasa di rumah tangga, stok air yang mulai menipis dan segala macamnya, Bang.
0: Oke, okay. Bu Apri, tadi sempat dikatakan begitu ya, penyebab kebakaran hutan begitu. Ini sebenarnya apa saja begitu faktor utama yang menyebabkan kebakaran hutan dengan lahan saat musim kemarau saat ini? Apakah ada unsur kesengajaan atau puntung rokok dan sebagainya? Seperti apa ini, Ibu?
1: Ya, secara umum bencana itu bisa disebabkan oleh faktor manusia dan alam. Tapi untuk kebakaran hutan dan lahan, 99%-nya itu kalau di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau, itu memang unsur manusia ya, non alam. Jadi apa yang bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan? Resikonya itu yang pertama adalah memang rumput semak itu akan mudah terbakar karena kondisinya yang kering, vegetasi yang kering. Yang kedua adalah sumber air susut. Jadi ketika memasuki musim kemarau, sumber air akan susut, embung parit, gambut akan kering dan mudah terbakar jika disulut api. Yang ketiga adalah kita juga merasa di musim kemarau ini angin yang cukup kencang, angin juga bisa membuat api cepat merambat. Dari yang koordinasi kami dengan mereka yang bagian di Kecamatan Tayan Hilir bahwa memang saat ini yang mengakibatkan api merambat memang di sana karena angin yang cukup kencang dan juga sumber air juga susah untuk didapatkan untuk memadamkan dan juga tempatnya yang kering itu. Yang selanjutnya adalah curah hujan yang rendah seperti yang disampaikan tadi BMKG memprediksi puncak kemarau itu dari Juli, Agustus dan kemarin juga sudah disampaikan kemungkinan akan sampai September. Dan jumlah hotspot yang meningkat. BPBD Kabupaten Sanggau mencatat bahwa saat ini hotspot Kabupaten Sanggau memang tinggi, Bang.
0: Yeah.
1: Dari Januari sampai dengan tanggal 3 Agustus tercatat 3.000 lebih hotspot di Kabupaten Sanggau. Dan kemarin banyaknya itu 1.000 lebihnya terdapat di bulan Juli. Dan saat ini sampai dengan 3 Agustus kita sudah mencatat hotspot sebanyak 900. Kemungkinan akan bertambah dan kemungkinan di Agustus ini menjadi puncak hotspot di Kabupaten Sanggau yang tinggi, Bang.
0: Oke. Ya. Baik, ini cukup menarik begitu, Bu. Tapi kalau yang disampaikan terkait dengan 99% itu penyebabnya memang unsur dari kesengajaan begitu ya, Bu? Atau memang membakar lahan atau gimana nih, Bu?
1: Ya, tidak juga sih sampaikan bahwa itu adalah unsur kesengajaan. Ya, unsurnya tadi oleh manusia, non-alam. Hmm. Biasanya kan kalau di luar negeri kita lihat musim-musim panas di luar negeri itu ada yang memang hutan memang terbakar dengan sendirinya karena gesekan-gesekan material
0: seperti bambu ya, Bu ya.
1: Ya, dari kayu-kayu yang bergesekan bisa menimbulkan api atau petir kan kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia khususnya Kalimantan Barat memang kita belum pernah sih mendapatkan yang kebakaran hutan lahan itu memang karena faktor alam, faktor contohnya tadi kayu yang bergesekan menimbulkan api atau petir gitu. Tapi ini memang ada unsur dari manusia baik itu yang disengaja maupun dengan kelalaian. Contohnya kelalaian tadi di tepi-tepi jalan, mungkin ada beberapa yang berkendaraan dengan tidak hati-hati merokok dan membuang puntung rokok di tepi jalan. Itu adalah salah satu penyebab terjadinya kebakaran dan lahan.
0: Oke, okay. Baik. Ini menarik juga ini kalau apa yang disampaikan tadi memang dengan jumlahnya juga ini akan bertambah begitu ya. Kalau dari lihat dari tanggal 1 Januari hingga sampai kemarin ya, 3 Agustus ya, 3 begitu Agustus. Ya Bu ya. Mungkin ini akan bertambah lagi begitu ya Bu ya.
1: Ya, di Agustus kita 3 hari ini kita sudah mengalami kenaikan hotspot sampai dengan 900. Itu juga ada kenaikan yang cukup tinggi bang dari 3.000 itu disumbang bulan Agustus ini dengan jumlah 900 lebih bang. Baik. Hampir 1.000, kemungkinan hari ini bisa tembus 1.000 bang.
0: Oke.
1: Nanti baik. Di update di sore harinya.
0: Bu, ini menarik ini ya, akan bertambah begitu, dan kalau kita melihat dari tanggal 1 Januari hingga 3 Agustus kemarinnya begitu, itu sekitar 3.000 lebih bertambah lagi begitu. Itu daerah yang apa namanya yang paling terbesar itu di mana ini Bu? Kecamatan mana begitu?
1: Ya, untuk Kabupaten Sanggau daerah yang memang tinggi.
0: Ya.
1: Hotspotnya. Bang, kami cari dulu datanya, Bang.

0: saat ini berada di untuk bulan Juli, yang tingginya itu memang berada di Kecamatan Perindu.
1: Perindu.
0: Ya, dengan angka hotspot 252.000. 252 hotspot dari 1.794 di bulan Juli, Bang. Ini yang Kecamatan Parindu yang paling tingginya, menyusul juga ada Kecamatan Meliau.
1: Meliau.
0: Ya, Kecamatan Meliau 203 hotspot. Jadi memang tiap kecamatan ini memang tinggi, Bang. Dan yang paling rendah dicatat di sini adalah Kecamatan Balai.
1: Balai.
0: 31 hotspot.
1: Balai apa nih, Bu?
0: Balai, Kecamatan Balai itu berarti Batang Tarang, Bang.
1: Oh, Batang Tarang. Balai ya. Bukan Balai Karangan begitu, Ibu.
0: Ya, Balai Karangan itu Sekayam, Bang.
1: Ya, itu udah ada juga kalau di Sekayam itu ya.
0: Ya, untuk Sekayam di Sekayam juga hotspotnya tinggi nih, Bang. 132 hotspot.
1: Oh, tinggi juga ya.
0: Iya, dan untuk perbatasan sendiri Ntikong itu berada di 56 hotspot itu bulan Juli, Bang. 56 hotspot.
1: Belum belum sampai hari ini ya, Bu ya?
0: Iya, belum sampai dengan hari ini.
1: Karena saya juga melihat memantau dari status-status teman begitu, kalau di Ntikong tuh hari ini juga ada yang membakar lahannya begitu. Tapi menarik ya, Bu, kalau dilihat dari tingginya hotspotnya itu ada di Parindu begitu ya, Bu ya. Itu perusahaan atau memang dari petani perkebun atau gimana ini, Bu?
0: Ya, jadi data hotspot yang direkap oleh satelit. Jadi satelit BRIN, satelit 8 itu adalah memang titik panas. Jadi
1: okay,
0: hotspot itu bukan hanya adanya aktivitas membakar lahan atau terjadi kebakaran tanah lahan dengan intensitas panas tertentu yang bisa dibaca oleh satelit, tapi juga pantulan seng juga biasanya.
1: Termasuk begitu ya?
0: Ya, pantulan seng atau pantulan rumah kaca. Karena dulu kami BPBD Kabupaten Sanggau dulu tahun 2025 kami pernah mendapat titik hotspot yang intensitas panasnya cukup tinggi di Kabupaten Sanggau sendiri.
1: Yeah.
0: Itu berada di kantor BPS. Ternyata setelah dicek itu adalah ini pantulan dari
1: kaca
0: kantor. Oh, ya, kayak gitu, Bang.
1: Berarti itu tidak termasuk begitu ya hitungannya?
0: Itu termasuk, Bang, hitungan dari titik hotspotnya.
1: Oke, baik, baik, baik. Tapi kalau demikian, mungkin dari langkah-langkah yang apa ya, Hang, telah dilakukan dari BPBD Kabupaten Sanggau ini dalam menghadapi musim kemarau kalau sudah seperti ini, Bu?
0: Ya, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sanggau tadi, yang pertama kita memang BPBD Kabupaten Sanggau kita sudah menetapkan status siaga darurat karhutla, itu mulai dari Februari sampai dengan 31 Desember. Jadi kita dalam kondisi siaga karena di awal-awal kemarin kita juga di bulan Februari kita juga sudah memasuki musim panas dan beberapa kali penanganan. Yang selanjutnya adalah kita selalu melakukan ini koordinasi lintas sektor. Ya, memang BPBD Kabupaten Sanggau saat ini, Kabupaten Sanggau secara khususnya, kita belum menetapkan status tanggap darurat karhutla, tapi kita sering melakukan koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, Manggala Agni, dan pemerintah kecamatan serta desa setempat. Yang selanjutnya adalah kita selalu standby di BPBD Kabupaten Sanggau, kita melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Sanggau, kita standby 24 jam. Jadi jika ada memang masyarakat yang memerlukan bantuan, menemukan titik api atau memerlukan penanganan kebakaran hutan dan lahan, bisa langsung menghubungi BPBD Kabupaten Sanggau melalui Pusdal OPB BPBD.
1: Oke, baik. Itu kan langkah-langkah yang harus dilakukan dari BPBD Kabupaten Sanggau begitu ya, Bu ya. Tapi kalau melihat dari peran masyarakat ini bagaimana peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di lingkungan mereka di masing-masing ini, Ibu?
0: Ya. Bagaimana peran masyarakat dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan? Ya. Ya, jadi selain pemerintah juga masyarakat juga berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama tidak melakukan pembakaran lahan secara sengaja untuk saat ini ya Bang ya, karena kemungkinan merambat ke tempat yang tidak seharusnya itu akan lebih luas. Yang kedua adalah jika menemukan titik api segera melaporkan dengan cepat ke Satgas, baik itu TNI, Polri, atau BPBD dan pemerintah kecamatan setempat. Yang ketiga, jika memang harus melakukan pembakaran lahan, yang pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan lahan. Membersihkan batas-batas lahan yang dibakar atau menjaganya. Ya biasanya sih masyarakat di daerah kita jika memang mereka membuka ladang, biasanya mereka memang melakukan membersihkan sekat-sekat bakar dan juga menjaga daerah yang akan dibakar. Yang selanjutnya adalah masyarakat lebih giat melalui kelompok masyarakat peduli api. Ya, BPBD Kabupaten Sanggau juga kami beberapa tahun belakangan ini juga kami aktif memberikan edukasi, informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Yang kelima adalah jaga lingkungan. Jadi jaga lingkungan kita, jika jangan membakar sampah sembarangan, apalagi yang dekat dengan hutan, atau jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jadi ketika kita membuang puntung rokok sembarangan, kita tidak tahu rokok tadi yang apinya kecil bisa merambat luas seperti yang terjadi di Kecamatan Tayan Hilir. Gitu Bang yang bisa kita lakukan untuk masyarakat.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, ini cukup menarik dan sebenarnya bukan dari BPBD ataupun pemerintah juga, ini sebenarnya dari masyarakat juga harus ikut serta begitu untuk mengawasi kemarau yang saat ini. Dibilang kemarau ya juga kan, dibilang enggak ada hujan begitu, ada tempatnya begitu. Ini sangat berbahaya sekali. Bukan hanya terjadinya kebakaran begitu ya Bu ya, tapi ini juga mengakibatkan penyakit yang mudah datang juga ya Bu Apri. Bu Apri, kalau untuk dari segi ini kan langkahnya begitu, kalau masyarakat dampak karhutlah dampak karhutlah terhadap kesehatan lingkungan dan aktivitas masyarakat ini apa dampak yang terlihat begitu Bu Apri?
0: Ya, yang dampak dan resiko kita membuka lahan atau terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan cara membakar itu, yang pertama adalah lingkungan rusak. Selain merusak lingkungan, juga berdampak pada kesehatan. Ya, kesehatan, kabut asap akan menyebabkan ISPA, gangguan-gangguan pernapasan lainnya. Yeah. Ya, yang sering juga kita rasakan kalau tadi pagi memang saya rasa juga
1: berbeda.
0: Pergi ke kantor, dari rumah ke kantor, asapnya lumayan tebal gitu.
1: Terasa,
0: jadi,
1: Ibu ya?
0: Nah ya, terasa di tenggorokan kita. Biasanya akan terasa kering atau ada rasa lain di pernapasan kita. Itu juga bisa menyebabkan ISPA ya. Yang ketiga adalah gangguan sosial ekonomi. Jadi ketika ada kabut asap, mungkin pekerjaan kita juga akan terganggu. Aktivitas-aktivitas kita yang di luar ruangan juga mungkin akan terganggu ya. Orang kemungkinan akan tidak melakukan aktivitas yang memang tidak perlu di luar ruangan, dan itu juga akan berpeluang mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya adalah dampak lainnya adalah penegakan hukum. Jadi memang jika lahan atau hutan yang terbakar dibakar dengan sengaja, dengan unsur kesengajaan dan melebihi dengan pedat peladang melebihi 2 hektar, itu juga bisa dilakukan penegakan hukum oleh aparat hukum itu. Yang kelima adalah citra daerah Kabupaten Sanggau. Kita ketahui Kabupaten Sanggau merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Dan kami juga di tahun 2024, kalau tidak salah di tahun 2024, kami juga pernah ditelepon oleh BNPB terkait dengan asap lintas batas. Jadi memang negara Malaysia sudah komplain ke Indonesia bahwa ada asap yang melintasi negara mereka, dan menurut mereka itu asapnya itu berasal dari Indonesia dan negara-negara daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Itu memang saat itu kita diundang untuk Zoom meeting gitu dengan Kemenkumham juga waktu itu terkait dengan asap lintas batas, Bang.
1: Tapi okay, itu memang real dari Indonesia saja atau dari mereka juga ada atau bagaimana ini, Bu?
0: Okay. Ya, waktu itu kita setelah dikonfirmasi memang ada memang beberapa yang memang dari kita juga. Tapi melihat kondisi Kabupaten Sanggau sendiri, Abang juga mungkin sering melintas batas gitu. Yang di Tebedu itu memang masyarakat yang masih berbatasan langsung dengan kita itu juga mereka juga melakukan ini kan.
1: Iya, mereka juga
0: bertani
1: ya,
0: membuka lahan untuk pertanian juga dengan membakar. Ya, ada mungkin ada beberapa yang dari mereka juga ada beberapa dari kita.
1: Berarti kan tidak mutlaknya dari kita semua begitu, Ibu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Baik. Tapi citranya tadi itu karena berasal dari Indonesia kan ini kan.
1: Baik, baik. Bu Apri, kalau melihat dari seberapa penting peran desa dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan karhutlah ini. Tapi kita tahan dulu ya, Bu ya. Kita break sebentar, nanti setelah ini kita akan kembali lagi lanjut untuk bincang-bincang kita begitu, Ibu ya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami dan mungkin dari pendengar yang ingin juga menanyakan dengan Ibu Apri ini juga bisa melalui WhatsApp kami, kemudian di layanan telepon atau di SMS kami. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Selamatkan hutan, selamatkan dunia. Hutan adalah paru-paru dunia. Mari jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Tangisan alam adalah tangisan kita.

0: saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun. Jaga alam karena ia menjaga kita. Hutan bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi di masa depan. Cegah karhutlah hari ini agar esok tetap bisa kita hirup udara kehidupan.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya, Cah. Salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Cah. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Di program acara kentungan ini, kita kembali lagi untuk mengobrol. Ibu, kita lanjutkan lagi ya.
1: Iya,
0: baik. Ana, seperti yang ditanyakan tadi Bu, seberapa penting begitu ya peran desa dan pemerintah, pemerintah desa begitu dalam upaya pencegahan karhutla ini, Ibu Apri?
1: Ya, seberapa penting peran desa terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau, bahwa kita mengingat bahwa daerah kita ini Kabupaten Sanggau, secara umum masyarakatnya masih membuka lahan, baik itu kepentingan untuk perkebunan atau kepentingan pertanian, itu dengan cara membakar. Jadi pemerintah desa, kami selalu melakukan sosialisasi bahwa pemerintah desa yang pertama adalah memang mereka harus dari sisi penegakan hukum, memang mereka harus berpedoman pada perda tentang peladang. Di sana disebutkan bahwa memang pertanian dan perkebunan yang bisa dilakukan dengan pembakaran lahan itu di bawah 2 hektar satu kepala keluarga. Ya, jadi itu juga harus diperhatikan. Lebih dari itu, jika memang aparat menegakkan hukum bisa gitu, Bang. Jadi itu yang diperhatikan yang pertama. Yang kedua, memang melalui Babinsa, Babinkamtibmas, mereka juga sering mensosialisasikan ke desa bahwa setiap kali masyarakat desa akan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, biasanya memang mereka didata kepala keluarga yang melakukan pembakaran ini, kapan rencana, memang sudah didata. Ini adalah salah satu preventif, dengan pendekatan preventif pencegahan di awal. Jadi kemungkinan-kemungkinan kebakaran hutan dan lahan itu mengurang. Yang kedua adalah selalu menghimbau kepada masyarakatnya, jika memang kita memasuki musim panas kemarau dengan cuaca yang saat ini kondisi hutannya kering gitu, yang pertama hindari membakar hutan dan lahan. Jadi walaupun kondisinya jika harus tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin masyarakatnya bisa bergotong royong untuk membersihkan dan melakukan penjagaan yang ketat terhadap lahan yang akan dibakar.
0: Oke.
1: Selanjutnya selalu berkoordinasi dengan satgas-satgas terkait, baik dari TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan juga pemerintah kabupaten, terkait dengan kondisi lingkungan di sekitar. Jadi itu yang harusnya dilakukan oleh pihak desa. Tapi ada juga beberapa desa yang memang mereka mempunyai kelompok masyarakat peduli bencana. Jadi kelompok masyarakat peduli bencana ini, mereka memang sudah disiapkan personil beberapa orang dengan peralatan pencegahan kebakaran hutan lahan. Biasanya mereka punya mesinnya, sehingga mereka bisa melakukan pemadaman. Dan pemerintah desa juga harus selalu berkoordinasi dengan, jika di daerah tersebut ada korporasi atau perusahaan. Jadi juga perusahaan yang ada di tempat itu juga seharusnya mendukung dengan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan yang memadai. Demikian, Pak.
0: Oke. Artinya kalau misalnya dari masyarakat ini mau membakar lahan, boleh dikatakan demikian, itu mereka harus wajib melaporkan begitu. Bukan inisiatif dari pemerintah desa yang harus mendatangi begitu ya, Bu ya?
1: Iya. Biasa sih mereka, beberapa desa yang ada di Kabupaten Sanggau, mereka memang biasanya di awal ini mereka mendatangi masyarakat yang punya ladang. Dan rencana mereka melakukan pembakaran kapan? Jadi tidak semua satu desa itu bisa membakar dalam satu hari atau dalam satu minggu. Jadi memang ada rencana-rencana mereka untuk melakukan pembakaran. Ya, inisiatif masyarakat yang melapor ke pemerintah desa.
0: Artinya kalau misalnya sudah melaporkan begitu, ada inisiatif dari desa begitu ya untuk ikut membantu satu atau dua orang begitu ya, Bu, ya Bu ya?
1: Iya, biasanya ada inisiatif dari desa. Tadi seperti yang saya sampaikan, jika memang desa ada kelompok masyarakat yang peduli bencana, ya mereka bisa sebagai relawan untuk membantu gitu Bang, dalam proses pencegahannya lah, pencegahan kebakaran tambahan dengan membawa peralatan mesin untuk jika memang terjadi perambatan api di tempat yang tidak seharusnya.
0: Karena saya juga pernah melihat dari desa ini memang ada tim khusus begitu yang dilatih langsung dari BPBD. Saya pernah melihat mereka ini menggunakan baju khusus begitu, Bu. Berarti itu yang khusus begitu, Ibu ya, yang ikut ya, begitu.
1: Memang BPBD Kabupaten Sanggau seperti yang sudah kami sampaikan beberapa tahun belakangan ini, memang kami gencar melakukan sosialisasi ke desa-desa, membentuk kelompok peduli bencana, baik bencana kebakaran hutan dan lahan juga memasuki musim kemarau, atau bencana-bencana meteorologi lainnya seperti banjir dan longsor, angin puting beliung. Kami sudah melatih mereka melalui kelompok tersebut, Bang. Dan beberapa memang sudah dipersiapkan, tapi tidak semuanya mendapat peralatan, tapi ada dipersiapkan, Bang.
0: Secara teorinya sudah dibekali begitu, Ibu ya?
1: Ya, ya.
0: Bu, kalau untuk seandainya dari masyarakat ini ya yang apa namanya mendapatkan begitu, jika menemukan titik api ataupun ada semacam indikasi kebakaran begitu, ini apa yang harus dilakukan dari masyarakat setempat begitu, Bu?
1: Ya, jika masyarakat melihat titik api atau kebakaran yang terjadi di daerahnya masing-masing, yang pertama adalah pastikan aman. Jadi memastikan diri kita aman. Memastikan diri kita sendiri aman gitu. Jadi aman, yang pertama itu jangan dekati api jika apinya tebal, apinya besar, asapnya tebal. Karena ada beberapa juga kejadian bukan juga di Kabupaten Sanggau, tapi ada kejadian memang di kabupaten lain, waktu dia membakar ladang, apinya itu merembet di tempat yang tidak seharusnya, di hutan. Dia ini khawatir apinya merembet dengan terlalu luas, dia memberanikan diri untuk memadamkannya sendiri. Karena kondisi apinya besar, asapnya tebal, ya tadi asapnya itu bisa mengganggu ini apa pernapasan, apalagi yang dalam kondisi yang memang usia sudah di atas
0: 40 ke atas begitu,
1: ya, ya. Kita memang pernapasan memang sudah terganggu ya. Ini juga menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi yang pertama adalah kita pastikan diri kita aman. Yang kedua, padamkan jika mampu. Jika kita mampu, padamkan. Kita bisa memakai alat sederhana dengan daun-daun atau dengan membawa ember. Atau biasanya masyarakat sih kalau mereka memang gotong royong itu mereka membawa tangki khusus yang memang membawa air. Yang kedua, yang selanjutnya lapor segera ke kepala desa dari ke pihak desa, Babinsa, Babinkamtibmas, atau BPBD Manggala Agni, atau satgas-satgas lainnya untuk melakukan pemadaman. Yang keempat adalah jika melaporkan, catat lokasinya. Catat lokasinya di desa mana, dusun mana. Jika memang bisa mencek titik koordinatnya itu lebih bagus. Jadi ketika sudah disampaikan titik koordinatnya, satgas yang memadamkan menanggulanginya bisa datang di lokasi dengan tepat. Yang kelima, jika kita memang melakukan pemadaman, pastikan api memang benar-benar padam. Pastikan api itu benar-benar padam. Jadi biasanya juga ini sudah melakukan pembakaran lahan. Ya, pembakaran lahan biasanya kan memang ada api-api yang tidak di material tertentu tidak langsung padam. Contohnya di batang-batang kayu. Jadi ketika masih ada api, usahakan dipadamkan sehingga tidak merembet ke tempat yang tidak seharusnya. Cegah yang meluas dengan cara membuat sekat, bakar, singkirkan daun-daun yang kering, dan tadi seperti saya bilang, dijaga dengan ketat supaya tidak merembet ke hutan atau ke lahan yang tidak seharusnya. Demikian, Pak.
0: Oke, baik. Itu kan terkait dengan ketika masyarakat ini menemukan titik api atau ada semacam indikasi begitu. Nah, kalau untuk dari BPBD yang sedang untuk berkoordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, dan instansi terkait dalam penanganan karhutla ini, bagaimana ini BPBD melakukan koordinasi begitu, Ibu?
1: Ya, jadi BPBD sebagai pusat koordinasi komando dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sanggau ini, koordinasi itu adalah hal yang penting, kerjasama dengan pihak-pihak terkait itu adalah hal yang penting gitu. Jadi bencana ini, kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya tugas BPBD tapi tugas bersama instansi, lembaga, dan masyarakat. Jadi ada namanya prinsip pentahelik, yaitu yang pentingnya kerjasama pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Saat ini BPBD dengan RRI sudah melakukan kerjasama sosialisasi edukasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Itu adalah salah satu kerjasama. Jadi bagaimana pembagian peran dan tugas kerjasama dalam menghadapi suatu bencana kebakaran hutan dan lahan? Yang pertama adalah BPBD sebagai komando tadi. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan TNI Polri di lapangan. Kita standby di posko, kita mengolah data hotspot, itu BPBD biasanya, dan melakukan penanganan yang mungkin dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sanggau. Yang terakhirnya adalah TNI, TNI Polri, juga mereka di lapangan kami sering berkoordinasi terkait data hotspot, terkait dengan, terlebih dengan penanganan-penanganan yang terjadi. TNI Polri, mereka kan juga ada di kecamatan, di desa, di Babinsa, Kantipmasnya, itu juga aktif mengedukasi masyarakat. Kita juga selalu berkoordinasi dengan perusahaan kami, BPBD Kabupaten Sanggau, khususnya pemerintah Kabupaten Sanggau, kita selalu menekankan perusahaan untuk cek sarana dan prasarana, menjaga konsensi, membuat kelompok masyarakat yang memang khusus pemadam kebakaran. Jadi perusahaan-perusahaan juga punya bank, mereka juga punya sapras, dan mereka juga punya personil menjaga wilayahnya masing-masing. Karena biasanya perusahaan ini ya, walaupun daerah tersebut masih daerah konsensi perusahaan, tapi masih tanah masyarakat, itu biasa juga perusahaan kena biasa, Bang. Ini juga ya, tahun-tahun sebelumnya kalau nggak salah beberapa perusahaan juga ditegur oleh gubernur dan Kapolda terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Yang selanjutnya adalah pentingnya juga kerjasama masyarakat tadi, seperti yang sudah kita sampaikan, deteksi dini jika ada menemukan titik api di sekitar wilayah, segera melapor, memadamkan. Dan terlebih kita masyarakat secara umumnya Kabupaten Sanggau selalu melakukan pencegahan dengan cara tadi, tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan di saat musim-musim panas seperti ini. Itu adalah salah satu pentingnya kita kerjasama dengan semua pihak, Bang. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ibu Apri. Bu Apri, kalau untuk harapan begitu, apa harapan dari BPBD kepada seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Kabupaten Sanggau yang kita cintai ini tetap bebas dari karhutla ini, Bu Apri?
1: Iya, tadi seperti yang kesimpulannya, bahwa seperti yang kita sudah sampaikan di awal-awal, bahwa musim kemarau kita ini akan satu bulan ke depan kita masih menghadapi musim kemarau dengan intensitas hujan yang rendah, dan BMKG juga memprediksi sampai dengan September kita juga akan masih memasuki musim kemarau. Harapan kami bahwa Kabupaten Sanggau baik itu pemerintah, dunia usaha, masyarakat, kita harus selalu siaga penuh, ya. Hmm. Jadi musim kemarau tanpa asap itu bisa kita lakukan dengan cara stop membakar lahan, lapor cepat, gotong royong menjaga hutan dan lahan kita, hutan dan lahan kita. Jadi pencegahan kaldu ular bukan sekedar tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama demi menjaga peluang hidup kita. Musim kemarau mungkin tidak bisa kita hindari, namun bencana asap adalah sesuatu yang bisa kita cegah jika kita bisa bersinergi. Mari kita wujudkan Kabupaten Sanggau di musim kemarau ini tanpa asap demi masa depan yang lebih sehat dan aman. Demikian, Pak.
0: Oke, baik. Sebagai penutup ini, Ibu Apri, apa pesan Ibu Apri ini kepada masyarakat agar bersama-sama begitu ya menciptakan musim kemarau yang aman, sehat, dan bebas asap begitu, Bu Apri?
1: Ya, musim kemarau yang aman, bebas asap bisa kita ciptakan di Kabupaten Sanggau dengan cara tadi seperti saya sampaikan, tidak membakar lahan sembarangan, melaporkan titik api sejak dini bisa menyelamatkan ribuan nyawa dari bencana asap. Mari kita buktikan bahwa musim kemarau tahun ini bisa berjalan dengan aman, damai, dan sehat. Jaga alam, maka alam akan jaga kita. Demikian, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu Apri. Demikian pendengar perbincangan kita dalam program untuk sore hari ini ya, dengan tema musim kemarau tanpa asap, peran bersama cegah karhutlah. Tadi baru saja kita dengarkan tadi bersama Ibu Apriati, ini penelaah teknis kebijakan BPBD Kabupaten Sanggau. Semoga informasi yang disampaikan dari Ibu Apri ini yang telah disampaikannya tadi dapat menambah wawasan dan mengajak kita semua begitu untuk lebih peduli begitu ya, Bu Apri, dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan ingat menjaga lebih menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab bersama, karena untuk menghindari bukan membuka lahan dengan cara membakar, segera laporkan jika menemukan titik api, dan ini juga mari kita untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Sanggau yang aman, hijau, serta bebas asap seperti itu. Demikian, saya Jeki juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apri juga yang meluangkan waktunya untuk edisi sore ini, Ibu ya. Oke, salam sehat dan selamat melanjutkan perjalanan pulang begitu, Ibu ya. Sehat terus begitu, Ibu.
1: Ya, amin. Terima kasih, Bang.
0: Baik, baik. Terima kasih. Tetap bersama kami, pendengar. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, jaga lingkungan, dan salam sehat begitu. Terima kasih, Bu Apri.
1: Ya, sama-sama. Izin live, Bang.
0: Ya, siap begitu. Pendengar, kami juga cukupkan di sini untuk berikutnya nanti menjelang pukul 16. Seperti biasa, kita akan kembali mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 bersama Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Ketika bencana datang tanpa diduga, tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah bergerak cepat dan tepat. Dalam situasi darurat, setiap detik berharga. Mari kita pastikan bahwa kita semua siap menghadapi segala kemungkinan dengan selalu waspada, mengikuti arahan dari pihak berwenang, dan bekerja sama untuk saling membantu. Ingat, persiapan adalah kunci. Dengan persiapan yang baik, kita bisa mengurangi dampak bencana dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pastikan semua anggota keluarga Anda tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi ketika bencana terjadi. Bersama, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Jangan lupa, setelah bencana berlalu, peran kita belum selesai. Bantuan kepada sesama yang membutuhkan, pemulihan wilayah terdampak, dan kesediaan untuk saling mendukung adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai komunitas. Mari kita bersama-sama tetap kuat, waspada, dan tanggap terhadap setiap situasi darurat. Kita pasti bisa melewati ini bersama.
2: Tips tanggap bencana yang harus diketahui setiap keluarga. 1. Buat rencana evakuasi keluarga. Tentukan jalur evakuasi dari rumah ke titik aman terdekat. Tentukan tempat berkumpul di luar rumah jika terjadi bencana agar semua anggota keluarga dapat bertemu dengan mudah. Latih rencana evakuasi secara rutin agar semua anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan. 2. Siapkan perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat yang berisi perlengkapan penting seperti obat-obatan, air minum, makanan tahan lama, senter, dan baterai cadangan. Sertakan juga dokumen penting seperti KTP, akta kelahiran, dan dokumen lainnya dalam bentuk salinan atau file digital. 3. Kenali bahaya yang mungkin terjadi di daerah Anda. Pelajari jenis bencana alam yang sering terjadi di daerah tempat tinggal Anda, seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran hutan. Ketahui tanda-tanda awal bencana dan cara penanggulangannya. 4. Tetap terhubung dengan sumber informasi. Pastikan Anda memiliki akses ke radio, aplikasi peringatan bencana, atau sistem informasi pemerintah untuk mendapatkan update terkini selama bencana. Ajarkan anak-anak cara menggunakan perangkat komunikasi untuk memberitahu lokasi

0: Sari Berita Penting.
1: Antusias masyarakat membeli pernak-pernik menjelang kemerdekaan menurun.
2: Makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali.
1: Kemarau panjang menyebabkan pasokan air PDAM di Sintang menurun.
3: Saya berharap dengan kawan-kawan di PDAM untuk bisa ngambil langkah.
4: Dengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat sore ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore ini, pendengar. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih dan aneka pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai di kota Pontianak. Meski demikian, para pedagang mengaku antusias masyarakat untuk membeli atribut kemerdekaan cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita simak laporan selengkapnya.

0: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, lapak-lapak penjual bendera merah putih mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak. Beragam ukuran bendera, umbul-umbul hingga berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih dijajarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintah yang berlokasi di Jalan Sultan Saribatul Rahman. Salah satu seorang pedagang yakni Dani mengaku datang dari Jawa Barat pertengahan Juli untuk berjualan secara musiman hingga pertengahan Agustus. Dan mengatakan dibandingkan satu dekade lalu, antusias masyarakat membeli atribut kemerdekaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
1: Kalau dulu bang, 2010-an, antusias orang Kalimantan itu emang oke. Tapi kalau sekarang udah kayak gimana ya, makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali, atau gimana gitu. Kalau awal-awal ini biasanya kantor bang yang suka umbul-umbul ganti gitu, ganti model cuman.
0: Dani yang berjualan di Pontianak selama hampir 25 tahun ini menawarkan sedikitnya 7 jenis umbul-umbul dan berbagai ukuran bendera merah putih. Dirinya berharap momentum peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk memasang bendera sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Jusranto melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Sanggau diperkirakan akan melibatkan lebih banyak desa dibandingkan perkiraan awal. Hal itu seiring menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status 6 desa persiapan yang berpeluang menjadi desa definitif. Definitif maksud kami. Kita simak laporannya.
3: Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Sanggau berpotensi diikuti lebih banyak desa seiring menunggu penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, Alian, mengatakan saat ini terdapat 68 desa yang dipastikan mengikuti Pilkades serentak. Namun jumlah tersebut dapat bertambah menjadi 72 desa apabila pemerintah pusat menertibkan status definitif bagi 6 desa persiapan yang telah diusulkan sejak 2020. Penambahan desa peserta Pilkades dinilai akan menjadi babak baru dalam penguatan pemerintahan desa sekaligus mengubah peta kepemimpinan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau.
4: Baik, kalau cerita tentang pelaksanaan Pilkades untuk tahun 2027 nantinya di Kabupaten Sanggau itu ada kurang lebih 68 desa yang akan melaksanakan Pilkades secara serentak. Nah, itu belum termasuk kalau 6 desa persiapan ini ya yang sudah naik sejak tahun 2020 itu kita usulkan ke pemerintah pusat. Lalu tiba-tiba 2026 ini akan dikeluarkan status desa definitifnya, maka bertambah 6 desa menjadi 72 desa. Lalu 72 desa itu dari kurang lebih 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini.
3: Nah, Alian berharap proses penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif dapat segera terrealisasikan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian status pemerintahan desa menjelang Pilkades serentak 2027. Selain itu, penetapan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di wilayah desa yang bersangkutan. Tri Putri melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemekaran wilayah dinilai akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efektif. Berikut laporan selengkapnya.
5: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratikumala Dewi, menilai pemekaran akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Menurutnya, luasnya wilayah Kecamatan Kapuas saat ini menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran kecamatan baru diharapkan membuat pelayanan pemerintahan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, pemekaran juga diharapkan mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini memiliki akses pelayanan cukup jauh. Langkah tersebut dinilai mampu mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Sanggau.
6: Dengan kecamatan yang baru, pastinya akses untuk pelayanan masyarakat semakin. Karena pastinya jika pemekaran, kita maunya juga ada perhatian lebih ke kecamatan yang baru. Jadi jangkauan untuk kecamatan Kapuas ini lebih sedikit, dan kita juga bisa fokus kepada daerah-daerah yang mungkin di seberang.
5: Ia berharap proses pemekaran kecamatan Kapuas Selatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan terbentuknya kecamatan baru, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin baik, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wulandari melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN Angkatan 120 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 3 Agustus 2026. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang Ani Dedek Kurniawati mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini diikuti 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA yang mengikuti berbagai kegiatan yang dikemas dalam Larasena Series 2026. Selain itu, peserta juga mengikuti berbagai cabang perlombaan seperti fashion show, debat bahasa Indonesia, pembuatan infografis, video edukatif, dance jingle 2P hingga lomba mewarnai. Menurutnya, Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi wadah partisipasi anak untuk mengembangkan kemampuan di bidang seni, bahasa, kreativitas, serta membentuk karakter positif.
2: Pada tahun ini, kegiatan HAN 2026 diikuti oleh kurang lebih 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA dengan rangkaian kegiatan Larasena Series 2026, yaitu seluruh lomba yang diadakan Faduli, Forum Anak Peduli Lingkungan, Fakerta, Forum Anak Keluarga Cerita Kita, Ducera, Dunia Ceria Anak, dan juga Pesta Anak Sintang.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk mendengarkan sekaligus menindaklanjuti 7 aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Forum Anak Kabupaten Sintang. Aspirasi tersebut mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, mulai dari pemenuhan hak akan kartu identitas anak dan akta kelahiran bagi seluruh anak di Kabupaten Sintang, memperkuat hukum dan tindakan terkait kekerasan anak di rumah tangga, menyiapkan ruang terbuka hijau, taman bermain dan puskesmas ramah anak, memperketat penjualan rokok bagi anak, menutup tempat hiburan malam, mempertegas aturan pernikahan anak, dan membangun sekretariat bagi Forum Anak di setiap kecamatan.
3: Kami pastikan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sintang, 7 suara anak yang dibacakan hari ini semuanya akan ditindaklanjuti. Besok kita langsung rapat gabungan di ruang Sekda atau di ruang Wakil Bupati Kabupaten Sintang. Kita coba rapat seluruh OPD yang tadi kenaan dengan ini untuk menindaklanjuti 7 suara anak yang disuarakan hari ini.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Sintang menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Hal tersebut turut dirasakan warga Sungai Anna, Dehan, yang mengaku air PDAM di Sintang akhir-akhir ini tidak selancar biasanya dan terlihat lebih keruh.
5: Air PDAM akhir-akhir ini kurang lancar, ngalirnya biasa 2 hari sekali, itu pun airnya keruh.
4: Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meninjau langsung intake instalasi pengolahan air atau IPA dari PDAM Tirta Senentang di Desa Sungai Anna, Kecamatan Sintang. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan debit Sungai Melawi turun drastis sehingga air hanya tersisa di bagian tengah sungai. Kondisi tersebut membuat pipa hisap yang berada di tepian sungai tidak lagi dapat menjangkau sumber air secara optimal. Hal ini membuat tingkat kekeruhan air yang tinggi dan membuat proses pengolahan air bersih lebih sulit dari biasanya. Untuk itu, Bupati meminta jajaran PDAM segera mengambil langkah-langkah strategis agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Bupati juga meminta PDAM untuk terus menyampaikan informasi terkait kebijakan maupun pola distribusi air kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
6: Saya berharap dengan kawan-kawan DPDM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini. Tapi yang lebih penting juga memberi pengertian juga kepada masyarakat.
4: Sementara itu Direktur PDAM Tirta Senentang, Jane Elizabeth Usang, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan air bersih. Salah satunya dengan mengeruk dasar sungai di sekitar intek IPA Sungai Anna agar aliran air dapat mencapai titik pengambilan. Selain itu, PDAM menerapkan sistem distribusi air secara bergilir kepada pelanggan. Distribusi pasokan air juga dibantu melalui instalasi pengelolaan air atau IPA Tanjung Puri untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
7: Caranya kita upayakan agar mengeruk, membuka alur di depan sehingga air dapat masuk ke bawah mesin submersible kita sehingga bisa dapat diproduksi di IPA kita.
4: Hingga saat ini, PDAM Tirta Senentang terus memantau perkembangan debit Sungai Melawi dan menyesuaikan pola produksi maupun distribusi air sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pelayanan tetap berjalan meski kapasitas produksi menurun akibat kemarau panjang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak atau PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan. Kita simak laporannya.
8: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13 minggu kemarin, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, serta personil TNI Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh sukacita. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama pelaksanaan gawai dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
9: Kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengunjung, kepada panitia, kepada rekan-rekan keamanan TNI dan Polri, dan seluruh masyarakat yang hadir tempat ini karena sudah menjaga Pekan Gawai Dayak ini secara baik yang gembira. Oh, inilah wujud pelestarian adat istiadat khususnya budaya Dayak.
8: Pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, lapak usaha, pengamanan maupun pelayanan lainnya. Ia berharap semangat persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun dalam Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG rekan Fitri. Silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Jerry di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Kapuasulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 5 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperakirakan dominan berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk jumlah titik hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 231 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, antusias masyarakat membeli pernak-pernik menjelang kemerdekaan menurun. Kemarau panjang menyebabkan pasokan air PDAM di Sintang menurun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
4: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
0: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
7: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
8: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
9: berita terpercaya,
10: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
3: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan, semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
7: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan nikmati satu buah program acara ya di Warta Berita Korwil Nusantara 9. Dan pada kesempatan saat ini masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti satu buah tip edisi sore ini sambil melakukan berbagai aktivitas Anda di luar sana. Pantauan juga di luar sana memang cuacanya cerah ya, cerah berawan dan sangat cocok sekali untuk melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas seperti jalan santai, olahraga, mungkin jogging atau jalan-jalan lah seperti itu, atau sambil mencari apa ya, makanan yang mungkin menjadi favorit begitu ya. Kalau di Sabang Merah saat ini ya, untuk pendengar ini sangat banyak sekali dari UMKM untuk berjualan, dan ini silakan dipilih begitu kalau untuk berolahraga di Sabang Merah ini. Nah, terkait dengan itu juga pendengar, kami menghadirkan satu buah tip kali ini terkait bagaimana kita di era digital, gawai seperti ponsel pintar, tablet dan komputer telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi memberikan banyak manfaat, mulai dari memudahkan akses informasi hingga mendukung proses belajar. Namun, penggunaan gawai yang berlebihan pada anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terhadap kemampuan fokus dan perkembangan keterampilan sosial si anak itu. Nah, anak yang terlalu lama menggunakan gawai cenderung lebih mudah terdistraksi paparan konten yang cepat berganti. Nah, seperti video pendek ataupun permainan digital dapat membuat anak terbiasa menerima rangsangan secara instan. Nah, akibatnya mereka dapat mengalami kesulitan mempertahankan perhatian saat belajar, membaca ataupun mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi dalam waktu lebih lama. Nah, sementara selain memengaruhi fokus, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menghambat kemampuan bersosialisasi. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bermain bersama, bersama teman, kakek, nenek, ibu, adik, dan sebagainya, dan berinteraksi dengan keluarga ya secara menyeluruh ataupun mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar, seringkali tergantikan oleh aktivitas di depan layar. Nah, jika berlangsung terus-menerus, anak dapat mengalami kesulitan memahami ekspresi, membangun empati, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara langsung. Itulah akibatnya. Nah, bagaimana yang selanjutnya pendengar, kita tahan dulu. Kita kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di program acara di edisi sore ini di Radio Republik Indonesia RRI Sanggau di FM 97 MHz.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
4: Kok senyum-senyum sendiri?
5: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
5: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
8: Ada info heboh di grup WA.
7: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
9: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk yang berikutnya, yang terakhir begitu ya, perlu kita ketahui untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gawai, keluarga dapat menerapkan beberapa langkah sederhana, sederhana saja. Nah, pertama, tetapkan jadwal penggunaan gawai yang seimbang dengan waktu belajar, dan bermain di luar rumah dan beristirahat. Kedua, ciptakan momen bebas gawai, misalnya saat makan bersama ataupun menjelang tidur. Nah, ketiga, dorong anak mengikuti kegiatan yang melibatkan interaksi langsung seperti olahraga, seni, membaca buku, atau bermain bersama teman sebaya. Terakhir, orang tua juga perlu menjadi teladan dengan menggunakan gawai secara bijaksana di hadapan mereka. Nah, pada akhirnya keseimbangan menjadi kunci utama dalam memanfaatkan teknologi gawai, dapat menjadi alat yang bermanfaat apabila digunakan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Nah, dengan pengawasan aturan yang konsisten serta komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, risiko terganggunya fokus dan kemampuan bersosialisasi dapat diminimalkan sehingga tumbuh kembang anak tetap berlangsung secara optimal. Oke, demikian satu buah tip edisi sore ini. Penggunaan gawai berlebihan berisiko ganggu fokus dan sosialisasi anak. Semoga ini menjadi satu informasi yang bermanfaat untuk Anda menghadapi anak yang mungkin agak susah diatur seperti itu. Semoga bermanfaat dan tetap bersama kami peringat untuk berikutnya nanti menjelang pukul 17 hingga 17.30 kita mendengarkan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu 2, bukan 4.
3: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutiara Pagi Islam.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG memastikan operasionalnya memenuhi standar nasional. Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sanggau Susana Herpena menegaskan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas sambil menunggu kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, ia juga menjelaskan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerima instruksi baru dari Badan Gizi Nasional terkait perubahan kebijakan program makan bergizi gratis. Ditegaskannya, pemerintah daerah tetap mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dan informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.
1: Aku gak bisa sekarang.
2: Gak apa-apa. Aku tunggu kok.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Yang besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo kok putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami, pendengar setia RRI Sangkau di FM 97 MHz. Kapolres Sangkau AKBP Kadek Ari Mahardika menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Sangkau dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan usai melakukan kunjungan silaturahmi dengan Wakil Bupati Sangkau Susana Herpena di kantor Bupati Sangkau Senin 3 Agustus 2026. Dan ia juga menerangkan dalam pertemuan tersebut, dia dan Wakil Bupati membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi bersama pemerintah daerah menjadi langkah penting agar setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara efektif. Dan AKBP Kadek mengatakan seluruh persoalan yang disampaikan pemerintah daerah memiliki tingkat kepentingan yang sama dan memerlukan penanganan bersama. Ia berkomitmen Polres Sangkau akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Porkopimda untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Afsi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
3: Ayah!
1: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
4: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu,
1: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi,
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Bencana bisa datang tanpa peringatan. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran. Jangan panik, tetap tenang, dan lakukan langkah tanggap bencana. Segera cari tempat aman, lindungi kepala dari benda jatuh, matikan listrik dan kompor, bawa tas siaga berisi obat, dokumen penting, dan juga air minum. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan hidup hari esok. Siaga, tanggap, selamat, bersama hadapi bencana.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup.
3: Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
7: Dengarkan. Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong dan Radio Republik Indonesia Sangkau dan Antikong. Dan pada kesempatan saat ini untuk wilayah Sangkau khususnya di Bunut telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sangkau dan Antikong mengucapkan selamat menunaikan

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta

sekaligus sedang diberi ujian. Tentu kalau diterima dengan sabar dan tawakal akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Hur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku, sementara usiaku sudah tua. Maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kami juga mengucapkan selamat malam, salam sehat, dan selamat berkumpul kembali untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia Sangkao di FM 97 MHz. Nah, kebersamaan untuk Anda yang saat ini kembali bersama keluarga adalah hal yang memang dinanti-nantikan siapapun Anda di luar sana. Kami juga akan selalu menemani dan menghadirkan sejumlah informasi-informasi untuk Anda yang saat ini tengah menikmati kebersamaan Anda. Dan bagi yang masih dalam perjalanan menuju tempat tujuan atau tempat rumah Anda, semoga sampai tujuan dan berhati-hati ya, jaga kesehatan. Di mana informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan pemerintah Kabupaten Sangkao bersama Polres Sangkao ini mulai memetakan sejumlah persoalan strategis yang berpotensi memicu konflik di masyarakat. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Bupati Sangkao Susana Herpena dengan Kapolres Sangkao AKBP Kadek Ari Mahardika di kantor Bupati Sangkao Senin 3 Agustus 2026. Dan ia juga mengatakan pemerintah daerah dan Polres Sangkao sepakat memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pemetaan dilakukan agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slam.
5: Reading slam? Apaan tuh?
4: Reading slam adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slam biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slam sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slam ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slam. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dalam situasi bencana, satu hal yang paling penting adalah tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Pertama, kenali jenis bencananya. Jika gempa bumi terjadi, segera lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kokoh, dan jauhi kaca atau benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, segera evakuasi ke area terbuka dengan tertib. Jika terjadi banjir, matikan listrik, amankan barang-barang penting, dan segera berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berjalan atau berkendara di arus air yang deras, karena kedalamannya sering menipu. Selalu siapkan tas siaga berisi air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, charger, dan dokumen penting. Jangan lupa ikuti informasi resmi dari pemerintah dan tim penyelamat, bukan dari rumor atau pesan berantai. Ingat, kesiapsiagaan kita hari ini bisa menyelamatkan nyawa besok. Tetap waspada, tetap siap, dan jadilah bagian dari masyarakat yang tanggap bencana.

Baik, informasi berikutnya pendengar, di mana Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alphonsus Mas Gio, mendorong pembenahan sistem perencanaan kabupaten, maksudnya perencanaan kebutuhan obat di RSUD MTH Jaman guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan obat, khususnya bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Nah, menurutnya setiap dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, kini diminta menyusun kebutuhan obat sesuai pelayanan yang diberikan kepada pasien. Perencanaan tersebut akan menjadi dasar pengadaan obat melalui sistem aplikasi yang sedang diterapkan. Ia juga menilai pembenahan sistem ini memerlukan waktu dan kesiapan seluruh tenaga kesehatan agar berjalan optimal, meski masih dalam tahap penyesuaian pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap menjadi prioritas utama. Nah, melalui pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat, ia berharap ketersediaan obat di RSUD semakin terjamin dan pelayanan kepada pasien menjadi lebih optimal. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

makhluk hidup yang mempunyai kemampuan berpikir paling baik di antara makhluk hidup lainnya. Dan berpikir mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hidup kita. Agar pikiran kita bisa berperan secara baik, kita harus belajar berpikir positif. Kebiasaan berpikir positif akan mampu memandang suatu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebaliknya. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kebiasaan berpikir positif berperan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif. Seperti kata Roy T. Bennett, semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam dirimu. Selalu berpikir positif dan selalu optimis.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau untuk saat ini. Dan tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama dengan sejumlah informasi-informasi di pukul 18 hingga pukul 18.56 saat ini. Untuk selanjutnya nanti pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana menyukupkan kebersamaan kami di Sanggau sore ini. Dan menjelang pukul 19.30 Anda akan ditemani bersama rekan saya Okrin Moboy di Sanggau malam ini ya, dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah disiapkan untuk Anda. Demikian kebersamaan kami di lintas maksudnya di Antikong sore ini. Saya Jeki, ada Bagus di meja operator beserta kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terus selanjutnya menjelang pukul 19 kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Jumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.

0: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
1: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
4: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
3: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
4: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
5: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita assess dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita, semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah hasilnya kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
4: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
6: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
7: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
6: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Jadi Kabupaten Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
8: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
6: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
9: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
10: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
9: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
11: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara ONC kita hentikan.
9: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
12: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitik beratkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
14: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
13: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
8: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
13: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
16: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
15: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
16: Sementara itu anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
17: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan gak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
16: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
18: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
19: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
18: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
21: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
20: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan media.
21: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika Kongres Pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
22: 23 itu kan bisa dibilang Kongresnya Kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
21: Semula jadwal Kongres Pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Pendengar di 97 FM ya, Radio Republik Indonesia di Sanggau malam ini ya, kembali hadir menemani Anda bersama tim yang bertugas. Saya Ukrin, ada Bung Andri di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda pendengar nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Cuaca juga masih cukup bersahabat, artinya tidak hujan di kawasan Sabah Merah Sanggau. Ya, selamat malam juga untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong di manapun saja Anda berada, ataupun Anda yang monitor kami melalui streaming kami di rri.co.id dan juga channel Parabola di luar Kalimantan Barat. Dan saudara pendengar, kami akan hadirkan mengawali kebersamaan kita di malam hari ini Mimbar Agama Islam edisi hari ini. Ada satu tausiah atau renungan ya, hadiah Allah untukmu yang rajin baca istighfar, akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Sanggau kami hadirkan untuk Anda.
1: Bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh diberikan 4 keutamaan. Catat ini ya, 4 keutamaan. Dan 4 ini nanti ada di surah Ali Imran di ayat ke-17. Jadi begitu masuk 16-17 ada temukan ayat ini. Sudah? Satu, ditambahkan kesabaran. Sudah? Tambahkan kesabaran. Jadi orang yang sering istighfar, khususnya di waktu subuh, itu cenderung hatinya lebih lapang, mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabarannya ditambah oleh Allah. As-sabirina. Dua, merubah ia menjadi pribadi yang lebih jujur. As-sadiqina. Jelas? Tiga, menambah kekhusyuan dalam semua proses ibadah. Wal-qanitina. Kalau sholat makin khusyuk, orang istighfar itu makin khusyuk sholatnya. Makanya kan ada ulama juga membimbing sebelum sholat istighfar gitu kan? Ada ya? Pada sholat istighfar. Orang yang membiasakan istighfar sudah terlatih, itu begitu dipakai ibadah, istighfar itu membantu ia lebih khusyuk dalam ibadah. Yang keempat, wal-munfiqina, bertambah harta. Hartanya makin nambah. Bisnis lancar. Pekerjaan lancar. Rizki melimpah, tapi berkah. Nabi Nuh saat meminta umatnya kembali kepada Allah itu ngajarin istighfar. Coba buka surat Nuh ayat 10, ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan pada umatku, perbanyak istighfar, balik, taubat, istighfar. Rabbu pasti punya sifat mengampuni, ghafar. Jadi ada ghafir, ada ghafar, ada ghafur. Kalau dosanya masih kecil-kecil, tapi ingat, walaupun kecil tetap dosa. Lihat ya. Pengampunnya disebut ghafir. Kalau sudah mau naik levelnya, naik nih, makin besar, ghafar. Makin besar lagi, ghafur. Jelas? Nah, begitu Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, artinya dosa umatnya itu bukan dosa biasa, levelnya naik. Tapi apa yang terjadi? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani. Semakin rajin istighfar, yang sulit dibuka oleh Allah. Air hujan turun mudah, orang rajin istighfar itu masya Allah dibuka. Ya Allah, sudah lama gersang, ya Allah, minta hujan. Turun. Turun. Makanya istisqa itu kan dibuka dengan taubat. Ya kan? Nah sekarang orang udah rajin taubat. Itu aja. Wa yumdidkum bi amwal. Dilimpahkan harta. Wa banin, keberkahan dalam anak-anak keturunan. Istighfar. Nah kalau sudah dapat itu rumusnya, wal munfiqin. Rajin infak. Jadi orientasi istighfarnya bukan cuma ngumpulin, setelah ngumpulin, update status. Bertambah harta karena istighfar. Klik. Bukan itu. Nah, orang yang rajin istighfar di waktu subuh punya 4 keutamaan tadi. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-asha. Lalulah dia menyaksikan keagungan Allah. Syahidallah. Ya. syahid Allah, dia menyaksikan keagungan Allah. Annahu la ilaha illa, yang tahu keagungan Allah itu Allah sendiri, para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu dari kalangan beriman. Setelah paham itu, ngerti, maka ma'rifatullah, lahirlah pengetahuan yang dalam tentang Allah. Jadi semua dikerjakan karena Allah. Kalau sudah semua karena Allah, berubah sifatnya menjadi ihsan. Ihsan namanya muhsin. Maka itu istighfar itu mengantarkan kita menjadi muhsin. Kan itu amalannya bertahap dari ayat 15 Quran surah 51 dari 15 ya sampai ke 18.
2: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin.
1: Ada sebagian orang takwa yang akan mendapatkan tempat tinggal di taman surga, tempat terindah di surganya. Mereka pasti akan mendapatkan janji dari Rabbnya karena mereka di dunianya menjadi orang ihsan. Apa amalannya?
2: Kanu qalila minal laili ma yahja'un.
1: Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Kalau Allah sudah berfirman, jangan tambah-tambah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit. Mereka itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan menjelang subuh, rajin istighfar. Rajin istighfar. Nah itu istighfar itu membentuk karakter ihsan. Kalau sudah ihsan, apa kata Nabi? Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, Imam An-Nawawi menyandumkan itu nomor hadis kedua di Al-Arba'in dari 42 hadis.
2: An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara.
1: Engkau jadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Walaupun kau tak mampu menatapnya, engkau meyakini sedang ditatap oleh Allah. Allahu Akbar. Makan, minum, ibadah. Beda. Berpakaian ibadah dan merasa disaksikan Allah. Antum kalau kerja merasa disaksikan Allah, enggak mungkin nipu, akhi. Enggak mungkin korupsi. Merasa disaksikan. Dan Anda meniatkan pekerjaan itu tuh jadi ibadah. Jadi kalau pulang enggak mungkin bawa yang haram. Minuman enggak mungkin cari yang haram kalau merasa disaksikan Allah. Karena niat minumnya untuk ibadah. Kalau berumah tangga enggak mungkin nyakiti pasangan. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ya. KDRT, KDRW, KD Camat tuh gak ada tuh. Gak ada. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ibadah. Nah, balik ke sini, majlis ilmu itu apalagi kajiannya kalau subuh, merangkat, itu isi dengan ibadah. Di jalan sibukkan, minimal istighfar. Doa. Doa. Nah, semua tapak kita, antum naik di mobil, di kendaraan, Allah. Kalimat-kalimat kita itu dihitung, dicatat, itu yang menggugurkan dosa. Kan belum tentu nyampe ke tujuan. Kalau sudah kemudian ada majlisnya, mau berangkat di jalan tiba-tiba wafat, itu perintah Allahnya langsung. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, tuliskan pahalanya, diterima taubatnya. Taubat diterima artinya gugur dosanya. Seorang bunuh 100 orang. Konsultasi pada seorang kiai. Kata kiai ini, mohon maaf. Ini pekerjaan Anda spesial. Yang punya spesialisasi bimbing seperti ini, ada kiai fulan di tempat sana. Kalau Anda kemampuannya cuma nyampe sini, rekomendasikan dah ke sana, di sana aja. Itu lebih bagus bimbing daripada saya. Itu kiai bagus begitu. Dulu ulama begitu. Kalau merasa bukan bidangnya, direferensikan, bukan membedakan. Dia tidak harus menguasai, tapi memberikan bimbingan supaya orang itu mendapatkan sesuai kebutuhannya. Ustaz apa ini? Oh saya tidak tahu kalau ini, datang aja ke majlis fulan ya. Beliau yang lebih paham tentang ini. Nah begitu caranya. Itu ulama namanya. Begitu berangkat, dia tempuh jalan, dia pakai itu riwayat itu. Sambil nyesal, menyesal, menyesal, menyesal. Tiba kemudian meninggal di tengah jalan. Apa perintah Allah pada malaikat? Yang paling viral kan ukur jaraknya kan? Ternyata lebih sejengkal aja. Lebih dekat ke tempat tujuan. Kalau begini, tengah-tengahnya ini lebih sejengkal, lebih dekat ke tempat tujuan. Tapi poinnya bukan sejengkal itu. Setiap tapaknya dihitung untuk menggugurkan dosanya. Dihitung. Begitu menyesal, menyesal, menyesal, gugur, selesai. Habis itu dosa. Ternyata ketika habis punya amalan cuma sejengkal. Dan belum nyampe ke tempat tujuan itu, cuma sejengkal. Itu yang memasukkan dia ke surga. Masukkan ia ke surga dengan amalan sejengkal itu. Allahu Akbar. Sekarang ruangnya banyak. Saya baca berita ada seorang chef meninggal. Tergerak hati ini untuk mendoakan. Baik, kenapa nih orang baik? Rupanya saya baru dapat videonya kemarin, lihat. Cuma lihat, enggak dilihatkan orang. Cuma lagi buka gitu, lihat. Saya pengen lihat, kadang-kadang saya suka lihat juga YouTube apa gitu, lihat sekilas. Tiba-tiba ada beliau itu. Oh, ini rupanya yang menjadikan dia terdapat rahmat Allah. Teman-temannya sedang ngasih kepada dia berbagai macam informasi. Udah kamu susah mau jadi baik tuh, kamu batasannya udah banyak. Oh, kalau kamu datang mau umroh, dia pengen umroh, pengen berubah. Oh, kamu nanti akan begini, begitu, susah kamu di sana. Celaka kamu begini, begitu. Tapi dia sudah bosan dengan kehidupannya, pengen berubah. Perhatikan cara Allah mengantarkannya pada husnul khatim. Nangis ya. Berangkat kemudian ke tanah suci, depan Ka'bah, dia tumpahkan semua rasa kegelisahannya. Tenang ia melihat kehidupan. Ternyata enggak seperti yang digambarkan orang. Perhatikan setan bagaimana dengan caranya dia menghambat. Berubah jadi lebih baik, penampilan makin baik, makin dekat dengan Allah. Ternyata itu proses yang disiapkan oleh Allah yang mengantarkan dia pada keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan baik itulah dia berpulang kepada Allah. Orang tuh enggak baca cerita ini, yang taunya cuman seorang chef meninggal, selesai. Enggak mudah. Nah, kalau ada orang datang ke majlis ilmu yang memohonkan ampunan itu bukan cuma malaikat. Allah perintahkan man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Sampai-sampai hewan laut itu mintakan ampunan. Diperintahkan oleh Allah, "Hei, kamu tasbihnya robah sekarang. Mintakan ampun untuk si fulan yang datang ke majlis ilmu si fulan." Hewan laut enggak percaya nyelam sana ke laut. Ya tadi diungkap, kan semua bertasbih. Pohon bertasbih. Hewan bertasbih, ada tasbihnya sendiri. Nah, khusus untuk penuntut ilmu, itu saat bersamaan dia berangkat diperintahkan oleh Allah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Eh, mintakan ampunan untuk si fulan. Semua mintakan ampunan. Gitu. Di kita itu lengkap, hewan aja ada tafsirnya. Nabi Yunus ditelannya ikan apa? Hah? Bagaimana hewan itu bisa nelan, sedangkan yang ditelan masih hidup. Kalau enggak diperintahkan dengan kuasa Allah, enggak mungkin terjadi. Semua ada babnya, mimpi aja ada babnya. Di kita mimpi aja ada babnya. Gitu. Nah, maka kalau sudah ditampakkan dengan hasil begitu, belum iman juga dengan cara apa lagi? Nah, riwayatnya sudah ada ini. Jadi Umar bin Khattab memberikan kalimat informasi ini berdasarkan riwayat. Makanya disebut dari termasuk golongan Khulafa ar-Rasyidin, pemimpin yang diberikan hidayah petunjuk melalui lisan Nabi. Ikuti nih jejak langkahnya. Ikuti jejak langkahnya. Ya. Jelas? Oke, ini kualifikasi pertama. Jadi dalilnya sudah ada. Ayat Qur'annya sudah, hadisnya sudah. Artinya apa? Berangkat ke majlis ilmu, menemui ulama-ulama yang benar sifatnya, benar keadaannya, itu bukan hanya mengantarkan kita mendapatkan tambahan pengetahuan, tetapi dalam saat yang bersamaan berpotensi menggugurkan dosa dan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dua, saya agak cepat. Ya, kita berhenti dalam kisaran 10 menit lagi. Ya, jam 8 ada akad nikah ya? Antum pengantinnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pengantin akhirat ya. Sudah nikah? Alhamdulillah, baik. Yang lain sabar ya. Dua, majlis seperti apa yang dimaksud dalam riwayat ini? Karena majlis sekarang banyak. Ya, saya tidak perlu sebut-sebut nama ya, karena saya pun tidak banyak hafal. Tapi kan yang buka pengajian sekarang banyak. Padepokan, ada kan? Yang buka padepokan silat, padepokan ngaji, padepokan macam-macam. Namanya macam-macam lah. Kriteria yang benarnya apa? Langsung Quran surah ke 58. Al-Mujadalah, ayat 11. Ini kriteria majlis yang benar. Menurut Quran ya, jadi saya pakai Quran, pakai hadis, jadi enggak bisa dibantah. Bukan pendapat pribadi. Masa mau bantah Allah kan enggak mungkin. Ya, bantah Rasulullah langsung murtad nanti, kufur. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Udah kalimatnya jelas tuh, tidak ambigu, terang sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua para pemilik iman dimanapun berada, besar kecil, tua muda, tanpa batasan. Saya detilkan ya. Ya harfun nida li nida'il qarib mutawassit wal ba'id. Alhamdulillah. Huruf panggilan ya itu memanggil objek dengan semua jarak, mau dekat, menengah atau jauh. Disebutkan dalam Quran setidaknya sebanyak 361 kali. Ayyuha, ayyunya munada, fungsinya menguatkan informasi. Ha-nya tanbih, fungsinya mengingatkan pentingnya informasi. Disebutkan ayyuha sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina, itu isim mausul, berfungsi jamak kepada siapapun, tanpa sekat semua golongannya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semua tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Digabungkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, aku tak peduli status sosialmu, kata Allah, dimanapun kau berada, aku ingatkan ya, aku tekankan ya, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, jika disampaikan kepada kalian, diinfokkan kepada kalian, luaskan majlis-majlis. Kalimatnya jelas. Majalis jamak dari kata majlis. Jelas ya? Jadi yang dimaksud tempat menuntut ilmu yang bisa merubah kita jadi lebih baik, ingat taubat, dekat dengan Allah, berubah jadi saleh, namanya dalam Al-Quran disebut majalis jamak dari kata majlis. Dan perintahnya sederhana. Satu, disebut dengan kata iman. Artinya kalau orang punya iman, pasti yang ditujunya majlis, bukan yang lain. Di iman itu standarnya. Kalau Anda mengaku saya punya iman, Anda mau belajar, yang Anda tuju pasti cuma satu tempat, majlis, bukan yang lain. Jadi kalau yang dituju untuk belajar tidak punya sifat majlis, ini menunjukkan tingkat keimanannya. Ini bisa diukur nih, bisa kelihatan majlis. Nah, sekarang tinggal dicek iman saya ada di mana. Kalau kemudian hati kita didorong, tiba-tiba terbersit satu hal dalam pikiran kita, pengen ke situ, dan itu majlis, ketahuilah bahwa itulah cinta Allah yang sedang ditanamkan pada diri kita. Cepat ambil. Itu ada di Quran surah 29 Al-Ankabut di ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang langsung merespon petunjuk kami. Dan setiap orang pasti ada bersitan hidayah itu. Seburuk apapun orangnya, pasti ada. Terbersit di pikirannya, apakah saya selamanya akan begini? Ya Allah, bisa enggak saya tobat? Itu kalau ada kalimat begitu, itu tanda kasih pertama dari Allah. Cepat ambil. Allah sedang sayang itu. Dan enggak mungkin ada orang yang hidup ditinggalkan. Enggak mungkin. Pasti diberi hidayah. Fir'aun sefir'aun-fir'aunnya. Itu dikirimkan dua nabi. Ya. Dan diberikan kesempatan sampai akhir hayat. Cuma ya dasar Fir'aun kan. Gitu. Dan sudah ada Fir'aun, kita jangan ikut-ikutan. Sudah ada Fir'aun. Yang kaya sudah ada Korun, gak usah diikutin. Yang kuat sudah ada Haman. Ditampilkan itu untuk menjadi ibrah, bukan menjadi kisah viral yang diceritakan. Balik ke sini, sifat iman menentukan pilihan kita. Pilih yang mana? Majlis. Ya, nah sekarang apa sifat majlis itu? Majlis itu dari kata jalasa asalnya. Jalasa ya jelisu. Ya, ngajinya pakai sorof yang betul ya. Jangan pakai ilmu utak atik. Jalasa ya jelisu jeles. Taba ya tubuh YouTuber. Pas bakal you Facebooku, Facebookan. Jalasa ya jelisu. Perhatikan. Tempatnya disebut majlis. Ya. Orangnya jalis. Jalasa itu asalnya berpindah dari yang rendah ke tinggi. Kalau lawannya tinggi ke rendah disebut qa'ada. Saya berdiri, kemudian mau duduk. Itu disebut qa'ada. Sifatnya qu'ud. Tafaddal qu'ud. Qu'udan, duduk, dari berdiri tinggi ke rendah. Orang yang aktif pensiun duduk disebut mutaqa'id. Karena selesai aktivitasnya. Perhatikan jelinya diksi Al-Quran. Anda enggak bisa sholat berdiri, duduk, bukan julusan tapi qu'udan. An-Nisa ayat 103, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Sebaliknya, Anda duduk di bawah, saya pindah. Saya minta pindah ke kursi ke atas. Tafaddal ijlis. Sifatnya julus, tempatnya majlis. majlis itu tempat yang bisa mengangkat kita dari derajat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Jelas? Nah, apa yang dirubah dan diangkat itu? Langsung ke ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua sifatnya. Jadi sifat majlis yang diungkap oleh Umar ini mesti punya dua sifat. Satu, mengangkat iman kita lebih kuat dari sebelumnya. Paling gampang, datang ke majlis itu mengingatkan kita dengan Allah. Ingat Rasulullah, ingat wafat, ingat pulang. Majlis itu. Antum baru dengar aja namanya, sudah ingat Allah. Nama majlis saya dengar, ingat Allah. Nama majlis saya dengar, ingat Rasulullah. Dengar nama majlis saya, ingat wafat, ingat pulang. Mau taubat kita. Itu majlis. Kalau sudah ada tempat yang begitu sifatnya, viralkan. Tafassahu viralkan. Share. Jangan sendirian. Kalau sudah masuk, luaskan. Supaya punya kesempatan dengar semua. Ayatnya maknanya dua. Kalau belum masuk, viralkan. Ada kajian nih. Ya, di majlis bulan begini. Viralkan. Bikin status. Ya. Kalau sudah masuk, desak-desakan dan sebagainya. Luaskan supaya nyaman belajarnya. Yang belum duduk, ada kosong, geser dikit. Dan gak usah merobos. Nanti kita masuk ke situ, cara masuknya pun diatur. Anda dari belakang jangan terobos. Kalau memang kosong, maju ke depan, masuk ucapkan salam, duduk di tempat yang bisa dia duduk. Gitu. Itulah tafassuh. Satu, merubah tingkat keimanan. Makanya kalau ngaji dengan saya, tidak merubah Anda lebih dekat dengan Allah. Tidak memberikan pengaruh pada tingkat keimanan Anda. Cepat tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Satu ustaz lain. Itu iman satu. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, menambah wawasan. Ilmu nambah. Dan kalau ngajinya pakai iman, yang kasih ilmunya Allah. Kalimatnya beda, utul ilma, diberi ilmu oleh Allah, diberi, bukan dapat. Jadi sifatnya dirubah, bukan karena ikhtiar kita yang pintar dapat ilmu, tapi keimanan kita menjadikan Allah yang kasih ilmu. Beda hasilnya kawan. Antum kalau ikhtiarnya karena pribadi antum, bukan karena pemberian Allah, resikonya kehilangan adab dengan ilmu itu. Bisa jadi dapat ilmu hanya digunakan sebagai amunisi untuk menyerang orang lain. Bisa jadi ilmu itu hanya untuk meningkatkan status, menganggap diri lebih baik dibandingkan orang lain. Lebih wajib, lebih sunnah. Lebih berkualitas, lebih bagus dibandingkan orang. Lebih baik kajiannya. Lebih berdalil, lebih tinggi derajatnya, sehingga sungkan gabung dengan orang lain, sulit sapaan dengan orang. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Hati-hati. Tapi kita pun tidak boleh berpikir demikian. Awas nih, begitu disebut langsung kepikiran ini itu. Tidak, gak boleh begitu. Kita hanya mengungkapkan sesuatu berdasarkan nalar yang dibangun oleh petunjuk Al-Quran. Bahasa Qurannya beda. Utul ilma, dikasih ilmu sama Allah. Karena yang ngasih Allah dan Allah sempurna sifat kebaikannya, maka ilmu itu merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Lebih bijak. Tahu. Imannya meningkat. Semangat subuhnya. Begitu imamnya kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Karena dapat ilmu dengan imannya. Oh paham nih. Dia kunut dalilnya ini. Dia belum tahu dalilnya, dia enggak protes. Allahumma hdina fiman hadait. Bidah. Dia tunggu dulu begitu selesai. Mohon izin, Pak Ustaz. Anda belum belajar, mungkin kurang ilmunya. Kemarin kajian belum dapat dalil tentang kunut. Kira-kira kalau tadi kunut itu bacaannya apa? Ditemukan di mana saya bisa baca itu? Begitu. Itu hasil dari didikan majlis ilmu yang hidayah diberikan oleh Allah dengan kalimat utul ilma, Allah yang kasih ilmunya. Min laduna ilma, kami yang kasih ilmunya, bukan dia dengan ikhtiarnya. Jadi ikhtiar itu wasilah aja. Kalau sudah pakai iman, Allah kasih. Semakin tinggi takwa, bukan ngasih lagi, diajarin sama Allah. Begini caranya. Langsung diajarkan tuh. Dengan caranya tentu beda-beda, nabi, ulama, lain-lain. Ditemukan di mana? Ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, semakin tinggi takwamu, semakin diberikan oleh Allah bagaimana merumuskan pelajaran-pelajaran. Ketinggi. caranya beda, adabnya lain. Jadi melahirkan adab dari situ. Gak ada tiba-tiba langsung datang, bid'ah tuh ente sembarangan ngimamin orang, ting jawab hari kiamat. Tanggung jawab. Ya udah saya yang tanggung, Bapak yang jawab nih. Ya, saya akan tanggung jawab, Pak. Tidak akan memberikan jawaban yang tanggung kepada Bapak. Baca kitabnya. Enggak lain caranya. Setelah paham itu, muncullah sifat bijak di sini. Oh, yang usul enggak boleh beda. Yang pokok, apa yang pokok? Salatnya. Subuh 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Yang furu', cari dalilnya. Apa yang furu'? Cabang dari yang pokok tadi. Apa cabangnya? Selain dari yang pokok-pokok, Al-Fatihah itu pokok. Ya kan? Rukuk sujud itu pokok, tapi bacaan-bacaan itu adakah Nabi pernah mencontohkan? Dan apa sebabnya contoh itu bisa beragam? Digali, oh ternyata Nabi kunut begini, yang tidak kunut begini, dalilnya ini. Kalau ada yang kunut begini cara menyikapinya, kalau tidak kunut begini cara menyikapinya. Begitu paham dengan itu semua, utul ilma. Imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Belakang jawab, amin. Eh, imamnya tidak kunut, sudah belakang enggak usah sujud sawi. Sederhana kan, simpel kan? Udah, karena apa? Dia paham hadisnya. Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mitsla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang sakit, udurnya safar atau punya kebiasaan tertentu yang baik, lalu kemudian ada kondisi dia tidak mampu mengerjakannya, maka pahalanya tetap dituliskan sempurna. Orang yang biasa kunut, makmumnya tidak kunut, maka karena tidak kunut, imam pun karena dia biasa kunut, tetap dituliskan pahala dari kunutnya. Jadi gak usah takut kehilangan itu. Itulah ilmu. Kalau sudah ada ilmu, hati tenang. Makanya setidaknya, kalau belum jadi alim, kun muta'allima au mustami'ah. Minimal nyimak. Nah, itu majlis. Nah, jadi jangan sampai datang ke majlis, hilang. Yang paling bahaya itu datang ke tempat belajar, katanya. Pulang-pulang semua agama sama. Imannya malah hilang. Itu penting karena Nabi mengatakan, wa yuslihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada yang paginya beriman, sorenya kufur. Dan celakanya, salah datang tempat, salah pilih tempat. Salah pilih tempat. Jelas ya? Yang paling indah itu dengan berdasarkan profesi Anda, jadikan tempat Anda beraktivitas sebagai majlis. Di kantor, jangan curang, jujur. Jaga waktu sholat, terhubung dengan Allah, disiplin. Orang tanya, Anda ini begitu hebat, apa tipsnya? Bukan hebat, saya hanya mencoba mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Islam ajarkan, kenalkan dengan Islam, kenalkan dengan Allah. Itulah menjadi majlis tempat itu. Senang orang. Anda tugas bikin cerita atau yang bikin film, cari film-film cerita-cerita yang mendekatkan diri pada Allah. Cari inspirasi di Quran, kan kisahnya banyak. Di hadis banyak, kenapa enggak diwujudkan dalam bentuk tayangan? Tentang neraka, dia tuh tiba-tiba ada yang gemulai tobat kan? Gitu. Kenapa tobat? Ingat neraka, ya bagus. Ya? Yang lain cuma lihat viralnya aja, tidak lihat substansinya. Kalau dia bisa bertobat, kenapa saya tidak? Itu. Dia disebut tidak normal, saya disebut normal. Kenapa yang tidak normal bisa tobat, yang normal tidak tobat? Itu poinnya. Sekarang ini banyak manusia konten, tapi tidak fokus pada kontennya. Substansinya itu nggak diambil. Terakhir penutup, majlisnya sudah, riwayatnya sudah, tinggal orangnya. Kalau orang itu sudah

ada majlis, lihat punya kapasitas enggak pengajarnya? Kajian tafsir, ahli tafsir bukan. Hafal Quran enggak? Ahli hadis, pakar enggak di bidang hadis? Ibu bikin kajian, Bu, ngundang ustaz. Jangan semua dipukul rata bisa mengajarkan. Ibu materinya apa? Oh, babnya sirah, carilah ustaz yang pakar di bidang sejarah. Babnya fikih, cari ustaz yang ngerti fikih. Jangan ustaz sejarah diminta ngajar fikih. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Nah, maka itu Imam An-Nawawi mengatakan wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Itu di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kata Imam An-Nawawi, wala yata'allamu, dan tidaklah seorang itu belajar illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali satu syaratnya dari empat kualifikasi. Satu, dari guru yang punya kepakaran di bidangnya. Pakar. Jadi menjelaskan itu sudah jelas. Bukan datang dekat masjid buka Google. Gitu. Jelas ya? Nah, itu satu. Makanya penting punya database tuh. Dulu saya awal-awal ngajar tuh di Al-Ihsan, di Assalam, dulu ba'da maghrib saya ngajar di sini. Saya mengusulkan tuh. Coba masjid-masjid kita duduk tuh, DKM-DKM-nya, bikin database. Siapa guru-guru kita yang biasa mengajar? Database siapa? Ini pakarnya di bidang apa? Bidang apa? Nanti gantian. Jangan satu tempat ngajarnya itu juga, semua materinya itu yang sama. Ya, nanti Anda tinggal milih. Oh, sekarang kajian A di Al-Azhar, di Assalam apa dekat sini? Di Al-Ihsan apa di sana? Masjid lain apa? Tinggal pilih yang sedang Anda butuh apa, yang ngajar itu. Psikologi Ustaz Fulan, psikologi Islami ilmu nafas. Kitabul Buyu bab tentang bisnis. Kitabul Usra Ailah bab tentang rumah tangga, ya. Fiqih keluarkan, turunkan. Satu. Ini baru kualifikasi dasar, tapi dia belum menjadi alim minal ulama kalau belum punya sifat yang kedua ini. Apa sifat yang kedua? Nah, Quran surah 35 Fatir. Di ayat yang ke-28. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Dan di antara manusia, setiap yang bergerak, bahkan hewan ternak pun ada ragamnya, ada kualifikasinya. Kalau Anda ingin menemukan ulama dari kalangan manusia itu, ini kualifikasinya kata Allah. Pakai innama adatul hasri, dibatasin. Jadi enggak semua orang berilmu itu punya sifat ini. Karena ini terbatas untuk ulama saja. Apa sifat itu? Innama yakhsyallaha. Saya akhiri bagian terakhirnya. Memiliki sifat khasyah. Khasyah. Khasyah itu di atas khauf. Ya, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha. Lihat harakat akhirnya, yakhsyallaha, bukan hu. Yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah, suka diartikan takut. Takut itu ada dua, ada khauf dan khasyah. Khauf pasangannya raja. Ya, raja dan khauf. Kalau khauf itu ketakutan standar. Standar, semua orang punya sifat khauf. Ya. Ya, takut kalau kajian terlampau panjang, khauf. Ya, takut kalau anak ini kok telat pulangnya. Ibu takut kok akhir bulan suami belum ada penampakan uang belanja. Khauf. Itu ada di Al-Baqarah ayat 155 sifatnya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ada, khawatir itu ada. Khawatir. Tapi kalau Anda sedang belajar dengan saya begini, tiba-tiba kemudian ada suara di luar. Hum. Bukan biasa tuh. Ngintip-ngintip di jendela, harimau. Padahal hari Ahad sekarang, yang ada harimau. Kira-kira responnya bagaimana? Nah, nggak usah harimau lah. Nang begini gempa, goyang, tinggi. Masih bertahan di majlis atau bubar? Bubar tuh. Ya wajar kan, keluar misalnya. Wajar. Nah itu khasyah namanya. Ketakutan yang dalam atas sesuatu karena merasakan ada dampak yang menghunjam pada jiwa. Jadi yang tersentuh bukan pikirannya, jiwanya langsung takut. Nah, ulama itu punya ketakutan yang dalam pada Allah. Sentuh jiwanya itu sudah merasakan dengan jiwanya. Ma'rifatnya sudah dalam. Sehingga dari dalam jiwanya dibentuklah pikirannya, dibentuklah fisiknya. Jadi ulama itu karena takutnya kepada Allah, nggak mungkin dia bertutur kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Bicaranya terukur, karena takut kalau salah Allah nggak ridha.

bersikapnya tuh tertuturnya bagus, takut Allah enggak suka. Di atas ilmu itu ada khasyah, itu di atas ilmu. Yang pintar banyak Bapak Ibu sekalian, yang hafal Quran dengan nomornya posisinya, hafal hadis dengan nomornya, banyak yang begitu. Tapi yang khasyah itu terbatas. Ulama sembarangan bicara itu bukan ulama menurut Quran. Ya. Ulama yang mengaku ulama tapi perilakunya seperti bukan ulama. Duniawinya terasa tinggi, kasar, kata-katanya kotor, tidak terkontrol, sedikit-sedikit mencela dan semua itu bukan ulama menurut Quran. Karena dia punya standar. Jadi bukan cuma qala Allah qala Rasul, kalau itu baru bagian pertama, itu standar dasar. Saya gaul banyak dengan orientalis. Banyak sejak di Tripoli. Ada juga tokoh-tokoh agama lain. Yang pastor ada, pendeta ada, macam-macam bergaul. Dan di antara mereka orientalis khususnya, itu yang hafal Quran banyak, yang bisa qala Allah qala Rasul itu banyak. Tapi tidak beriman. Jadi banyak yang bisa mengatakan dalil ya ini, kalau cuma adu dalil itu gampang. Gampang, yang belum beriman pun bisa menghafal. Yang sulit itu membangun karakteristik khasyah dalam diri. Bisa enggak nyampaikan dalil itu atas dasar ketakwaan kepada Allah? Ukurannya apa? Nanti ada ukuran ibadah. Khasyah itu dilahirkan dari ibadah, konsistensi ibadahnya kelihatan. Dua, akhlak. Bicara tuh dia jaga supaya enggak menyinggung gitu. Tutur. Ya, jadi ada khasyah yang melahirkan kelembutan itu lewat Quran. Orang tuh kalau sudah cek ulama manapun semua pendapatnya akan sama. Kalau orang sudah jadi ahli Quran pasti lembut. Kalau orang dekat dengan hadis pasti punya hujah. Kalau orang tahu fikih dan usul fikih pasti logikanya begitu kuat. Kalau orang menguasai semua bidang ini sempurnalah dia sebagai ulama. Jadi standarnya khasyah. Jadi kalau cuma lihat orang hafal, orang tahu, orang dalil nyebutkan ini itu, tapi tidak terbangun sifat khasyah, konsistensi kebaikannya tidak nampak. Kadang-kadang kotor, ada provokasi dalam lisan dan sebagainya. Ya, cukup tidak harus mencela, cukup diketahui. Oh, yang saya dapatkan dari sikulan ininya saja. Tapi kualifikasi menjadi majlis, tempatnya belum tentu. Jelas? Nanti jika mendapatkan yang seperti ini, kita dapat ilmunya, dapat akhlaknya, dapat kepribadiannya, dapat pengaruh kekuatan iman yang meningkat pada diri kita. Itulah yang dimaksudkan di sini. Kalau sudah ada yang begitu, dengar namanya saja sudah enak, senang gitu. Ya. Ya, baru dengar namanya kan sudah senang. Dan itu melintasi zaman, kalaupun sudah meninggal tetap dengar nama itu indah. Dengar Umar aja kan langsung baik kita. Dengar Ali langsung baik, Abu Bakar itu langsung baik. Nah, ulama-ulama begitu, kalau kita dengar langsung menyentuh pada hati kita, itu sudah punya kualifikasi yang dimaksudkan. Dan itulah yang bisa merubah hidup kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini materi kita kelihatan sederhana, tapi kita sangat membutuhkan materi ini di situasi seperti saat ini. Yang pintar banyak, yang baik, yang sekarang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Maka setidaknya, kalau belum menemukan yang baik-baik, setidaknya rubahlah diri kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, saudara pendengar, itu tadi satu tausiah atau renungan hadiah Allah untukmu yang rajin baca istighfar, ya, dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat yang baru saja disampaikan. Ya, semoga bisa bermanfaat ya untuk doa-doa yang selalu dipanjatkan melalui membaca istighfar ya, untuk kelancaran, baik itu kegiatan, baik itu pekerjaan, baik itu rezeki, kesehatan dan sebagainya, itu menyatu gitu ya. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya, semoga bisa bermanfaat pendekatan diri kepada sama pencipta, juga menjadi andil ya atau bagian memperkuat keimanan. Terima kasih dan kami cukupkan sampai di sini di Mimbar Agama Islam edisi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan serial Sandiwara Radio, malam ini persembahan RRI Surakarta dengan judul Resah Neko Neko. Kami langsung hadirkan.
2: Walah Lele, kok baru pulang toh?
3: Iya ini Bu, semalam masih ngobrol sama teman kampung di pos ronda, malah sampai ketiduran.
2: Makanya kalau waktu ini pulang ya pulang, gak usah begadang terus nongkrong, ngobrol ngalor ngidul gak jelas.
3: Jangan keliru, obrolan anak muda loh Bu ini, hubungannya rumah masa depan desa kita.
2: Gayamu jiji, gak usah muluk-muluk. Lawang kamu itu bantu ibu bersih-bersih rumah wae, males-malesan. Ya ngono kok gagas masa depan desa. Kejauhan yole, mikiro masa depanmu sik.
3: Tenang toh Bu, tenang, sabar.
2: Sabar-sabar piye? Hampir 2 tahun loh kamu itu nganggur. Apa ndak malu coba?
3: Ndak itu Bu, malah santai kok. Dinikmati wae toh ya.
2: Walah Ji. Mbok yo kamu itu tanggap sama keadaan toh Ji. Mikiro.
3: Ya sudah tak pikir loh Bu, tapi itu semua butuh proses.
2: Proses-proses wopo?
3: Gini loh Bu, ndak mudah membalik telapak tangan.
2: Alah gedabrus. Kalau nggak ada niat, ya sama saja.
3: Sebentar ya Bu, ada telepon ini. Halo, iya Bro.
4: Jangan lupa, besok mulai bergerak loh, Ji.
3: Loh, besok toh?
4: Iya toh, Ki. Kemarin malam pas di pos ronda, pas dibahas ngono loh.
3: Oh, iya. Siap.
4: Ya wes, ketemu besok.
3: Oke, Bro.
2: Siapa ele?
3: Yudi ini, Bu.
2: Ada perlu apa?
3: Ayo itu tadi, Bu. Proses untuk masa depan.

0: keternuan banget nggih, Mas. Bantuan sembako nih ngerti wae lho. Kalau wargane lagi susah.
1: Iya, Bu, sama-sama. Maaf nggih kalau ada kurangi.
0: Walah, ini sudah lebih dari cukup kok, Mas. Sering-sering wae ya, Mas ya.
1: Kudiah ini tetap kami usahakan, Bu. Tapi jangan lupa lo ya.
0: Apa ya, Mas?
1: Coblos lambang jagung calon lurah Birgo.
0: Oh, itu toh. Siap tok, Mas. Beres pokoknya.
1: Nah, sip. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu.
0: Loh, kok buru-buru toh, Mas?
1: Iya ini, Bu. Maaf, masih ada tugas.
0: Oh, gitu.
1: Monggo, Bu Dia.
0: Monggo, Mas. Semoga lancar dan sukses, nggih.
2: Iya, Ji. Lancar toh?
1: Aman, Yud.
2: Pokoknya terus bergerak, Ji.
1: Muga-muga warga kampung Jatirejo sini bisa nambah banyak suara ya, Yud.
2: Wes, yakin menang. Yuk, Ji. Lanjut. Lebih cepat lebih baik, Ji.
1: Iya, iki, Yud. Soalnya masih ada warga yang belum kebagian juga. Permisi Pak Yanto.
3: Monggo-monggo Mas.
1: Maaf ganggu waktunya sebentar bisa Pak?
3: Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Ada perlu apa nggih Mas?
1: Ini Pak, saya mau ngasih bantuan sembako.
3: Bantuan sembako?
1: Inggih Pak. Nggih. Sama ini ada sedikit rezeki buat Bapak.
3: Sik Mas, bentar. Ini dalam rangka apa ya Mas?
1: Ya dalam rangka program kegiatan sosial Pak.
3: Oh, nggih ta?
1: Iya, Pak. Warga sini semuanya juga sudah dapat bantuan ini kok, Pak. Monggo diterima nggih, Pak Yanto.
3: Nggih. Matur nuwun banget nggih, Mas.
1: Sama-sama, Pak. Tapi nanti diinget-inget nggih, Pak.
3: Ya tetap enggak mungkin lupa dengan kebaikan jenengan to, Mas. Wong sudah kasih rezeki kok.
1: Bukan itu maksud saya, Pak.
3: Loh, lah terus apa, Mas?
1: Gini loh, Pak. Nanti pas hari coblosan diinget-inget gambarnya nggih. Buka kertasnya, pilih lambang jagung calon lurah Dirgo.
3: Oh, ngono to. Sekarang mudeng aku.
1: Nah, dah paham to, Pak?
3: Iya, Mas, paham. Ngerti banget aku. Kalau ini semua ada maksud dan tujuane. Bener to, Mas? Iya, Pak.
1: Lho. Gimana to ini? Kok jenengan jadi bentak saya to, Pak?
3: Cari pamrih ya? Iya. Pakai dalih kasih bantuan ro amplop ujung-ujungnya mau ngambil hatine warga supaya ne disuruh milih calon lurah Dirgo. Kalau aku ndak masuk Mas, kira aku wong bodoh ngono apa piye?
1: Bentar Pak, yang nuduh jenengan bodoh itu siapa? Wong kami itu bermaksud baik lho Pak.
3: Baik menurutmu Mas? Kalau saya belum tentu. Ini Mas, aku sudah tahu rekam jejak calon lurahmu kuwi. 6 tahun selama Dirgo jabat, aku lebih paham sepak terjange yo Mas. Senengane PHP, cari amannya sendiri, sama warga ndak peduli, programnya banyak yang gagal, sama kebanyakan teori prakteknya nol.
1: Jangan nuduh sembarangan lho Pak. Pencemaran nama baik lho ini, bisa tak laporke jenengan.
3: Laporno Mas, ora wedi. Gak takut aku Mas. Bisa tak laporke balik no calonmu kuwi.
1: Loh, dasare apa Pak?
3: Dasare ya kegiatane Dirgo ini no. Cari simpatine warga dengan kampanye gelap maneh politik supaya ne warga memberikan suarane. Ya para, ayo, mau apa kamu?
1: Sampean ngancam Pak.
3: Loh, ndak ngancam Mas, ini fakta.
1: Oh, wong tuwa ndak bisa diajeni sampean.
3: Lah kowe tah nomar ngapa? Hah?
1: Gawe emosi ya Pak kowe.
3: Oh, tak.
2: Si. Sudah.
3: Kowe sapa Mas? Mau ikut-ikutan?
2: Enggak, Pak. Enggak. Sabar nggih, Pak. Sabar.
3: Untungnya sampean misah, Mas. Kalau ndak,
1: Kalau ndak ngopo, Pak? Kalau ndak ngopo?
2: Wis sudah toh, Ji.
3: Gini, Mas. Intine sampean-sampean itu ndak usah nyuruh aku milih calonmu. Ingat, iki negara demokrasi. Saben warga duwe hak suara. Mau milih sapa wae terserah aku. Ngerti ora kowe?
1: Tapi sampean sudah nerima bantuannya lho Pak.
3: Ambilan, Bawa sana, gak butuh aku.
1: Wong kok gengsinan, dikasih rezeki malah tanggapannya rapi enak.
2: Kok sudah toh Ji, kalau Pak Yanto ndak mau bayo wes.
1: Jengkel tenan kok aku.
2: Rasah digagas, cuma satu orang ya. Masih banyak warga liane yang dukung. Wes, fokus wae. Besok masih ada tugas loh.
1: Yo, manut yuk.
4: Apa ndak salah kok Pak? Mosok saya jadi petugas KPPS?
2: Ayo ndak salah Pram. Memang ndak salah pilih orang.
1: Wong sudah dipercaya loh. Ya kudu dilaksanakan toh Pram.
4: Ning aku rada bingung ya Mas. Kinerjane iki terus piye?
2: Gak usah bingung. Wong nanti ada bimbingan teknis loh.
1: Iya, bener Pram. Dulu aku pas jadi petugas ya dapat pengarahan.
4: Wah, suarane ganggu tenan.
1: Lah iya to, Pram. Maksudnya ngopo ngono lho? Wong kok rata tanan,
4: caper tenan kok.
2: Wes, gak usah digagas. Biarkan wae.
1: Tapi lewati jalan kampung lho, Pak.
4: Gumun aku. Zaman sekarang kok masih pakai konvoy kayak gitu. Ambo yo sing adem apa ya ndak bisa to?
2: Yo, supaya dapat simpatine warga itu, memang carane dhewe-dhewe kok, Pram.
1: Bentar, Pak. Bentar. Rombongannya itu tadi, kalau tidak salah pengikuti calon lurah Dirgo toh Pak?
2: Iya Wan, bener.
4: Wis tidak punya etika blas, pasti yo tidak beda sama calonnya gitu.
2: Pasrah ke warga-warga wae Prang, mesti iso nilai dhewe kok.
1: Tapi kalau dibandingi sama calon lurah Danu, ya beda banget toh Pak.
4: Ayo yen itu ya jauh banget toh Wan. Dulu pas beliau ini menjabat dari lurah desa sebelah, tak kira semua mesti yo ngerti.
2: Oh iya. Desa Jati Jajar ta?
4: Ayo Pak, Leon itu memang lurah berkualitas kok Pak. Wis seneng sawung ro warga, kritis, ide gagasane iku ya ndak cuma unduh, tapi yo bisa diaplikasikan. Cetane kontribusine ning desa itu banyak, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Wakeh pokoknya.
1: Lah, lewat meneh iki.
4: Nah ini kenapa teh? Nanti kalau ada warga yang jatuh kan pernah yang tidak tambang ke belakang.
2: Terus jangan kayak gitu toh.
4: Memarah ke emosi tenan loh Pak. Di sini mau ugal-ugalan toh.
1: Loh, ngopo kek? Kok rame-rame ngopo kek?
4: Wah iya, udah ribut itu Pak.
2: Marah tenan toh.
5: Sabar.
2: Sudah, Mas. Kasihan ini, Mas. Cukup. Tolong jangan main hakim sendiri, Mas.
6: Rasah Neko-Neko. Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
7: Makane, Rasah Neko-Neko.
2: Sudah, Bu, sudah.
7: Matur nuwun banget nggih Pak Yanto. Untung ada jenengan, kalau ndak anak saya jadi apa nanti?
2: Tenang, Bu. Ini tadi sudah dirembuk baik-baik sama warga kok. Nah, sekarang monggo kita sebagai warga desa bareng-bareng bergandengan tangan jaga kenyamanan dan ketertiban menjelang pemilihan lurah besok supaya ini aman, damai.

0: Oke, demikian tadi kami hadirkan serial Sandiwara Radio Resah Neko Neko, persembahan RRI Surakarta yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan saudara pendengar, kami yang bertugas ya malam hari ini mengucapkan selamat bergabung menemani ruang istirahat Anda ya, atau ruang santai Anda malam hari ini. Semoga masih tetap dalam kondisi yang fit ya, sehat walafiat, dikarenakan memang cuaca yang cukup panas ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya, tentu menjadi atensi agar bagaimana menjaga kesehatan ya, meskipun kadang-kadang masih terimbas juga gitu ya dengan yang namanya penyakit musiman, kemudian juga gangguan pernapasan, ISPA, kemudian beberapa jenis penyakit lainnya yang memang bisa saja terjadi di musim panas seperti ini ya. Semoga masih dalam kondisi yang fit ya, sehingga juga berbagai kegiatan masih terus tetap bisa dikerjakan. Dan saudara pendengar, sambil menikmati secangkir teh hangat atau kopi barangkali ya, Anda yang mungkin saat ini sedang santai ya, selamat malam. Kami juga menyapa Anda pendengar yang mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda ya, mudah-mudahan bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan Anda yang mungkin saat ini sedang melaksanakan tugas malam Anda, piket malam, jaga malam, lain sebagainya, atau berbagai aktivitas di siang tadi yang masih menjadi PR malam hari ini harus dituntaskan, selamat bertugas. Dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu daerah di rumah kita di hari ini. Nanti beberapa informasi juga kami selingkan untuk Anda ya. Nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap di 97 FM RRI Sanggau.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
7: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
6: Oh ya, apa tuh?
7: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
6: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
7: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
6: Emang maknanya apa?
7: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
6: Kalau Monaco?
7: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
6: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
7: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: 땡기기.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: hati bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
8: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
7: Emangnya gak capek, Bu?
8: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
7: Emang ngaruh, Bu?
8: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
7: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
8: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
7: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
8: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
7: Waduh, ibu mau jatah juga.
9: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
10: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, Komisi Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti kapasitas ruang rawat di rumah sakit baru yang dinilai lebih sedikit dibandingkan rumah sakit lama. Kondisi tersebut dijelaskan sebagai konsekuensi

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakek-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah, setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
9: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas mangarimu pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
14: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
5: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
20: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sih malah video mana? Mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
7: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Dengar pemilihan kepala desa Pilkades serentak di Kabupaten Sanggau dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027. Saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau melalui DPM Pemdes mulai mempersiapkan tahapan penyelenggaraan di puluhan desa yang akan mengikuti pemilihan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Alian, ya, puluhan desa tersebut tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau, dan ia menilai persiapan yang matang perlu dilakukan agar seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Anda bisa cek informasi selengkapnya di situs resmi kami, rdi.co.id.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: WhatsApp kami di 0811 5756494. Silakan Anda bergabung, request lagu tembang kenangan atau lagu lawas yang bisa Anda request ya. Kemudian mungkin ada salam-salam yang ingin Anda sampaikan khusus buat teman-teman atau seseorang gitu ya. Nah, silakan di line telepon, SMS, WhatsApp, kita tunggu ya. Oke, di line telepon sudah terhubung yang pertama. Kita terima dulu, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam Bung Ganteng.
0: Bang Lanius.
1: Iya, ini baru pulang dari ibadah nih, Bung. Pulang dari ibadah apa? Dari gereja begitu, ada ibadah. Ya. Cuman hari ini lagi di lapangan ini, Bung, lagi sepadi dari sinyal. Soalnya lagi mampir di kantin nih.
0: Gitu. Jadi belum apa? Belum sampai rumah gitu ya?
1: Belum. Ya salah. Karena belum ada ayang.
0: Oh gitu. Baik. Lagunya apa, Bang? Ada ayang,
1: mungkin kalau ada ayang mungkin langsung pulang kan? Bang?
0: Bisa jadi. Lagunya apa kira-kira, Bang?
1: Ya, gimana?
0: Lagunya apa nih?
1: Dari Mai, judulnya Janji.
0: Janji dari Mai?
1: Iya, Mai Menjanji ya. Nah, gimana sudah sana, Bang?
0: Cuaca masih cukup bersahabat nih.
1: Oh, sama di siapapun bersahabat. Dan juga nih, Bung, ada juga ada, besok ada masa ada pertandingan turnamen sepak bola besok. Jadi nonton juga lah nanti kita besok. Oke, sehat ya, Bung?
0: Sehat, kabarnya baik nih, sehat.
1: Oke, siap. Salam dulu ya, Bung ya.
0: Yuk.
1: Yang pertama buat Bung Ganteng, biasa tersama Bung Ganteng ya.
0: Amin.
1: Ada Mak Bubo, ada BST, ada Bung Widi, Buda Resmi, Dek Kartika juga, kemudian ada Bung Pael, ada Wadusu, Pak Jebusri, kemudian ada siapa lagi ya, Cah Deso, yang lain kita rangkul, dipersesikan dosa semuanya yang belum tersapa, mohon maaf aja gitu ya, Pak ya. Bung, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Oke. Itu saja, Bung. Selalu.
0: Baik.
1: Jangan apa lagi apa dia ngopi apa ini atau
0: tadi ya, tadi sudah ngopi. Kayaknya enggak deh. Enggak lagi deh.
1: Ya. Oke, kalau gitu ya, Bung ya. Yo, selamat malam, Tuhan berkati.
0: Baik. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Ada Bunda Farida di Palu ya. Ya, Bunda, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Okri.
0: Apa kabar, Bun?
2: Halo, selamat malam, semangat ya. Malam.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Di Sanggau gimana kabarnya?
0: Sanggau cuacanya juga masih cukup bersahabat ya, panas. Tadi ada Bang Lanius juga, kabarnya baik, sehat. Teman-teman kita harapkan pada sehat lah ya.
2: Sama di sini juga begitu, cuaca lagi ya adem-adem ya.
0: Adem.
2: Tapi kalau malam dingin, cuaca dingin.
0: Biasa kalau jam-jam segini masih terasa hangat hawa ya, hawa cuacanya panas.
2: Kalau di sini sudah 23.
0: Ya.
2: Lewat 4 menit, 23 lewat 4 menit di sini.
0: Kalau cuacanya cerah terus panas, subuhnya tuh yang biasa dingin banget gitu ya.
2: Iya.
0: Bunda masih kebagian ini. Lagu? Mau lagu apa nih?
2: Oh iya, kalau Pinka Mambo boleh ya? Pinkan lagunya yang Merindunya.
0: Merindunya.
2: Iya. Iya.
0: Boleh.
2: Oh iya. Bang Oklin mau kirim salam ya.
0: Yuk.
2: Tadi Bang Lanius ya? Selamat malam Bang Lanius, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam juga Bdi, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta, ada Pak Binijo dari Manado, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada ini yang dari Denpasar ya, ada semalam ada Bu Kartika dari Singaraja, Bu Resmi, Bu Indi ya, terus ada Wanusu, ada Bu Esti, ada siapa lagi, ada Mama Indah, ada Mbak Miati, ada Bunda El di Manado, ada Pak Nasrun, ada Ayu di Masoi sana, ada Bang Irman dari Palu juga, ada Mbak Yuli di Sanggau,

0: Mbak Yuli di Palu, ada Mama Boboy, ada Kaki Panji, Kaki Ririn ya, buat semua-semuanya aja yang lagi pantau di acara Sapa Malam, Semangat Malam, salam sehat untuk semua-semua sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih. Untuk Bang Okrin, nanti kalau pulang, oh ada Mbak Viola ya di Makassar, Mbak Viola di Makassar, ya. Oh, ada Rahma di Padang, ada Rahma di Padang. Oke, Bang Okrin, dilanjut ya. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam Bunda Farida di Palu ya. Ya, bersama kita. Terima kasih Bunda. Ya, selanjutnya di line telepon ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bang?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
1: Bang Nasrun, apa kabar nih, Bang?
2: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita, Bang. Baik-baik, selalu sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya.
2: Iya.
1: Syukurlah. Semuanya pada sehat lah, mudah-mudahan ya.
2: Iya, amin.
1: Baik, Bang Nasrun, mau lagu apa, Bang Nasrun?
2: Apa lagunya,
1: Bang? Tembang Kenangan, Bang. Lagu-lagu lawas gitu ya.
2: Oh, lagu lawas. Hmm. Oh ya, anunya ya. Apa lagunya Jamal Mirdad?
1: Jamal Mirdad?
2: Nusantara.
1: Nusantara, baik.
2: Iya. Pertama-tama Bang Adinya sama tugas selalu yang bisa ke rumah. Makrunya RS yang kau ya pas tugas malam saya selalu sama istirahat sama satu semuanya.
1: Amin.
2: Yang sudah masuk dari Islam Kompak semuanya lah tanpa kecuali salam jabat rendian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Bunda, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Okrin.
1: Apa kabar,
3: Yang
1: Bu?
3: Baik hati, baik tidak hati, sombong.
1: Tidak sombong. Iya, iya, iya.
3: Pintar menabung di bank.
1: Wah,
3: mana ya?
1: Waduh, lengkap nih.
3: Aduh.
1: Apa kabar, Bun?
3: Apa kabar, Bang? Oh, sama baik sayang di ya, sini.
1: Kabarnya baik.
3: Oh, Okrin sehat ya?
1: Sehat-sehat, kabarnya baik, sehat nih. Cuaca panas.
3: Amin.
1: Lah.
3: Ah, Pak Okrin,
1: ya.
3: Menelpon ke berapa, Bang?
1: Keempat. Mau logo apa, Bun?
3: Ikut aja ya.
1: Ikut aja.
3: Daripada lagi nanti enggak kedengar. Iya, nah, ikut sama siapa tadi yang awal itu yang perdana?
1: Perdana Bang Lenius.
3: Putra Pak Lenius aja ikutan ya. Mau boncengan dulu sama Pak Lenius. Tapi jangan balap-balap ya Pak Lenius.
1: Biasa
3: gojengan terlalu ngebut
1: kalau,
3: jatuh di belakang.
1: Kalau Bang Lenius itu kan jiwa mudanya masih tinggi. Saya takut dia koboy. Iya. Iya.
3: Pokoknya sama ojek sama Pak Lenius asal jangan ngebut ya. Ayo, biar
1: laju lah ya.
3: Enak dibonceng. Oke, salam-salam ya Bang Okrin.
1: Yuk.
3: Yang pertama tadi ya Pak Lenius ya. Selamat malam, salam sehat, salam kompak. Ada Ibu Indah, Mama Yogi ya. Ibu Mama Ana, Mama Boboy, Mbak Marla. Ada juga Mbak Viola, Mbak Elsa, Kakek Panji, Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Pak Mansam, Pak Wai juga ya, Bang Jali, ada juga Bang Lenius, pokoknya dirangkul aja ya. Oh, ada Bang Widi yang ada di Tokyo ya, ada juga Bang Luhut, ada Putra Tengah, ada Bang Lai juga bersama Benny Jo, ada Bung Klip. Pokoknya buat semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Okrin tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin, amin.
3: Makasih Bang Okrin. Selamat malam, sapa malam, semangat malam.
1: Baik, terima kasih kembali Bunda. Selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ya, selanjutnya di line telepon sudah terputus ya. Wah, kelamaan ngangkat nih. Oke, terima lagi ya. Ya, ada siapa? Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ya.
4: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana nih?
4: Bung Benijo di Manado.
1: Oh, Bang Benijo, apa kabar, Bang?
4: Kabar sehat walafiat ini.
1: Gimana Manado?
4: Kabar baik, senang sibuk.
1: Kabarnya baik.
4: Gimana kabar?
1: Kabarnya juga baik nih Bang. Sehat nih. Mm-hmm.
4: Ini suaranya ini ada gangguan ya?
1: Mungkin ya, mungkin ada gangguan ya. Tapi saya dengar jelas nih suaranya Bang Benijo nih.
4: Nah, maksudnya suara Bang Okwin ini ada influensinya apa gimana gitu.
1: Enggak. Kabarnya baik nih, sehat. Flu juga udah kemarin udah reda ya, udah sembuh gitu.
4: Oh, udah ya. Iya. Agak lain
1: tuh. Agak lain ya. Kalau mana tuh ada hujan enggak Bang di sana, Bang?
4: Aduh. Enggak ada. Cuaca ini panas berangin.
1: Ya. Yeah.
4: Kalau di Sanggau gimana? Panas juga.
1: Ya, Sanggau juga masih panas nih. Ada hujan tapi intensitasnya kurang lah gitu.
4: Ya, masih mendung. Kalau di Manado sudah berapa bulan nggak ada hujan sama sekali.
1: Nggak ada hujan sama sekali ya?
4: Iya.
1: Bang Benijo mau lagu apa?
4: Kau Angga boleh? Kau Angga.
1: Kau Anggap?
4: Paul Angga, pokoknya Paul Angga, jadi lagu I Don't Like to Sleep Alone.
1: I Don't Like
4: Sleep Alone.
1: Sleep Alone, baik.
4: Oke, kita menyapa dong Bung Okrin ya.
1: Yuk.
4: Okrinan tugas ya, tetap semangat, berkati.
1: Amin.
4: Salam untuk keluarga, salam sehat.
1: Amin.
4: Kita menyapa, ada Ibu Peri dari Palu ya. Ada si Kuria Jakarta, Bukiman Lampung, Ica di Bone, apakah kerja? Terus ada sekolah di Bapak Mawati di Bandung, ada Pak Andi di Batam, terus ada Tani juga ya di Ternate, ada Elin di Bapau, ada Purnami Sahri juga di Sulawesi Barat, ada Pak Budi Made di Tokyo, dan seluruh fans dan petugas Bali. Buat Bung Okrin, makasih. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih Bang Benijo. Selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Oke, kita tahan dulu di line telepon. Kita buka di WhatsApp. Halo, selamat malam Bang Okrin. Ai Bigi Teboda gabung lagi katanya. Selamat malam Ai, acara selamat malam ya. Pengen request lagu dari Obi Mesak, Antara Benci dan Rindu, buat menghibur Ai-Ai yang lagi semangat 45 seperti Island News, Wanusu. Semoga selalu setia sampai apa nih, kakek nenek ya, mendengarkan dari Sanggau katanya. Kemudian Ai Ujungilu ya, Bujeng, Bacong, Acae ya, buat Bang Okrin, Sloki, rokok katanya. Wah, mantap ya. Baik, terima kasih ya. Sambil canda nih kayaknya nih. Baik, Bang apa Ai Bigi Teboda ya. Iya. Oke, kita dengarkan saja dulu. Ini ada dua lagu pertama, tapi kita ambil salah satu lagu juga yang teman-teman request melalui WhatsApp ya. Kita hadirkan 30 lagu sesi yang pertama ini dan tetap di 97 FM RRI Sanggau. Masih di program Sapa Malam.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oke, kita masuk sesi yang kedua. Di line telepon ada siapa nih? Wah, terputus ya. Coba lagi ya di 085753810365. Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Ai.
1: Dengan Ai Patah Hati di Kota Sanggau.
0: Ai. Apa beritanya, Ai?
1: Kurang sehat badannya, Oklin.
0: Kenapa?
1: Kena senak pelu. Badannya meriang-riang terus nih.
0: Kapan kenanya nih, Ai?
1: Udah sekitar 1 minggu nih.
0: 1 minggu? Waduh, cepat pulih ya, Ai ya.
1: Menitor, kadang-kadang menitor sebentar, nggak mampu palanya pusing terus nih.
0: Iya.
1: Apakah gitu, jadi mau nelfon tadi, aduh, dari jauh semua masuk nih, patah hati lagi.
0: Patah hati.
1: Orang Sanggau susah pernah masuk. Berapa kilo aja dari THI ini, kagak Sang Merah? Tadi dari luar semua ya?
0: Oh, tadi ada Bunda Farida, ada Bung Nasrun, iya. Mbak Natalia, Benny Jowa, nah, dari jauh semua.
1: Nah, dari jauh semua, apa nak patah hati ini?
0: Iya, patah hati ya.
1: Udah lagu-lagu biasa aja nih.
0: Apa judulnya, Ai?
1: Lagu dari Cinta Seberang ya.
0: Cinta dari Seberang?
1: Cinta dari Seberang ya.
0: Cinta dari Seberang ini bukan lagu Tembang Kenangan, Ai.
1: Oh, bukan kah?
0: Ganti ya.
1: Kalau gitu Belanda Lumpur aja lah.
0: Itu juga sama, Ai.
1: Sama kah? Sama.
0: Nanti di Bang Lanyu suka komplain tuh. Itu lagu baru katanya.
1: Bang Lanyu suka komplain-komplain mah. Itu kesenangan hati lah. Tapi kalau kepling lagu ini, karena orang bikin lagu ini enggak gas barang.
0: Betul.
1: Katanya kan tahun 2000 boleh, begitu pak?
0: 2000, kalau tahun 2000 boleh, Ai.
1: Nah, itu tahun 2000 lagu itu.
0: Cinta dari Seberang itu?
1: Hah? Tahun 2000 tuh? Coba, masa? Abang Anius, aduh.
0: Coba saya cek dulu ya, Ai ya.
1: Aduh, susah juga nih. Tapi enggak apa-apalah. Saya pun terima apa adanya lah.
0: Kira-kira kalau enggak belum masuk ini mau diganti lagu apa, Ai?
1: Oh, begitu.
0: Coba-coba kita cek dulu ya, Ai ya.
1: Kalau begitu lagunya dari Thomas Arya aja lah.
0: Ini baru, Ai. 15 Juli 2025 nih rilisnya.
1: Oh,
0: nih.
1: Begitu kah? Tapi sering diputar, aku dengar tuh bisa juga. Karena malam kadang diputar, kadang lagu daerah tuh kadang diputar juga lagunya.
0: Sebenarnya lagunya enak sih sebenarnya ini, Ai.
1: Nah, enak, kadang-kadang teman lagu siang tuh kadang diputar juga. Nah, jadi lagu ini mungkin kata saya ini mungkin bebas ya begitu.
0: Jadi diganti apa nih, Ai, lagunya nih?
1: Nah, itu
0: Thomas Arya ya?
1: Thomas Arya aja lah.
0: Judulnya?
1: Biasa, berbeda apa? Berbeda kata,
0: berbeda kasta. Berbeza kasta ya.
1: Abang News, aduh, kadang-kadang lagu ini banyak terlalu protes Abang News nih. Bagaimana lagu Abang News? Lagu anak muda terus, orang tua susah dengan lagu Abang News.
0: Iya.
1: Lagunya ngerok terus.
0: Iya.
1: Biar dia supaya dia ngomel nak apa-apa.
0: Nggak apa ya.
1: Anak apa aja ngomel, orang tua dengarnya. Jadi kalau Abang News ngomel, Ayu senang marah, senyum-senyum aja lah.
0: Senyum-senyum aja ya, ya.
1: Tapi kalau nenek itu siapa marah aja.
0: Marah ya.
1: Jangan lawan anak muda, kita ada tua, kata nenek.
0: Iya.
1: Kita jangan susah, kata nenek. Kita ada tua, waspada lah ngomong dengan anak muda, katanya. Berapalah kekuat orang tua dan anak muda, kata nenek bilang.
0: Betul, anak muda kan tenaganya lebih
1: saya bilang,
0: kuat ya.
1: Semuanya hiburan, tapi hiburan jangan terlalu amat begitu, kata nenek bilang. Kadang sedih aku dengan nenek ini ngomong.
0: Iya.
1: Nah, jangan protes orang berpengalaman, orang pendidikan, kata nenek. Tapi gak apa-apa, nenek. Tapi lagunya ada ya?
0: Lagu ada, ya.
1: Malam ini betul-betul lagi patah hati. Dari jauh saya ini masuk 5 orang tuh dari daerah luar semuanya.
0: Gitu ya.
1: Memang benar-benar patah hati, Pak. Nah, tapi ingat lagu ini, Bang Klin. Ini kata Bang Klin lagu baru ya. Nah, nanti kalau ada yang putar lagu itu nanti, kalau teman kenangan ini, saya protes juga ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi sama ingat kita dengar semua nih ya.
0: Oh, betul.
1: Nah, saya tetap mengingat ini. Nggak saya lupa nih malam ini. Nah, baik. Lagu ini kalau lagu ini biasa nggak lagu Cinta dari Seberang ini lagu daerah bisa nggak nih?
0: Cinta juga dari
1: lagu siang nih.
0: Cinta dari Seberang itu, tapi kalau dia versinya, kalau versi Minang itu kan masuk lagu daerah ya, tapi kalau versi bahasa Indonesia ya nggak masuk lah.
1: Kadang-kadang siang itu diputar juga nih. Nah, itu displaynya. Nah, tapi saya banyak minta maaf dengan Oklin ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Nenek senyum-senyum tinggal. Jangan, kata nenek. Kita ada tua, jangan begitu dengan anak muda. Kata. Tapi enggak, saya pun nak marah-marah, Pak.
0: Enggak apa-apa, itu nah, bagus malah.
1: Kalau Bang Anius marah sama saya pun enggak apa-apa. Karena saya kan orang kurang pendidikan, orang tua dulu ya.
0: Saya malah pikir Bang Lanius nih, apa, mungkin darah tinggi ya cepat marah, Ayi.
1: Enggak, dia marah. Enggak,
0: ya.
1: Ego abang dia sama saya ini kurang lebih egonya.
0: Gitu.
1: Kayaknya egonya sebentar aja marahnya, Oklin.
0: Iya, enggak selama-lama.
1: Tapi enggak sampai lama-lama saya marah dengan orang ini.
0: Betul.
1: Apa saya marah dengan cucu pun sebentar aja. Tapi kan ini itu jangan marah sama cucu. Tapi saya sebentar aja marahnya.
0: Enggak selama-lama marah ya.
1: Enggak selama-lamanya. Sama teman-teman anak-anak muda sini pun enggak berani dengan Ayi, Pak. Tapi kalau Ayi dan Koto itu memang benar kenyataan.
0: Betul.
1: Ayi nyami petanya. Nah, jadi kita cuaca ni tadi di Tompu ni agak degree hujan tapi tidak jadi nampaknya.
0: Enggak jadi.
1: Enggak jadi.
0: Tanda-tandanya sudah ada ya.
1: Tandanya ada katanya BNGG tadi bilang di Kecamatan Kapuasnya hujan katanya di Kota Sanggau ya. Tapi enggak ada turunnya doh. Kami dah susah air kali.
0: Susah air ya benar. Ada beberapa tempat tuh kering airnya. Air sumur
1: kalau
0: juga kering.
1: Kalau bornya 4 titik belum ada ketemu airnya nih.
0: Betul.
1: Susah juga nih, apa perlu buat nih?
0: Agak kering bayi.
1: Agak kami karena kami ini dia biasa di kolam, biasa di kolam kami kolam Pak Buci itu penuh air, tapi sekarang ada kering, so tinggal lumpur aja lah.
0: Waduh.
1: Jadi mau kata nenek mau pesan air itu nanti mereka sedot di sungai mana katanya susah ya kata nenek. Udah katanya cuma tempat kami tempat ibadah itu ada airnya semua bor. Gitu lah, kalau kadang ada teman yang kita ngambil dua galon.
0: Bisa
1: ngambil
0: dari situ ya.
1: Berapa air bornya nih.
0: Betul.
1: Untuk keluarga kakak kami kita yang jalur kami dekat segitu kayak 20-30 tuh masih mampu lah. Tapi enggak agak kita setiap hari ngambil dua galon tuh, dua keng tuh. Ganti-ganti lah kawan-kawan yang lain lah.
0: Cukup-cukup untuk dipakai itulah ya.
1: Untuk masakan air putih ya. Balai air galon yang kemarin kan anak-anak kan beli air galon pun enggak mampu dimakan lah. Nah, sekarang enggak mau dia beli air galon. Kenapa katanya mungkin kawan yang lain ngantar tuh beda-beda lah.
0: Beda-beda rasa ya.
1: Tapi dia tuh memang apa kata bahasa ketua kampung sih?
0: Apa tuh?
1: Kesempitan dalam kesempatan.
0: Oh, gitu.
1: Nggak diolah aja air itu.
0: Oh, gitu.
1: Saja hamis baunya. Tapi kalau sekarang tanya kawan lain enggak katanya?
0: Enggak ya.
1: Nah, jadi kita salami, kita nih dirangkul ya nih karena ada banyak ngoceh ini ya. Jadi banyak Abang Nius dengan egonya tinggi. Abang Nius kita dua beranak sama Abang Nius. Abang Nius umurnya mau 40. Nah, kalau ayahnya umur 70, egonya sama kuat ya. Tapi nenek udah nasihat saya ini jangan marah-marah dengan anak muda. Tapi kalau di kampung ayah ini, kalau anak muda suka dengan ayah ini. Nah, karena ayah ini ngomongnya dengan peta yang benar.
0: Betul, banyak berbagi pengalaman lah ya.
1: Berbagi pengalaman. Memang kalau anak muda, kalau ada cara-cara ayah itu, memang dia anu sedanya. Karena ayah ini ngarah kerja sih tidak mampu, tapi bisa lah. Begitu lah.
0: Tahu teknisnya.
1: Tahu teknis. Kalau bahasa orang kampung kami ini, ayah ini jual minyak angin 1001 nih. jadi begitu aja Oklin. Lagu tolong diputar aja. Tapi maaf ya pesan lagu tadi ya. Tapi kan aku sering dulu bisa diputar lagu. Maka aku ikut ini.
0: Boleh. Kalau di kan tanya dulu ini lagunya masuk gak nih ya gitu ya.
1: Nah karena ayah ini gak tahu dengan judul lagunya. Karena ayah suka monitornya dengar-dengar kata-kata lagu ini.
0: Betul. Enak lagunya sebenarnya.
1: Enak lagunya. Ada malam kemarin tuh lagu yang paling bagus. Malam kemarin dulu tuh. Aku pun gak tahu judul tuh, lagu tuh bersedih juga nih. Nah tapi gak tahu judul nanti ke. Nah jadi kita dengar-dengar lagu dari mana yang bagus nanti aku ingat judulnya. Nah jadi begitu ya Oklin, maaf ya suruh baik. Kita yang mendengar radio ini. Ya Ayi agak ngoceh dikit.
0: Terima kasih Ayi.
1: Terima kasih, selamat malam
0: ya. Selamat malam. Ya ada Ayi di Sompu ya. Ayi patah hati, lagi patah hati katanya. Ada Mbak Miati di depan kompi. Terima dulu Mbak Miati, selamat malam.
2: Selamat malam, semangat malam Bang Oklin.
0: Ya gimana kabarnya Mbak?
2: Ya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Kabarnya kurang sehat, Bang Ongkri.
0: Wah, kenapa nih? Tadi Ayi juga lagi apa flu katanya.
2: Itulah kecapean, Bang Ongkri.
0: Ya, ini harus ada istirahat juga nih.
2: Cuaca pun panasnya berapa hari ini kan kuat, Bang Ongkri.
0: Betul. Kadang-kadang sakit kepala juga tuh dibuatnya tuh.
2: Iya, kepala ini nggak mampu, sakitnya luar biasa. Habis diurut kawan tadi lah lumayan lah.
0: Enakan ya.
2: Ada cok pun di esel dulu bang.
0: Iya benar, mungkin dikasih waktu
2: istirahat. Badan sendirian lah mampu kan?
0: Iya. Tidak fit benar, udah sehat benar, barulah ambil job.
2: Betul.
0: Lah.
2: Betul. Duit bisa dicari, kalau kesehatan pun susah juga kan bang Okrim.
0: Betul. Ya ngomong-ngomong.
2: Yang penting kita sembuh dulu, sehat dulu baru. Ya. Itu kerjain lagi kan.
0: Betul. Kalau udah sehat kan enak. Mau melangkah kemana aja tuh enak ya.
2: Betul. Cus sana cus ini hilir ulu kita.
0: Iya iya.
2: Masih dapat judul ya?
0: Ya masih dapat. Ya.
2: Aib tadi kelamaan tuh.
0: Kelamaan ya.
2: Ada 10 menit tuh Bang Grim?
0: Enggak nyampe. Saya lihat juga tuh menitnya. 7 menit. Lebih 1 menit lah, lebih 1 menit.
2: Lagunya Rindiani.
0: Rindiani ya.
2: Iya. Oke. Oke, salamnya dirangkul dalam Bang Grim dari Asam Becet tanpa terkecuali. Amin. Kasihan di belakang ngantri-ngantri ya. Untuk Bang Grim yang selama bertugas, selamat malam, semangat malam. Nanti pulangnya hati-hati Bang Grim ya.
0: Baik.
2: Terima kasih. Tuhan memberkati keluarga Bang Grim.
0: Amin. Terima kasih Mbak Miati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat, cepat pulih Mbak Miati.
2: Amin. Terima kasih.
0: Lagi kurang enak badan katanya. Lagi apa ya? Penyakit angau lah gitu ya. Lagi kurang fit lah. Nih apa? Ya, di line telepon ya kita terima dulu ya. Ya, halo selamat malam.
3: Halo ya. Selamat malam.
0: Mbak Elsa.
3: Iya.
0: Apa kabar Rudita Mbak?
3: Kabarnya kurang baik malam ini.
0: Kenapa?
3: Jatuh di tempat tidur kita. Selayuk tangan kita. Lari kita pun biasa lari ke WA. Aduh hai, lama sangat dia ngomong tuh.
0: Kenapa pula bisa
3: naik darah kami.
0: Bisa jatuh di tempat tidur.
3: Iya loh. Gara-gara nak ngajar ke dia tuh. Tak sempat lu kata orang balai. Sampai selayuk kita punya tangan.
0: Kata orang tuh, cinta tuh jangan dikejar. Dia bisa datang seorang.
3: Iya lah, tuh lah ngajar nomor sanggau tuh. Kata orang tua tutuplah katanya. Jangan datang ke dia lagi katanya. Selayuk lah tangan kita ni. Tak bisa lagi nak telepon-telepon ya.
0: Ini pasal durian dah habis. Apa dah?
3: Nah itulah. Durian dah habis. Tensi naik. Tak usah lama-lama ngomong. Nanti ikut ayah ya. Nasib ayah tak pakai salam. Salam pandai 10 menit kata Mbak Miati kan.
0: 7 menit. Lebih 1 menit lah.
3: Ya dah, hitung punya saya tuh udah berapa menit dah?
0: Baru gak 2 menit. Belum gak.
3: Belum gak nyampe 2 menit. Bas saja memang. Air putih lu.
0: Minum lah air putih lu.
3: Gimana nih?
0: Biar sejuk.
3: Kabarnya?
0: Kabar baik.
3: Dada sehat. Hujan ke di Sanggau, ke di Subang nih. Kayaknya cuman angin doang. Hujannya belum ada.
0: Tadi sore itu ada tanda-tanda ya, tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada hujan.
3: Kayaknya juga. Ini hujan lokal tempat yang jabla di pondok jalan apa jalan sawit tuh hujan di situ. Tapi tidak lebat tapi basah sih jalannya ya.
0: Ya.
3: Tempat berasal dari hujan angin doang. Itulah. Mungkin. Belum dikasih rezeki kayaknya.
0: Betul.
3: Memang mungkin. Disuruh kering dulu nantilah ya.
0: Iya yeah, benar-benar. Kadang-kadang dikasih kering
3: lagunya,
0: dulu.
3: Kalau masih ada waktu nanti putarin lagi. Izinkan namamu selalu di hati, enggak salah dari ayah itu sih lagu lama.
0: Izinkan namamu selalu di hati ya.
3: Iya.
0: Ada
3: dari zaman kita bergabung dengan Dian Tekong dulu.
0: Betul.
3: Takkan lah lagu baru tuh. Kasihan ayah tak bisa dia minta lagu apa tuh?
0: Lumpur dan berlian.
3: Lumpur dan berlian tak bisa kita. Nanti kita putar seorang aja ya.
0: Itu Pak Celanius biasa komplain dia. Bang Okrin kenapa muter lagu baru katanya.
3: Iya enggak ya. apa. Kemarin saya tempat di chatnya dia bilang memang enggak bisa. Iya terserah ya. Mbak Sinda keberatan. Kita cuma ikut aja. Yang enggak bisa yang enggak usah.
0: Iya. Bisa ganti lagu.
3: Pokoknya dulu pilih lagu yang mudah-mudah aja lah ya. Padahal lagu Bung Lenius memang pelik-pelik lagunya.
0: Pelik-pelik.
3: Dia orang muda emang.
0: Yeah.
3: Suka nak go. Kalau kita suka celana. Salamnya terutama Bapak lagi siaran, selamat malam, selamat bertugas. Ya. Semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
3: Ada Mbak Ling ya, ada Mbak Miati, ada Ipa Takukah, ada Bu Dendi, ada juga Mbak Mola, Mbak Yuli, Mbak Santi, Bu Esti juga, Mbak Rama, Rahma di Padang. Yang di Bali itu tadi malam Mbak Elsa dengar ada Made Mary, tidak salah sih namanya ya?
0: Made Resmi.
3: Sorry ya Made Resmi, udah gabung ke beliau belum ya?
0: Belum nampaknya nih.
3: Ada Mbak Kartika juga tidak salah dari Bali sana ya. Ada Bung Widi juga. Wan Usu sudah disambas ya.
0: Wan Usu.
3: Mbak Parida, Mbak Yuli sudah. Ada yang lain kita langsung aja lah. Kakek Ririn, Mamak Bobo yang nanti kontik di malah kita. Yang lain kita rangkul aja dari sampai Z, tanpa kecuali buat bawa krennya, pulangnya hati-hati, sehat selalu bersama Gata Cinta ya.
0: Amin.
3: Sekarang banyak yang udah ditarik ke Sanggau kan, pasti lagi galau dan mikir istri dan anaknya di balai.
0: Tapi Mbak Jika balik sementara ya.
3: Oh iya kak. Ya. Oh tukar tambah kali ya.
0: Tukar tambah ya, kira-kira gitulah.
3: Oke dah. Belum 7 menit tapi kayaknya ya enggak apalah ya, semoga enggak ada yang komplain lagi ya. Alanius, kalau nak marah-marahlah situ ya. Buat Mokno, terima kasih, selamat malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Mbak Elsa, selamat malam, semangat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ada Bang Widi di Tokyo. Bang Widi, selamat malam Bang. Bang Widi.
4: Halo, selamat malam. Ya. Selamat malam. Maaf enggak mungkin.
0: Apa kabar Bang?
4: Sudah terangkat ya. Makasih.
0: Iya, sudah. Sehat-sehat.
4: Sehat-sehat ya. Sehat dan sengkari sehat.
0: Ya, syukurlah.
4: Gimana kabarnya nih? Main di Sanggau.
0: Sanggau juga sehat, Bang. Cuma nunggu hujan, belum hujan-hujan nih.
4: Oh iya.
0: Iya.
4: Oh, iya, belum hujan di sana. Di Tokyo udah panas sekali ini. Enggak hilang-hilang sampai 1 bulan ya, bulan Agustus akhir baru. Sejuk.
0: Tengah gerah-gerahnya panas ya Bang ya.
4: Iya. Bang Widi dapat lagu Bang.
0: Boleh mau lagu apa Bang Widi?
4: Ditampung lagunya?
0: Iya.
4: Manca ya. Dari Michael Enduro.
0: Michael Enduro.
4: Michael Enduro itu judulnya Blue Night ya.
0: Blue Night.
4: Ya, lawas tahun berapa itu? Tahun sekitar 90-an.
0: Ya,
4: ke atas ya.
0: Ya, Blue Night ya.
4: Ya, salam-salam aja dulu.
0: Yo.
4: Ya. Nah, salam yang baru lewat ada Mbak Miati, selamat malam. Dan ada yang tadi itu barusan siapa itu ya, Mbak Miati sama Mbak Elsa ya?
0: Mbak Miati, Mbak Elsa ya.
4: Oh ya. Kemudian ada Bu Resmi di Singaraja, Bupati dari Palu. Ada Wan Uzu di Sambas, kemudian ada Yu Masuk di Maluku Tengah. Ada Pak Andi di Batam, kemudian ada Mbak Mola, Mbak Elsa juga, kemudian ada Mbak Nyati, Mbak Rani. Ada juga Kak Yuli di Sungai Mawang, ada Mbak Boboi, Mama Yogi, Mama Indah. Putra Latul-Latul, kemudian ada Pak Amsam, Pak Bu Indi di Denpasar, ada Bu Kartika di Singaraja. Usubustri, Kakek Ririn, Kakek Cangkul. Di Makassar ada Piola, kemudian ada siapa yang Datuk Uban ya, Datuk Uban juga, Ayah Patah Hai, kemudian Bu Esti, Bung Bini Jun, tadi juga dengar juga ya. Di dari Manado ada Mbak Ella, di Samoa kemudian ada Bang Jali. Aikepo juga Mbak Doni, kemudian ada apalah, Mbak Kakung ya.
0: Mbak Kakung.
4: Pak Natalia di Palu, Nenek. Siapa tadi yang malam itu sempat dengar, siapa yang namanya lu, Nenek Kebayan
0: Nenek
4: itu?
0: Kebayan,
4: Oh iya itu ya. Nama siapa itu gitu. Dan juga yang ada di Padang itu Kak Rahma ya, Kak Rahma. Ya, salamnya itu aja dulu ya, Bang Ukdin. Salam sehat buat keluarga ya. Makasih, arigato gozaimasu.
0: Terima kasih, arigato gozaimasu ya. Ya, ada Bang Widi di Tokyo ya bersama kita ya. Terima kasih Bang Widi. Ya, ada Ma Indah di Ngabang. Ma Indah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Oklin.
0: Apa kabar Ma Indah?
5: Kabar sehat, puji Tuhan.
0: Sehat.
5: Gimana cuacanya nih, nggak mau hujan Bang Oklin?
0: Masih belum mau hujan. Tadi Mbak Elsa bilang masih diberi kering dulu katanya, belum basahnya.
5: Iya, ya. Susah mandi kami di Ngabang nih Bang Oklin.
0: Ya, sumber airnya susah ya.
5: Iya, di sini kan kebanyakan kan gundul, sawit ini kan cepat ngerap air Bang Oklin, sawit nih.
0: Jadi,
5: jadinya sungai itu kering, mengokin memang putus, tidak ada air.
0: Sungainya kering, kemudian air air bor mungkin sumur?
5: Iya pun itu pun udah mau habis juga Bang Oklin, punya Mak Indah pun udah mau kering nih juga nih.
0: Waduh, susah juga ya.
5: Iya. Ditampung dulu airnya tuh, bawa mandi Bang Oklin.
0: Iya, kalau enggak kan apa campur lumpur lah istilahnya, namanya air bor ya.
5: Iya.
0: Nah, harus ditampung dulu. Ya. Semoga ya, semoga dalam beberapa hari ini ada hujan, jadi sumber air juga pasti.
5: Kita berdoa ya Bang Oklin sama Tuhan, mudah-mudahan dikasih hujan ya.
0: Iya.
5: Mak Indah nih pendapat yang kelima nih Bang Oklin ya.
0: Betul, betul. Mau lagu apa Mak Indah?
5: Hah?
0: Mau lagu apa?
5: Iya, Mama Indah mau ngikut punya ngikut punya Mbak Elsa tadi, apa tuh judul tadi?
0: Mbak Elsa, izinkan namamu.
5: Iya di hatiku ya tadi ya.
0: Izinkan namamu selalu di hatiku.
5: Itu aja bah. Lagunya Bang Oklin ngikut punya Mbak Elsa ya.
0: Boleh boleh.
5: Ya nggak apa-apalah dari Ngabang sampai di Balai Karangan.
0: Balai Karangan betul. Ngabang Balai Karangan 2 jam lebih lah sedikit lah.
5: Iya 2 jam lebih Bang Oklin.
0: Iya iya. Ya.
5: Ngapa kemarin tuh Mama Indah naik mobil tuh dari jam 1 nyamponya setengah 4.
0: Setengah 4 baru nyampe ya. Kalau mobil, kalau motor biasanya agak cepat lah.
5: Iya, karena kan mobil itu kan aja bahasa singgah tuh kan ngano penumpang kan.
0: Betul, jadi ada waktu ya di situ ya.
5: Iya. Mau sama-sama dulu ya.
0: Yuk.
5: Salamnya yang pertama, semoga selalu Bang Oklin sama keluarganya walaupun apa Bang Oklin lagi di Sanggau, keluarganya lagi di rumah, ayah semoga selalu Bang Oklin ya.
0: Amin amin. Itu judul lagunya tuh Abang Jarang Pulang.
5: Ah?
0: Iya iya Abang Jarang Pulang. Iya iya. Lanjut salamnya Mbak Indah. Wah ini jaringannya nih kayaknya, putus-putus suaranya. Ya. Mainda? Halo. Ya. Ya. Ya, terputus ya. Terima kasih Mainda ya. Ya, sambil apa just kidding lah, sambil bergurau ya. Kita buka di WhatsApp ya, setahan di line telepon. Selamat malam Bang Oklin, request lagunya Never D ya dari Russell ya. Putarkan Bang, makasih dari Bu Sonia. Di dalam hutan katanya, hujan lebat katanya, wah enak dong. Tidak bisa nelpon, maaf ya. Oke, terima kasih Bu Sunia ya. Selamat malam. Oke lah kalau begitu ya, kita nikmati dulu ada 3 buah lagu ya di kita terima dulu ini ada apa Bu Resmi di Singaraja. Bu Resmi, selamat malam Bu Resmi.
6: Halo, selamat malam Bang Okrin. Gimana ya, kabar?
0: Kabarnya baik. Ini panggil Bu Resmi atau Made Resmi nih?
6: Made Resmi, namanya. Iya. Ini tumben naik ya, biasanya kan cuma lewat chat doang ya.
0: Betul. Nah, baru kali ini saya pikir saya dengar suaranya Made Resmi nih.
6: Iya, kemarin juga naik sama Bang Jeki. Itu orangnya baru ya?
0: Iya, kemarin tugas di Endigong, tapi sekarang tugas di Sanggau.
6: Oh, tapi tempatnya jadi satu ruangan gitu ya, Antikong sama Sanggau gitu ya, Bang ya?
0: Iya ya, sementara di Antikong kan siaran Sanggaunya relay ke Antikong gitu ya. Jadi Antikong nyebar luaskan lagi di sana gitu.
6: Ini mau lagu manca boleh? My Love dari Westlife.
0: My Love ya.
6: Iya, Melo dari Westlife.
0: Boleh, ya. boleh ya.
6: Ya, ya, salam dulu ya. Yang tadi Mama siapa? Mama Indah itu ya.
0: Mama Indah di Ngabang.
6: Oh ya deh, salam kenal ya Mama Indah. Tadi ada Pak Widi juga ya.
0: Betul.
6: Sebelum Mama Indah itu siapa? Ya, Mbak Elsa ya.
0: Mbak Elsa ya benar.
6: Ya Mbak Elsa, salam kenal ya. Soalnya yang di Senggau belum begitu kenal gitu ya. Soalnya jarang masuk gitu. Kalau pas lagi belum tidur, belum ngantuk, baru naik ke sana gitu. Ini kan abis dari Singaraja dan pasar ke Senggau gitu.
0: Gitu.
6: Monitornya.
0: Iya, iya.
6: Ya udah ada Bang Benijo juga, Bang Nasron juga, ya ada Kak Rama, Bu Indi, Bu Farida, Bu Kartika juga, ya Mama Boboi juga. Ya udah untuk kesemuanya digabung aja dulu ya Bang Eko ya. Makasih, selamat malam, selamat bertugas ya.
0: Baik.
6: Sehat selalu ya.
0: Amin amin. Terima kasih Mbak Resmi.
6: Ya sama-sama.
0: Ya, selamat malam. Ya, sehat-sehat bersama keluarga ya. Made Resmi di Bali ya, Singaraja Bali. Oke lah, kabarnya baik, sehat ya. Itu menjadi harapan kita semuanya pada sehat, enak gitu ya. Oke lah, kalau begitu Made Resmi menjadi penelpon terakhir ya. Ya, sesi yang kedua ya. Kebersamaan kita di Sabah Malam, tadi ada Bu Sonia juga sudah bergabung. Kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini ya. Nanti kita buka sesi selanjutnya.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Oke, kita masuk di sesi selanjutnya. Line telepon ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam? Okay.
0: Ya, selamat malam Bunda Esti.
1: Iya.
0: Apa kabar nih?
1: Pastinya di sini baik-baik saja ya, Bang. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ya, kalau, ya, kalau
1: semoga Bang Hudin juga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Ada hujan nggak di sana, Bunda?
1: Semalam ada sempat hujan, tapi sebentar saja, Bang. Tapi deras.
0: Oh, tadi malam ya?
1: Entah jam 2 tampil sekitar jam 2 begitu.
0: Lebat tapi nggak lama gitu ya, deras tapi nggak lama.
1: Iya, nggak lama, tapi itu kan ada drum itu yang di kotoran tuh ya, di depan rumah ya, di pojok lah gitu lah ya, itu kering, tapi sempat ada isinya tadi pagi itu.
0: Paling nggak setengah lah gitu ya.
1: Semalam tuh gini, Bang, antara mimpi dengan tidak gitu ya.
0: Gitu.
1: Iya, banyak memang. Enggak mimpi, memang betul-betul hujan begitu.
0: Soalnya airnya ada di dalam drum itu
1: ada,
0: ya.
1: Ada, iya, tadi kan kosong gitu toh. Nah, tapi emang enggak lama sih. Dan dengan apa tetangga-tetangga itu kan. Nah, ada memang hujan, tapi sebentar gitu, tapi deras. Iya, syukurlah jadi apa ya? Pastinya itu tanaman itu banyak yang disiram aja lah begitu ya.
0: Minimal ada yang disiram lah ya dari air itu ya.
1: Iya, maksudnya gini, Bang. Siangnya itu agak dingin, maksudnya begitu ya, nggak panas banget gitu.
0: Iya. Ya, ngomong-ngomong.
1: Masih bisa dapat lagu, Bang.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Nostalgia Biru.
0: Nostalgia Biru ya.
1: Dari siapa itu ya? Meriah Belina kalau nggak salah ya.
0: Coba kita cek dulu nih.
1: Nah, coba dicari dulu. Sambil jalan-jalan ya, Bang.
0: Yuk.
1: Buat Mbak Miati tadi. Semoga cepat sembuh Mbak Miati ya, cepat boleh kembali. Tadi duit lagi.
0: Iya.
1: Iya. Juga buat Mbak Esa, selamat malam Mbak Esa. Mama Boboi. Bang Jali, Maman siang, juga buat Nang Kebun, malam Nang Kebun, juga buat Mama Indah, siapa itu, Kakek Ririn, juga buat tadi ada Bang Widi, ada Ibu Farida. Juga ada siapa ya? Bang Lanis juga, kita tadi terima kasih singgolannya buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, Bang Cutu RJ, Bang Fae, juga buat Mama Indah, Mbak Ling-Ling juga, sama malam Mbak Ling aja gabung, ini ada Bang Okrin ini. Juga buat Made Resmi ya, salam kenal ya Made Resmi. Juga buat semuanya aja lah ya, dari dirangkul saja dari sampai ke Bang Okrin
0: ya.
1: Ada lagunya, Bang?
0: Lagunya ada.
1: Oke. Terima kasih Bang Okrin juga. Selamat malam.
0: Baik.
1: Semoga sampai nanti pulangnya hati-hati di jalan ya.
0: Baik, terima kasih Bunda Esti. Selamat malam. Ya, sehat-sehat bersama keluarga. Bunda Esti di Bedua ya. Sempat ada hujan malah di sana, tapi enggak lama katanya. Tapi lumayan lah gitu ya. Akhirnya juga ada gitu ya. Baiklah kalau begitu. Di belakang Bunda Esti ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Abang Angkat.
0: Selamat malam, Mbak Mola.
2: Ya.
0: Apa kabar nih?
2: Kabarnya sehat.
0: Syukurlah.
2: Apa kabar Bang Krim?
0: Saya juga kabarnya baik nih, sehat. Cuma
2: dapat
0: tadi
2: dapat lagunya.
0: Dapat satu lagi nih.
2: Lagunya Andai Dipisah.
0: Andai Dipisah.
2: Adakah?
0: Apa ya, gimana? Andai Dipisah Laut dan Bara itu ya?
2: Iya, api dan bara.
0: Api dan bara ya.
2: Laut dan pantai.
0: Apa ya
2: judulnya? Memang itu. Andai Dipisah kan judulnya.
0: Kayaknya bukan itu judulnya, Mbak.
2: Apa?
0: Kita cek dulu ya.
2: Iya.
0: Sambil kita cek lagunya, mungkin mau salam-salam.
2: Buat Abang Angkat di Perintis. Ai susah senang, amanet, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bunda di Subah Sambah, semoga sehat selalu sekeluarga. Kakak angkat di Kucing, Mak Boboy, ayo gabung Mak Boboy. Bang Jato Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ayuban, Bang Widi. Buat Bang Krim, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat Bang Krim, satu cangkir kopi panasnya aja.
0: Satu cangkir kopi panas, baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Mola.
2: Selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam. Mbak Mola di Sipapat Kayu Lapis ya. Ya, lagunya Cinta Kita dari Enka Kristi ya dengan Ami. Ya. Salam kenal kembali Bunda Hesti. Ya, ini dari Made Resmi ya untuk Bunda Hesti. Ini barusan di WhatsApp nih. Oke lah kalau begitu. Untuk lagu lainnya kita ambil lagu yang kita tampung ya. Ini kita tadi ada beberapa lagu. Yang pertama itu Bang Nasrun tadi, lagunya Nusantara dari Jamal Mirdad. Kita langsung dengarkan saja 3 buah lagu ini.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ada beberapa lagu yang tadi sempat ditampung ya, kita pilih secara random, soalnya banyak lagunya ini. Namun di line telepon masih ada, kita terima dulu, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo.
1: Ada mana nih, orang itu?
0: Ma Boboy.
1: Ah, ya. Jangan nak tolak.
0: Ya.
1: Aduh, dari tadi, salah Bang Muklin.
0: Ya. Yeah.
1: Memang gak licin lah kue. Mama Boboy bilang lah makan kue nanti.
0: Oh gitu.
1: Yalah banyak. Itu rumah tuh terbuka. Dia tuh sebab ramai orang minat dengan Bang Murgin ya.
0: Oh gitu.
1: Dia punya lembut. Dia punya senyum. Kakak boleh dapat lagu ke tidak nih?
0: Boleh. Lagunya apa nih Mama Boboy?
1: Endless Love ya. Dari Rina Ricis. Dengan itu Jenny, berdua sama Jenny.
0: Enders Love.
1: Jenny Ricis, Enders Love.
0: Coba. Mana nih?
1: Enders Love, dia macam ni lagu.
0: Angles Love. Diana
1: and,
0: Ross.
1: Endless Love.
0: Ya, ada nih.
1: Dari Generity. Tujuh lagu nih dengan Bang Mufin nanti terrible dengan lagu kakaknya. Nanti pulangnya hati-hati, jangan pusing-pusing belakang dan tambah preda. Saya suka dengan suara dia tuh, aduh. Dia memang senyum-senyum, dia kalau dia cakap macam malu-malu lah. Hai Mbak Preda, bila Mama Boboy nak pergi tu, poli-poli kan Bunda Natalia, Bunda Esti, Lano, Dek Mula, Kecinta, Sesayang, Kak Long, Ayi patah hati tadi ya, Mbak Esta, Bang Jali, orang sana tu sama perkenalan dengan itu siapa tadi, Bunda Resti ya, dari sini Raja, yang Tika semalam dari Bali. Untuk Bang Tokyo kita yang ganteng, untuk Aiketo, untuk Abang Joko EJ, untuk Rinaldo, untuk siapa lagi ya, yang lain-lainnya, yang kita sudah semua lah di tekong, kakek Ririn jangan lupa. Hai cepat Bunda, kata dengan dia Pak Wai, Pak Mangkam, yang lain-lainnya. Itu orang Sambas tuh. Usu Putri, sama malam Usu Putri, selamat sehat selalu dengan Wan Usu. Yang lainnya besok lah Bang Mukrin ya. Selamat malam, good night.
0: Baik, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Ya, Mama Boy di Kucing ya bersama kita. Oke lah kalau begitu ya. Kita dengarkan langsung lagunya ya. Ini sudah kita siapkan ya. Diana Ross, Lionel Richie ya. Endless Love ya, kita dengarkan. Kemudian ada beberapa lagu yang tadi kita sempat tampung, kita hadirkan.

Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, serah pendengar, sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sapa Malam edisi hari ini dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau Malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Dan coba cek kembali pintu garasi rumah, perlengkapan dapur, pastikan dalam kondisi yang aman sebelum Anda beristirahat ya. Dan akhir kata saya Okrin, ada Bung Andri di operator studio mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pamit dari pendengaran Anda. Kita akan bertemu lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti, inilah RRI Sanggau.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Tikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera pendengar untuk kita semua. Dan terima kasih para pendengar, Anda tetap setia bersama kami di 99,9 MHz. Dan bersua kembali kita bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong Pagi. Edisi hari ini pendengar, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026. Dan pastinya pendengar, di kesempatan pada pagi hari ini, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menemani ruang dengar Anda bersama rekan Rizky di meja operator studio dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pastinya kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya dengan serangkaian program acara, informasi-informasi menarik akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung ke Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz dalam program acara Mutiara Pagi. Akan menghadirkan topik pembahasan sebaik-baiknya manusia. Dan insya Allah menghadirkan narasumber, ada Bapak Faisal Amin selaku penghulu kantor urusan agama Kecamatan Balai, dan akan dipandu oleh rekan kami, rekan Marcelius Jegi. Pendengar, kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
2: Dan Andika di meja operator beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong, maksudnya di RRI Sanggau ya, di FM 97 MHz. Dan pantauan cuaca di Sabang Merah saat ini terpantau cukup cerah di luar sana. Dan pendengar, kami mengawali satu buah program acara edisi pada saat ini dengan program acara Mutiara Pagi Islam. Nanti kita akan dengarkan satu buah topik sebaik-baiknya manusia. Nanti ada Pak Faisal Amin, ini penghulu KUA Kecamatan Balai. Namun kita tahan dulu, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami pendengar di program Radio Republik, maksudnya di Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sabang Merah, begitu untuk pagi hari ini. Dan kami juga senang sekali bisa menjumpai Anda, dan kami juga mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas Anda. Dan untuk yang baru saja melanjutkan perjalanan atau yang sudah melanjutkan perjalanan, semoga dalam perjalanan sampai tujuan tidak ada hal yang tidak kita inginkan pagi hari ini. Bagi yang baru saja stay bersama kami, terima kasih. Pagi hari ini kita akan dengarkan dan diawali satu buah program acara Mutiara Pagi Islam. Nanti kita akan dengarkan satu buah tema sebaik-baiknya manusia. Ini menarik sekali begitu. Nanti kita akan dengarkan bersama Pak Faisal Amin, ini penghulu KUA Kecamatan Balai begitu. Kami sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Amin. Sehat ya Pak ya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Ini kayaknya spesial begitu. Ini baru pertama kali jumpa dengan saya begitu ya Pak ya.
1: Iya,
0: insyaallah. Kalau boleh tahu Pak Amin, saya panggil sapaannya Pak Amin begitu ya.
1: Oh, boleh.
0: Oke, baik. Pak Faisal juga boleh begitu ya.
1: Boleh.
0: Ini sekarang ini berada di mana begitu Pak Amin?
1: Balai
0: Karangan begitu ya, Sekayam begitu ya.
1: Batang Tarang.
0: Oh, Batang Tarang. Iya. Oke, baik. Pak Amin atau Pak Pesa, kalau kita mendengarkan tema pagi hari ini memang menarik begitu ya. Kalau kita melihat bertepatan dengan saat ini, memang dipengaruhi dengan dunia ataupun gadget dan modern begitu. Memang kadang-kadang di depannya baik-baik saja begitu, tapi di belakangnya kadang-kadang ini banyak terjadi begitu. Nah, ini menarik sekali, sebaik-baiknya manusia begitu. Nah, seperti apa pendengar? Nanti Anda juga bisa bergabung baik di layanan telepon kami maupun di SMS atau di chat WA kami ya, untuk bergabung di SMS di 0811 5756494. Kalau untuk telepon di 085753810365. Baik, kita akan dengarkan seperti apa tema pagi hari ini, sebaik-baiknya manusia. Silakan Pak Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أم أبد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin para pendengar RRI sanggung dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan untuk menuntut ilmu bertatap muka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita kerjakan. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan mutiara pagi pada pagi hari ini, izinkan saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah modal satu-satunya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Para pemirsa RRI Sangga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi baik itu memang indah. Layaknya sekuntum bunga yang mekar dalam lemari kaca. Dia bersih, dia cantik, dia wangi, namun tidak tercium oleh siapapun. Keindahannya hanya terkurung untuk dirinya sendiri. Menjadi baik itu juga relatif sangat mudah. Cukup dengan kita menahan diri dari tidak menyakiti orang lain dan memperbaiki hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal tersebut, kita cukup dikatakan menjadi orang yang baik. Namun, Islam hadir tidak hanya menciptakan individu-individu yang soleh sendirian. Islam menuntut kita untuk naik kelas yang lebih tinggi, yaitu tidak hanya sekedar menjadi orang yang soleh, namun menjadi orang yang bermanfaat atau muslih. Inilah jalan yang berat, yaitu jalan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Mengapa berat? Karena menjadi soleh itu ibarat danau yang tenang. Maka bermanfaat itu ibarat menjadi air yang mengalir di sungai yang deras. Sungainya, airnya harus menabrak batu karang, ia rela tidak menjadi bersih demi untuk mengaliri sawah-sawah yang kering jauh di sana. Dan tak henti-hentinya juga harus berputar-putar. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khairun nas anfa'ahum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Hadirin pemirsa RRI Sanggung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang saya sebutkan tadi adalah cambuk bagi jiwa-jiwa kita yang terlena dalam kenyamanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak sholat sunnahnya atau paling lama zikirnya. Karena ibadah yang kita lakukan, ibadah sehari semalam, adalah kewajiban bagi diri kita sendiri. Namun, menjadi orang yang bermanfaat adalah bukti kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bermanfaat adalah orang yang rela, lelah, capek, dan sakit. Ia adalah lilin yang berani habis demi mencapai kebaikan, kebermanfaat di lingkungannya sendiri. Meskipun tubuh kita capek, lelah, untuk membantu menjadi orang yang bermanfaat di sekitar kita. Kita bisa melihat sebagai barometer kita, para nabi-nabi kita, mereka tidak dimusuhi karena kesolehan diri pribadi mereka. Namun mereka dimusuhi karena mereka menjadi muslim, menjadi orang yang reformer, menjadi orang yang bermanfaat. Mereka dimusuhi karena mereka turun tangan, mengubah keadaan, menegakkan keadilan, dan menebar manfaat yang mengganggu kenyamanan bagi manusia-manusia yang zalim pada saat itu. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 7, "In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat kepada orang lain, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ayat Al-Isra ayat 7 ini mengisyaratkan bahwa kebaikan kita akan terpancar kembali kepada kita. Tapi kebermanfaat juga menuntut pengorbanan-pengorbanan ego pada diri kita sendiri. Ketika kita memilih jalan kebermanfaatan ini, maka mungkin kita akan dikritik ketika mencoba memperbaiki sistem-sistem yang ada. Kemudian juga kita akan kehilangan harta-harta ketika saat kita bersedekah untuk membantu anak yatim, bahkan kaum duafa. Kita mungkin juga kehilangan waktu demi untuk mengurus umat. Itulah mengapa berat yang namanya jalan kebermanfaatan ini. Dalam perbincangan, besi yang ditempa api akan menjadi pedang yang tajam, sedangkan besi yang dibiarkan akan menjadi rongsokan yang berkarat. Mari menjadi hamba yang kehadirannya dinanti dan ketiadaan kita ditangisi. Jangan sampai kehadiran kita hanya menjadi buih di lautan yang jumlahnya banyak namun tidak ada berbekas sedikit pun. Jadilah seperti hujan, dimanapun kita jatuh, kita akan selalu menumbuhkan kehidupan-kehidupan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, bukan hanya menjadi hamba yang soleh secara pribadi, namun juga menjadi hamba-hamba yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, wa asin kama asallallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada manusia, kepada orang lain, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jika hari ini mungkin kita sudah merasa cukup baik dengan melaksanakan ritual-ritual ibadah atau menjalankan sholat lima waktu dengan tepat waktu, tanyakan pada hati nurani kita masing-masing. Siapa yang sudah tersenyum pada hari ini karena bantuan tangan kita? Kemudian siapa yang beban saudara kita yang hidupnya menjadi ringan karena kehadiran kita? Jangan sampai kita meninggal hanya meninggalkan nama di atas batu nisan saja, namun tidak meninggalkan jejak-jejak kebaikan di hati manusia. Hadirin, jamaah, pendengar RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bahu yang kuat untuk memikul amanah-amanah menjadi manusia yang soleh dan manusia yang bermanfaat sebagaimana sabda Nabi kita yang tadi saya sampaikan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah hati-hati kita yang mungkin keras dan egois ini menjadi hati yang luas, yang seluas samudra untuk menampung dan membantu sesama kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa yakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Amin. Apa yang disampaikan tadi mungkin dari pendengar kita ya, untuk saat ini untuk ingin juga menanyakan terkait dengan tema yang cukup menarik begitu ya, yaitu sebaik-baiknya manusia begitu. Mungkin silakan nanti untuk bergabung baik pendengar di FM 99.9 MHz RRI Antikong ataupun di FM 97 MHz RRI Sanggau, silakan untuk bergabung begitu menanyakan langsung. Namun ada yang saya ingin tanyakan begitu yang cukup menarik dan bisa dijelaskan secara sederhana saja begitu ya Pak Amin. Apa makna dari sebaik-baiknya manusia dalam sudut pandang Islam begitu Pak Amin?
0: Seperti tadi apa yang saya sampaikan mengenai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebagai manusia kita tidak hanya untuk mensolehkan diri kita sendiri dengan menjalankan kewajiban-kewajiban seperti lima waktu, namun bukti kita menjadi sebaik-baik manusia yaitu dengan menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat itu kita bisa dengan cara-cara terbaik yang kita mampu, sehingga kehadiran kita menjadi kehadiran kebaikan bagi orang lain di tengah-tengah masyarakat khususnya. Seperti itu.
1: Baik, baik. Terima kasih. Tapi kalau kita melihat dari nilai yang menjadi manusia yang bermanfaat ini yang sangat ditekankan begitu ya dalam kehidupan sehari-hari, ini mengapa ini Pak Amin?
0: Kalau kita berdasar kepada salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man nafsa'anil mu'min kurabatan min kurabid dunya, nafassallahu anhu kurabatan min kurabid yawmal kiyama, wa man yassaru ala mu'asirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan kesulitan dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang lain, orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Jadi inilah salah satu penyemangat bagi kita sebagai manusia, yang ketika Islam diturunkan itu tidak hanya untuk membentuk kesolehan secara pribadi. Mungkin saja kita mudah untuk menjadi orang yang baik, namun orang yang baik itu belum tentu bermanfaat. Seperti itu. Jadi inilah adalah motivasi kita, motivasi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memudahkan orang lain, maka insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Namun kalau kita menyulitkan kesulitan orang lain, maka Allah akan menyulitkan kita dalam urusan-urusan kita juga. Seperti itu, Bang Jeki.
1: Oke, baik, menarik. Apalagi kalau kita melihat zaman sekarang yang modern begitu ya, mendapatkan informasi semua ada di genggaman tangan. Ini bagaimana sih cara menghadapi hal-hal yang seperti ini, Pak Amin?
0: Ya, berkaitan dengan kondisi yang sekarang begitu mudahnya ya, informasi-informasi masuk, kemudian dan juga kita harus teliti terhadap informasi-informasi masuk. Dengan perkembangan zaman yang sangat ketat ini, kita sejatinya harus pertama tadi dalam topik pada pagi hari ini, yaitu kita harus tahu apa fungsi kehadiran kita. Kehadiran kita bukan hanya menjadi orang yang hadir secara pribadi, namun kita harus bisa memberikan kemampuan-kemampuan kebermanfaatan kita bagi orang lain, sehingga dalam kondisi yang modern ini kita bisa memanfaatkan seperti teknologi-teknologi dengan memudahkan orang lain. Tidak hanya harus bertatap muka, mungkin kita bisa memudahkan hanya dengan tangan jemari kita, di antaranya yaitu kita tidak menyakiti hati saudara-saudara kita dengan kata-kata yang mungkin hari ini kita ketik dengan jemari-jemari kita. Sehingga sekarang terbalik, Bang Jeki, dengan kalimat kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang bisa jadi jarimu adalah harimaumu.
1: Ya, betul.
0: Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Amin. Pak Amin, kalau dari ciri-ciri utama begitu ya, apa saja yang mungkin menandakan seseorang itu sudah menjadi pribadi yang baik di mata Allah dan sesama manusia begitu, Pak Amin?
0: Jadi ciri-ciri diantara selalu satu contoh orang yang menjadi dikatakan menjadi orang yang baik, menjadi manfaat itu ya gitu, ketika kita menuntut ilmu, kita mendapat ilmu, kemudian kita amalkan, kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Kita berharap ilmu itu bukan hanya kita dapat secara pribadi, namun ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi orang lain, dan kita salurkan kepada saudara-saudara kita agar ilmu itu menjadi amal jariah bagi kita dan bagi orang yang memberi kita ilmu. Seperti itu, Bang Giki.
1: Oke, baik. Artinya harus bisa saling membagi begitu ya, Pak ya?
0: Ya.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk sifat begitu, Pak Amin, sifat ataupun perbuatan apa saja yang yang paling mudah dilakukan masyarakat begitu ya, Pak Amin, untuk mulai belajar menjadi manusia yang bermanfaat ini, yang dari yang sederhana hingga yang sulit begitu di dalam kehidupan begitu, Pak Amin?
0: Ya, sifat orang yang bermanfaat itu banyak emang, Jeki, ya. Di antaranya itu kita ikhlas menolong. Jadi manusia itu kan kita nih makhluk sosial, Bang Jeki. Kita hadir di dunia ini, lahir, butuh bantuan orang lain. Ketika kita dewasa, tumbuh, kita butuh juga uluran orang lain. Kemudian juga ketika kita meninggal, kita juga butuh yang namanya bantuan orang lain. Jadi ketika kita hidup di dunia ini tidak terlepas yang namanya bantuan orang lain. Sehingga kalau dikatakan manusia itu bisa hidup mandiri, itu tidak benar. Jadi kita adalah makhluk sosial, diantaranya itu kita bisa kerjakan yaitu sifat yaitu ikhlas menolong. Ikhlas tanpa harap timbal balik kepada kita. Jadi kita menolong orang lain mungkin dengan menolong ketika kita di jalan ada paku, kita bisa singkirkan khawatirnya dengan paku yang di jalan itu bisa mencelakakan orang lain, seperti mungkin bannya kempes. Ketika ban kempes orang tersebut ada apa namanya, ada urusan-urusan yang urgen, sehingga kita memudahkan perjalanan-perjalanan orang di jalan. Banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan, yaitu suka berbagi, menjadi bermanfaat melalui apa yang kita bagi pada orang lain. Ketika kita bisa berbagi makanan, mungkin hari ini banyak saudara-saudara kita yang makan saja sulit di Wajek ya. Dapat satu bungkus nasi aja susah, dapat mencari beras aja susah. Mungkin dengan uluran tangan kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita juga itu bagian dari sifat kita meringankan beban orang lain.
1: Ya, tapi kalau untuk saat ini begitu ya, jarang juga sih kalau kita melihat orang yang ringan tangan ketika misalnya menggunakan kendaraan begitu, melihat temannya habis minyak atau habis bensin lah begitu. Tapi itu jarang begitu melihat orang untuk singgah begitu untuk membantu. Jangankan untuk membantu, menanyakannya saja ini sulit. Ini bagaimana sih orang yang seperti ini, Pak Amin?
0: Ya mungkin ya seperti kita jalan ya Pak, kadang-kadang kita tuh inginnya niatnya membantu kan.
1: Yeah.
0: Namun karena kita dalam kondisi ya mungkin banyak kekhawatiran, karena sekarang itu kan banyak modus-modus yang mungkin kita dikhawatirkan seperti itu. Itu mungkin menjadi pertimbangan secara pribadi kita, dikhawatirkan malah mencelakakan kita. Nah, oleh karena itu sebenarnya di dalam Islam itu ketika kita baru berniat saja ingin berbuat baik, terbesitlah Bang Jeki, maka itu ada ganjaran pahalanya. Apalagi kalau kita sudah sampai melakukan perbuatan menolong, menjadi orang yang meringankan beban orang lain, itu malah pahalanya luar biasa. Tapi juga dalam Islam juga kita tidak serta-merta menolong itu demi kebaikan orang lain, namun juga lihat kemampuan-kemampuan kita. Yang kita khawatirkan, seperti tadi Bang Jeki sampaikan, di jalan orang habis bensin, menanyakan pun khawatir kan, ya, tapi betul. Dalam hati khawatirnya ada apa namanya, ada hal-hal yang tidak diinginkan malah terjadi kepada kita seperti itu.
1: Baik, berarti hanya apa ya, paham sajalah begitu ya. Kadang-kadang orang ini juga mengambil kesempatan begitu ya, Pak Amin. Tapi tidak semuanya orang seperti itu begitu. Tapi kita juga melihat kondisi di kondisi lingkungan lah, tempatnya begitu. Kalau memang mengizinkan, ya apa salahnya begitu. Baik, Pak Amin, kalau untuk cara mendidik begitu ya, mendidik diri sendiri itu agar terbiasa mengutamakan kebaikan daripada kepentingan pribadi, ini bagaimana caranya, Pak Amin?
0: Sebenarnya dalam kita menjadi manusia yang bermanfaat itu, kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita butuh yang namanya uluran tangan orang lain. Kita butuh yang namanya bantuan orang lain. Kalau kita mencontohkan diri sendiri, ketika kita tidak dibantu orang lain dalam kondisi kesulitan, maka kita merasa rasanya bebannya itu terasa berat gitu. Tapi kalau kita orang membantu urusan-urusan kita yang mungkin dalam konteks ketidakmampuan kita, mungkin orang lain yang mampu, betapa senangnya hati kita, betapa bahagianya hati kita, urusan-urusan orang lain, urusan-urusan kita itu terlepas dari beban-beban yang kita alami. Sehingga itu menjadi motivasi kita. Kalau kita ingin dibaikin orang lain, maka kita juga harus baik orang lain dengan orang lain. Namun kalau kita ingin jahat dengan orang lain, maka ingat kejahatan itu akan kembali kepada kita sendiri.
1: Tapi kita sekarang ini melihat orang lebih banyaknya berbuat jahat begitu ya, Pak Amin. Baik. Pak Amin, kalau dalam kehidupan seperti apa ini contoh nyata dari perilaku yang membawa kemanfaatan bagi lingkungan di sekitar begitu, Pak Amin?
0: Ya, di antara cara kita menjadi manfaat di lingkungan masyarakat, ya pertama kita tidak mengganggu urusan orang lain. Jadi jangan sampai kita mengambil hak-hak yang bukan milik hak kita. Kemudian kita menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menjadi manfaat di tengah masyarakat itu bukan hanya sekedar wujud yang nampak, tapi hal-hal yang tak nampak itu menjadi manfaat juga, Bang Jeki. Di antaranya ketika kita menghormati saudara-saudara kita di lingkungan kita, ya, khususnya dalam tata cara beribadah setiap agama masing-masing. Ketika saudara kita ada acara di samping rumah kita, mungkin di lingkungan kita, kita menghormati. Kalaulah tetangga kita tidak ada halaman untuk parkir saudara-saudaranya, tamu-tamunya, mungkin kita bisa memberikan halaman-halaman kita untuk memudahkan tamu-tamu tetangga kita untuk parkir di halaman kita, sehingga itu menjadi salah satu kebermanfaatan kita hadir di tengah-tengah masyarakat dan dalam rangka menghormati perbedaan-perbedaan dan menjunjung yang namanya persatuan di tengah masyarakat kita.
1: Oke, baik. Pak Amin, kalau sebagai ini kan sebagai penghulu begitu ya KUA di Kecamatan Balai. Ini bagaimana sih Pak Amin melihat peran keluarga ini dalam keluarga begitu. Peran dalam keluarga membentuk karakter manusia yang boleh dikatakan baik begitu Pak Amin.
0: Ya, jadi sebagai keluarga itu kan kita di dalam itu ada suami dan istri. Jadi salah satu cara kita menjadi orang yang baik yaitu khususnya di dalam keluarga yang menjadi, ya. Ada dalam hadis itu sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi barometernya pertama bagaimana kondisi kebaikan kepada keluarga kita. Sebagai contoh, seharusnya kalau ibarat ya. Kalau ibarat SKCK itu kan menerangkan perilaku kita ya Bang Jeki ya. Yang sejatinya yang tahu asli itu sifat dan karakter kita itu di dalam keluarga. Jadi kalau seandainya mau memperoleh legalitas bahwa berperilaku baik, kita lihat bagaimana perilaku kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri kita. Bagaimana tutur baik kita kepada istri dan anak-anak kita, bagaimana kedermawan kita kepada anak dan istri kita. Ketika kita dermawan di hadapan istri dan anak kita, insya Allah kita akan dermawan juga kepada orang-orang lain. Namun ketika kita hanya dermawan dengan orang lain namun tidak dengan tanggung jawab kita, yaitu khususnya anak dan istri, maka kebaikan itu perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya apa niat untuk menjadi orang yang baik, khususnya menjadi suami ya Bang Yeki ya, seperti itu Bang Yeki.
1: Oke, baik. Itu kan dari lingkungan keluarga ya, kemudian ke lingkungan masyarakat. Makanya perbuatan dan hal-hal yang di dalam membimbing ini kan memang dari keluarga dulu begitu, baru ke masyarakat begitu ya Pak Amin. Baik, Pak Amin, kalau untuk keharmonisan begitu dalam rumah tangga juga ini berpengaruh terhadap upaya seseorang untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Ini apakah keharmonisan dalam rumah tangga juga berpengaruh begitu Pak Amin?
0: Dalam keharmonisan ya Bang Yeki, itulah tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kondisi saya baru maturnya sebagai suami Bang Diki. Ketika kita baik kepada istri dan anak, maka insya Allah komunikasinya baik, kondisi keluarganya baik. Namun kalau kita tidak baik, maka kebahagiaan kemudian ketenangan itu sulit untuk didapat. Yang pertama yaitu keharmonisan itu di dalam rumah itu kita harus menjalankan yang namanya kewajiban. Kewajiban sebagai seorang muslim yaitu sholat dan berbagai banyak ibadah lainnya. Dan ketika kita sudah menjaga kewajiban, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang sunnah, maka insya Allah akan ringan dikerjakan. Di antaranya kita bisa berbuat baik dengan keluarga, kemudian membahagiakan hati keluarga. Karena di dalam ayat An-Nisa 34 itu, Arjalu kawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu adalah pelindung, pengayom bagi keluarganya. Jadi sebagai seorang suami itu kita tugasnya mengayomi, melindungi, dan insya Allah keharmonisan itu akan terwujud dengan sendirinya.
1: Oke, baik. Baik, kalau begitu Pak Amin, nasihat apa yang bisa Bapak sampaikan begitu ya kepada pasangan calon pengantin agar kelak bisa membangun keluarga yang paling membawa kebaikan? Ini kan kita sudah berpengalaman begitu Pak Amin.
0: Ya, nasihatnya yaitu ya. Pertama, sebagai seorang pasangan suami dan istri, suami dan istri itu pada hakikatnya paling mudah yang namanya menerima kelebihan kebaikan dari pasangannya. Tapi tidak semua pasangan bisa menerima yang namanya kekurangan dari pasangan kita. Oleh karena itu, untuk menjadi orang yang baik dan menjadi pasangan yang bermanfaat terhadap pasangannya, mari kita introspeksi diri. Apa kekurangan-kekurangan kita? Jangan sampai kekurangan-kekurangan kita atas diri kita untuk pasangan kita menjadi hal yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam keluarga. Timbulkan dan usahakan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita sendiri, diri pasangan kita sendiri, untuk menjadi penyemangat, untuk menjadi tujuan atau modal utama dalam menggapai keharmonisan rumah tangga. Seperti itu, Bang Diki.
1: Oke, baik. Ini kan di dalam keharmonisan dalam rumah tangga begitu. Tapi banyak kita menemukan memang apa yang disampaikan tadi, saling menerima kekurangan, kelebihan begitu. Ketika menjalani kehidupan begitu di pertengahan atau sudah punya anak satu atau dua, kadang-kadang di situ egois atau gimana ya, saling menyalahkan karena mungkin dalam faktor apa sebenarnya mempengaruhi hal yang demikian ini Pak?
0: Kadang-kadang timbulnya sifat egois itu karena kita tidak memahami posisi kita dan posisi pasangan. Akhirnya terbentuklah komunikasi, miskomunikasi yang tidak baik, dan akhirnya berujung pada mungkin ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pada dasarnya 99% dalam rumah tangga itu kan komunikasi, Bang Jeki ya.
1: Iya, betul.
0: Tiap hari ngomong, di dapur ngomong, di kamar ngomong, di ruang tamu ngomong. Pokoknya 24 jam lah kalau di rumah tangga itu kuncinya di komunikasi. Maka perbaiki komunikasi kita, kemudian juga tadi yang saya sampaikan, introspeksi diri dulu, jangan kita saling menyalahkan sesama pasangan. Dikhawatirkan kita yang menyalahkan ini atas kesalahan kita sendiri, keteledoran kita sendiri, kekhilafan kita, karena kita tidak jernih dalam berpikir, sehingga kita hanya bisa menyalahkan dan menyalahkan. Gitu Bang Jeki. Kalaulah ada 1000 kebaikan, karena satu titik kesalahan kita lihat satu kesalahan itu, sehingga nampaknya kesalahan itu besar sekali dan melupakan 1000 kebaikan pasangan-pasangan kita.
1: Ya, tapi kalau biasa kita mendapatkan apa ya, nasihat ataupun fakta yang terjadi begitu, apa namanya, dari suami atau istri ini kadang-kadang tidak percaya dengan istri mau bekerja, tapi malah berpikir yang tidak apa ya, yang negatif terus begitu ini Pak. Gimana caranya Pak?
0: Ya, dengan ketika kita menanggapi hal itu, mungkin ya, kalau saya berpikir mungkin itu kekhawatiran dari suami Bang Diki. Mungkin kita khawatir istri terjadi apa-apa, khawatir istrinya takutnya disakiti di luar sana. Mungkin itu salah satu, kita juga tidak bisa membatasi ya, namanya prinsip-prinsip kepala rumah tangga. Mungkin ada yang berprinsip bahwa cukuplah suami saja yang kerja. Meskipun waktu sebelum nikah, sebelum kawin, mungkin istri, calon istri kerja juga ya. Calon istri kerja, tapi ketika kita udah menikah, udah menjalankan suatu bahtera rumah tangga, ada dalam kondisi memang suami itu cukuplah suami saja yang mencari, mencari rezeki, mencari apa, mencari harta di luar untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Rasa saya itu adalah hal-hal yang baik juga. Namun kalaulah negatif terus, itu juga perlu diperbaiki yang namanya kepercayaan kita kepada calon istri. Mungkin istri juga perlu menjelaskan apa sih yang dikerjakan di luar, sehingga jangan sampai suami itu malah timbul sifat negatifnya, padahal istri mengerjakan hal-hal yang positif di luar gitu loh.
1: Kecurigaan begitu ya Pak.
0: Iya, kecurigaan.
1: Tapi pada intinya kembali lagi komunikasi yang baik itu yang paling diutamakan begitu ya. Baik, Pak Amin. Kalau kita melihat dari zaman sekarang ini, tentu ada tantangan di zaman sekarang begitu ya. Yang seringkali niat baik disalahartikan begitu atau dinilai negatif oleh orang lain. Ini bagaimana cara kita menyikapinya, Pak Amin?
0: Iya, dalam arti kita kadang-kadang niat baik itu tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan ya, Bang Jeki ya. Tidak apa namanya, tidak murni lah. Meskipun kita niatnya ingin membantu, ternyata respon orang tidak seperti apa yang kita harapkan. Jadi mungkin akhirnya timbul rasa kecewa. Kita takutnya terkecewa ketika kita melakukan hal tersebut karena tidak sesuai dengan respon orang lain. Yang pertama, kita perbaiki niat. Perbaiki niat ketika kita ingin membantu orang lain, niat kita ini untuk apa? Kalaulah kita niat kita untuk ibadah, maka insya Allah apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam kondisi tertentu, khususnya untuk kita bermanfaat dengan orang, menjadi orang baik, maka insya Allah hati kita akan ikhlas dengan kondisi apapun. Tapi kalau kita niatnya hanya untuk mengharap validasi orang lain, ketika perbuatan yang kita lakukan tidak divalidasi orang lain, maka akhirnya akan menimbulkan rasa kecewa. Seperti itu. Bahwa intinya pada dasarnya perbaiki niatnya.
1: Oke, baik, baik. Baik, terima kasih. Tapi kalau di era modern yang saat ini dan di era digital, apa saja tantangan terbesar begitu Pak Amin, terbesar masyarakat dalam mempertahankan sifat saling menolong begitu Pak Amin? Apa tantangan terbesarnya begitu?
0: Tantangan terbesar yang dialami dalam kondisi modern seperti ini, yaitu ilmu teknologi begitu pesat, itu salah satu yang mendasar yaitu informasi hoax. Seperti itu. Jadi informasi hoax ini juga meresahkan, bukan memudahkan. Kadang-kadang ada informasi yang nampaknya bahagia, tapi ternyata hoax. Menimbulkan respon masyarakat pada akhirnya kecewa. Dengan itu, mungkin kita juga harus teliti dalam mencari informasi-informasi aktual, kemudian informasi-informasi faktual, sehingga tantangan dalam era modern ini yaitu mencegah yang namanya informasi-informasi yang tidak benar.
1: Oke, baik. Nah, kita ke generasi muda ini, Pak Amin. Pak Amin, kalau bagaimana cara agar generasi muda ini tidak acuh dan tetap peduli begitu terhadap sesama ini, Pak Amin?
0: Menjadi generasi yang tidak acuh itu pertama dia harus sadar akan kemampuan dirinya. Ketika dia sadar akan kemampuan dirinya, maka insya Allah dia juga tidak acuh terhadap kondisi lingkungan sendiri. Ketika kita bisa sekarang Gen Z ya Bang, Bang Jeki ya.
1: Ya, betul.
0: Gen Z ini sekarang kan informasi-informasi ini bahwa tingkat ketidakpeduliannya itu tinggi. Jadi cara untuk agar tidak acuh yaitu pertama dia harus peka terhadap terhadap lingkungan, bahwa karena dia juga harus sadar bahwa dia tuh bukan makhluk sendirian di bumi ini. Dia kita termasuk makhluk sosial. Apapun yang ada selama kita hidup, kita butuh yang namanya bantuan orang lain, dan juga orang butuh bantuan kita. Insya Allah dengan itu kita akan bisa apa namanya, bisa mengembangkan diri kita sebagai seorang generasi dan bermanfaat bagi lingkungan-lingkungan kita, gitu. Khususnya mengajak meningkatkan semangat-semangat generasi-generasi muda.
1: Baik, baik Pak Amin, kita ke yang di sesi terakhir begitu. Apa pesan ataupun amalan sederhana saja yang bisa langsung diterapkan oleh masyarakat mulai untuk hari ini begitu, Pak Amin?
0: Di amalan-amalan ya, kita pertama saling menghormati. Dengan menghormati, insya Allah kita akan menjaga yang namanya kerukunan, kebaikan, persatuan di masyarakat. Kedua, juga hari kita hadir di dunia ini bukan dilihat dari jabatan, dari pangkat ataupun status sosial, namun kita bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar peduli orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga beban-beban di lingkungan kita, beban-beban masyarakat, tanggungan-tanggungan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini di luar kemampuannya, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi mereka. Ibarat pohon tidak melihat akarnya, meskipun akarnya tidak juga melihat pohonnya, seperti itu. Namun kebaikannya akan tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat.
1: Oke, baik. Pak Amin, sebagai penutup begitu, apa harapan Bapak untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Balai ini terkait upaya saling menjaga dan saling menebarkan satu harapan atau kebaikan begitu? Secara khusus di Kecamatan Balai dan pendengar kita yang ada di mana-mana begitu, Pak Amin.
0: Ya, harapan saya secara pribadi terhadap masyarakat-masyarakat Balai dan siapapun yang mendengar pada pagi hari ini, kita berharap kita dapat hidup dengan rukun, kemudian kita hidup dengan saling menolong. Mungkin salah satu upaya yang bisa kita kerjakan yaitu di antaranya itu gotong royong dan sebagainya. Mungkin dengan cara-cara kecil kita bisa menumbuhkan yang namanya rasa persaudaraan kita, rasa empati kita kepada saudara-saudara kita, sehingga kedepannya kita bisa mengharapkan kondisi masyarakat yang baik, bagi khususnya bagi generasi-generasi muda-muda kita dan penerus-penerus kita, seperti itu, Bang Wiki.
1: Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Amin, waktu dan kesempatannya apa yang kita bahas, kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini menjadi suatu cermin kehidupan, kemudian menjadi pedoman kita untuk melakukan berbagai aktivitas untuk hari ini dan selanjutnya begitu, apalagi di era digital, era yang serba canggih ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih meluangkan waktunya untuk menyampaikan satu buah tema pagi hari ini, sebaik-baiknya manusia. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan lagi dengan tema yang berbeda begitu ya, Pak Amin.
0: Amin, amin, insyaallah.
1: Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat Pak Amin, apapun sehat. Alasannya tetap sehat begitu. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, demikian ya, siap. Demikian pendengar, baru saja Anda dengarkan dan ikuti di program acara Mutiara Pagi Islam pagi hari ini dengan satu buah tema terkait dengan sebaik-baiknya manusia. Dan untuk berikutnya pendengar, nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan dengarkan, dan masih bersama kami di FM 97 Maker House dan RRI Sanggau dan FM 99.9 MHz untuk RRI Antikong. Nanti masih bersama saya Jackie, nanti kita akan dengarkan Warta Pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang disampaikan, nantinya bisa memberikan satu motivasi dan harapan untuk Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong dan Sanggau.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: supaya mereka sering ke pusat untuk bagaimana kementerian itu bisa membantu daerah-daerah ini tentang pembangunan jalan.
1: Untuk perlindahan itu sering kita lakukan razia rutin sebulan atau sekali atau dua kali.
2: Warta pagi selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan tanjakan SPBU Semuntai, Desa Semuntai, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, melibatkan Daihatsu Pickup KB8537FC dan Toyota Calya KB31379VB. Kapolsek Muko Ibtu Firman mengatakan kecelakaan bermula saat Daihatsu Pickup yang dikemudikan Uspendi melaju dari arah Pontianak menuju Kapuas Hulu dan keluar dari badan jalan ke arah kiri saat berada di turunan SPBU Semuntai. Pengemudi kemudian membanting kemudi ke kanan, sementara dari arah berlawanan melaju Toyota Calya yang dikemudikan Mawardi dari Sintang menuju Pontianak. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan adu depan tidak dapat dihindari dan mengakibatkan seorang penumpang Toyota Calya mengalami luka ringan berupa robekan di bagian atas pelipis. Ibtu Firman menegaskan, petugas telah melakukan evakuasi korban dan kendaraan serta mengimbau pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik saat melintas di jalur tanjakan maupun turunan guna mencegah terjadinya kecelakaan. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau terus meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan operasional yang melintas di wilayah setempat guna menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Meski penindakan secara nasional baru akan diberlakukan pada Januari 2027, Dishub Sanggau tetap melaksanakan razia operasional dan operasi gabungan sebagai langkah pengendalian serta memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan yang berlaku.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau terus melakukan pengawasan terhadap kendaraan operasional yang melintas di wilayah setempat. Penindakan secara nasional terhadap kendaraan tersebut dijadwalkan mulai diterapkan pada Januari 2027 sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Andre Setiawan, mengatakan pengawasan tetap dilakukan meski kebijakan penindakan nasional belum diberlakukan. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan. Razia operasional dan operasi gabungan menjadi bagian dari upaya pengendalian kendaraan yang dinilai berpotensi melanggar aturan. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
1: Untuk perlindahan itu sering kita lakukan razia rutin sebulan atau sekali atau dua kali di titik-titik yang kita anggap bisa atau rutin dilalui oleh kendaraan operasi bersama dengan kepolisian untuk menyukseskan kita razia oper kapasitas atau razia umumnya sih bisa disebut razia kir. Kemudian untuk jalan Sanggau ini memang statusnya masih jalan kelas 3.

0: baru yang lebih sedikit dibandingkan rumah sakit lama karena harus menyesuaikan standar pelayanan kesehatan. Menurutnya, setiap ruang perawatan kini memiliki ketentuan jumlah tempat tidur sehingga tidak lagi dapat diisi secara padat seperti sebelumnya. Paulus menjelaskan penyelesaian tersebut bertujuan meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan pasien dan tenaga kesehatan. Ia menegaskan rumah sakit baru wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam penyediaan ruang rawat. Ia berharap pemerintah daerah terus mengevaluasi kebutuhan tempat tidur agar pelayanan kesehatan tetap optimal seiring meningkatnya jumlah pasien. DPRD Kabupaten Sanggau menilai dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat terus berjalan di tengah efisiensi anggaran. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan, jalan serta infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, mendorong percepatan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci agar pembangunan jalan dan infrastruktur strategis tetap dapat berjalan. Ia menjelaskan, DPRD Sanggau juga telah menyampaikan berbagai usulan pembangunan kepada Komisi 5 DPR RI, termasuk terkait program pembangunan jalan. Namun, realisasi program tersebut masih menunggu kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap konektivitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: Kita mendorong PUPR atau pemerintah daerah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Pekerjaan Umum supaya mereka sering ke pusat untuk bagaimana kementerian itu bisa membantu daerah-daerah ini tentang pembangunan jalan. Saya juga sempat bertemu dengan Komisi 5, sudah kita sampaikan proposal-proposal untuk ada impres-impres jalan ini, tapi ini tergantung pada Bapak Presiden.
1: Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara instansi pemerintah terus diperkuat agar usulan pembangunan dapat direalisasikan. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan infrastruktur di tengah efisiensi anggaran diharapkan tetap berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau, pembangunan infrastruktur Sanggau butuh dukungan pusat. Dishub Sanggau perketat pengawasan kendaraan operasional di jalan. Saya Marcelius Jeki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Warta pagi ya, pendengar, informasi yang sudah dihadirkan oleh tim pemberitaan kami, LPP RRI Intikong dan juga RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk selanjutnya nanti di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama dalam program Kabar dari Kalbar. Seperti biasa mendengar, di Kabar dari Kalbar nanti kami akan menghadirkan berbagai informasi ya, lintas satker dari RI Pontianak, kemudian RI Sambas, RI Sintang, RI Sanggau, dan RRI Entikong. Dan pendengar, untuk saat ini ya pukul 6 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, terpantau cuaca di wilayah perbatasan masih tampak berembun ya pendengar, dan belum ada juga biasan sinar matahari, ini masih belum terlihat ya, dan masih pekat juga untuk awan. Dan pastinya kami menghimbau untuk para pendengar yang saat ini sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap semangat dan fokus, dan pastinya semoga selamat sampai ke tujuan. Dan bagi Bapak Ibu Tani yang sudah beraktivitas ataupun yang baru juga beraktivitas ya, tetap semangat beraktivitasnya, kemudian untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Dan terlebih juga untuk para pendengar yang akan merencanakan pembukaan lahan ya dengan cara dibakar, itu pastinya untuk hati-hati dan tetap dikondusifkan dan dipastikan juga untuk tetap aman dan terkendali ya setiap aktivitas yang akan dilakukan. Dan juga pendengar, tentunya bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Lintas Entikong Pagi, kami ucapkan tentunya selamat pagi dan selamat menyambut hari ini ya pendengar, hari Rabu. Wah, kita sudah memasuki hari kelima ataupun juga tanggal 5 di bulan Agustus 2026. Dan pastinya semoga apa yang kita resolusi, apapun yang kita inginkan ya di bulan Agustus ini, semoga semuanya tercapai. Dan pastinya untuk semangat kita ya harus tetap bergelora dan tetap merdeka, karena di bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz.
1: 99,9 MHz RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Mutiara Pagi Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
2: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sejahtera bagi kita semua.
5: Om Swastiastu.
6: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, pukul 6 lebihnya 27 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar. Dan pendengar, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: bro. Heran, masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026, kami akan update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat yang teraktual tentunya pendengar bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga rekan Fatih.
1: Di sana sudah terpantau ada rekan kami Asri, Jackie, Faisal, Faisal ada Jackie juga di sana dan ada L. Agak canggung ya melihat Faisal dan Jackie satu frame karena biasanya beda shift.
2: Iya, karena spesial ya hari ini ya.
1: Spesial hari ini ya, menyambut kemerdekaan lah begitu ya. Dan kami juga sapa Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita ingin tahu terlebih dahulu ya bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
3: Ya baik, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan ya. Untuk di Sintang di pagi hari ini seperti biasa cuacanya jam segini udah menyala sekali. Udah panas banget ini ya. Kemudian juga untuk arus lalu lintas masih seperti biasa aman lancar aja nih Fatih.
1: Baik, lancar ya di Sintang pukul 6.30 ini pendengar. Kemudian kita ke Antikong bersama rekan yang di Antikong Jeki atau Faisal?
2: Dengan Faisal nih rekan Fatih.
1: Kebalik artinya tadi ya. Faisal silakan laporan Anda.
2: Ya oke, benar sekali rekan Fatih ya. Di Antikong perbatasan pada pagi hari ini berbeda sekali ya dengan di Sintang. Ini masih tampak berawan ya dan belum ada tanda-tanda sinar matahari akan bersinar nih. Di pagi hari ini masih rapat sekali awannya dan juga untuk arus lalu lintas ini terpantau masih sangat lengang nih Fatih.
1: Baik, kemudian kita ke Sanggau kali ini bersama rekan Jackie, bagaimana kondisi terkini?
4: Baik, terima kasih Patih dan pendengar dan teman-teman semuanya. Pagi hari ini kalau dari Sabang Merah memang terlihat masih terpantau cuacanya masih berkabut, entah itu kabut awan ataupun asap begitu. Tapi memang beberapa hari ini memang Sanggau ini dilanda kemarau begitu. Untuk pantauan lalu lintas di Sabang Merah ini aman terkendali begitu Patih.
1: Baik, kita kemudian ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, L?
5: Baik, selamat pagi Parti, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di kota Sambas pada pagi hari ini cuacanya cukup sendu, dingin juga karena memang kemarin sore sempat diguyur hujan ya untuk di Sambas kota, tetapi di beberapa daerah di Kabupaten Sambas itu juga masih panas. Dan pantauan arus lalu lintas masih terpantau cukup lengang ya di Jalan Tabrani, Pati.
1: Baik, terima kasih laporan Anda, rekan L dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak, pagi ini masih tampak berawan, pendengar, belum tampak sinar matahari ya. Sepertinya yang cerah hanya ada Asri di sana tadi ya, di Sintang. Kemudian juga untuk suhu masih 26 derajat Celcius pagi ini, pendengar, per pukul 6.30 kami lakukan pemantauan lalu lintas di Jalan Simpang Pajak Ahmad Yani, di mana kali ini sudah terpantau padat ya pendengar ya, beberapa kendaraan sudah memadati jalan dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan alur lalu lintas. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan ya mengenai lalu lintas dan juga cuaca. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar untuk melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Informasi pembuka akan kami sampaikan dari RRI Pontianak di mana 5 Taruna Akademi Kepolisian Akpol mulai menjalankan pengabdian di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 53 Kota Pontianak melalui kegiatan Taruna Bakti Akademi Kepolisian Angkatan 59 Tahun Anggaran 2026. Berlangsung selama 5 hari pendengar di UPT Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Perwira pendamping Taruna Akpol, Ibtu Jarot Mohtar, mengatakan kegiatan bakti Taruna Akpol merupakan wadah bagi para calon perwira Polri untuk mengenal kehidupan masyarakat secara langsung, sekaligus mengamalkan ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Kemudian Jarod juga menuturkan pendengar, selama bertugas di Kota Pontianak, para Taruna Akpol akan memberikan pembinaan kepada siswa SRT 53 dengan materi yang berfokus pada pembentukan karakter. Pembelajaran meliputi etika dalam bersikap, berbicara dan bertindak, pengembangan motivasi diri, kepemimpinan, disiplin, serta pembiasaan hidup rapi dan bertanggung jawab. Itu dia informasi dari RRI Pontianak. Selanjutnya kita akan bergeser ke Sambas bersama rekan L di sana yang akan melaporkan karhutla kembali terjadi di Paloh. Tim gabungan lakukan pemadaman. Silakan selengkapnya L.
5: Dan Patih, tentunya di Sambas ini memang beberapa hari ini di Sambas Kota itu diguyur hujan, tetapi di beberapa tempat masih terjadi panas yang cukup terik juga seperti di Paloh. Dan ini juga tentunya di sana, di Paloh sana, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di tepatnya di Desa Tanah Hitam ya, Kecamatan Paloh. Sehingga untuk dari Manggala Keni Daup Singkawang, Pondok Kerja Sambas, bersama tim gabungan ini turun ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Unit Pencegahan dan Inovasi Manggala Keni Kalimantan 9 Daup Singkawang, Ponja Sambas, Hajim Han menyatakan kalau kebakaran telah berlangsung sejak hari Minggu dan hingga kemarin untuk luas lahan yang terbakar, jenis tanah serta vegetasi yang terdampak masih belum dapat dipastikan karena petugas juga masih melakukan penanganan dan juga pendataan di lapangan. Dan menurutnya penyebaran api tidak berlangsung terlalu cepat karena wilayah tersebut juga sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang. Meskipun demikian, proses pemadaman tetap menghadapi kendala akibat minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Operasi pemadaman melibatkan personel gabungan dari Manggala Agni, kemudian juga ada dari TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api, kelompok tani tanggap api, serta juga masyarakat setempat. Selain itu, untuk medan menuju titik api ini juga cukup berat begitu ya, karena memang berada di sekitar 3 km dari jalan utama dan hanya dapat ditempuh melalui jalan setapak dan juga jalan tanah. Lebih lanjut, Hajim Han juga menambahkan, tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan operasi pemadaman. Seluruh personel akan terus berupaya memadamkan api hingga kondisi di lokasi dinyatakan aman dan kebakaran berhasil dikendalikan. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
1: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita akan ke Sanggau bersama rekan kami Jeki di sana yang akan melaporkan Pemkab Sanggau awasi dapur SPPG agar penuhi standar nasional. Selengkapnya silakan Jeki.
4: Baik, informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG memastikan operasionalnya memenuhi standar nasional. Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sanggau, Susana Herpena menegaskan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas sambil menunggu kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional BGN. Selain itu juga ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerima instruksi baru dari Badan Gizi Nasional terkait perubahan kebijakan program makan bergizi gratis. Nah, ditegaskan pemerintah daerah tetap mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Nah, Wabub Susana juga menambahkan dapur SPPG yang belum memenuhi seluruh persyaratan operasional belum dapat menjalankan layanan. Sementara itu, dapur yang telah memenuhi standar diminta terus menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu juga, ia juga memastikan hingga kini belum ada regulasi baru mengenai wacana pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah. Disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan tunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan lanjutnya nanti. Demikian, Patih.
1: Baik, setelah dari Sanggal kita ke Entikong pendengar, di mana BKHIT Kalbar musnahkan 66,75 kg komoditas beresiko di Entikong. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
2: Oke, Fatih dan juga rekan-rekan, benar sekali, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Barat memusnahkan 66,75 kg media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK, hama penyakit ikan karantina HPIK, serta satu ekor ayam asal Filipina di Satuan Pelayanan Satpel PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan dan ikan dari luar negeri yang tentunya dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Kepala BKHIT Kalimantan Barat, Ferdi, menyampaikan komoditas yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gabungan lintas instansi dan pengawasan rutin di PLBN Antikong selama periode Januari hingga Juli 2026. Dan dikatakan rekan-rekan, seluruh media pembawa tidak memenuhi persyaratan karantina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Fatih dan juga rekan-rekan, sebelum dimusnahkan, seluruh media pembawa terlebih dahulu dikenakan tindakan penahanan selama 3 hari kerja agar pemilik dapat melengkapi dokumen persyaratan karantina. Namun hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga dilakukan tindakan penolakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Dan komoditas bidang karantina hewan yang dimusnahkan mencapai sekitar 55,1 kg serta 1 ekor ayam asal Filipina. Barang tersebut meliputi daging babi segar dan juga olahan, kemudian bakso babi, bakso sapi, daging sapi, sosis babi, kornet babi, dendeng babi, jeroan babi, ceker ayam, telur ayam hingga tulang ayam dan tulang sapi. Dan ditambahkan di sektor karantina ikan, petugas memusnahkan sekitar 11,65 kg komoditas yang terdiri atas ikan asin, ikan salmon, udang galah, udang segar, dan udang windu. Komoditas tersebut berpotensi menjadi media penyebaran penyakit Early Mortality Syndrome atau disingkat EMS atau tidak memenuhi ketentuan administrasi karantina. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Entikong. Kemudian kita akan ke Sintang pendengar, di mana rekan kami Asri akan melaporkan Tony apresiasi dukungan masyarakat sukseskan Pekan Gawai Dayak Sintang. Selengkapnya Asri.
3: Ya baik Fatih, di mana Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan juga keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13, ya, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, dan personel TNI dan Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan juga penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan juga penuh sukacita. Dan menurutnya semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama dalam pelaksanaan Gawai Dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dan pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, lapak usaha, pengamanan, maupun pelayanan lainnya. Dan ia berharap semangat persaudaraan gotong royong dan juga kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun selama Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Sintang. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kita akan break sejenak untuk mendengarkan iklan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 5 Agustus 2026. Kali ini informasi kembali kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana Walhi soroti kerusakan gambut dan hutan di Kalimantan Barat. Direktur Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini, menilai kerusakan ekosistem gambut dan kawasan hutan di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan yang sebelumnya dipakai jadi lahan begitu ya, dari hutan ataupun lahan, kini alih fungsi untuk pertambangan, perkebunan hingga industri ekstraktif dinilai menjadi penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan sehingga mudah pula terjadi kebakaran hutan dan lahan. Direktur Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini, mengatakan kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat tidak hanya terjadi pada lahan gambut, tetapi juga kawasan hutan yang terus mengalami alih fungsi. Menurutnya, pembukaan hutan untuk pertambangan, perkebunan, serta berbagai aktivitas industri ekstraktif telah mengubah bentang alam dan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sri Hartini menjelaskan kerusakan di wilayah hulu daerah aliran sungai berdampak langsung terhadap kondisi hidrologi. Saat curah hujan tinggi, kawasan hulu tidak lagi mampu menyerap air secara optimal sehingga meningkatkan risiko banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau, kawasan tersebut mengalami kehilangan cadangan air yang memicu kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Itu dia pendengar informasi kedua dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana TNI salurkan 5.000 liter air bersih bagi warga Entakai. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
1: Baik, terima kasih Pati dan pendengar, teman-teman juga pada kesempatan yang informasi kedua ini terkait dengan Kodim Sanggau ini menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada masyarakat di Desa Entakai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kasdim Sanggau Mayor Armet Duloh mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu masyarakat yang terdampak musim kemarau mulai melalui program TNI Manunggal Air Bersih. Di samping itu juga, Mayor Duloh menjelaskan sebanyak 5.000 liter air bersih yang bersumber dari PDAM Kabupaten Sanggau disalurkan kepada warga di 3 RT Desa Entakai. Disebutkan pendistribusian melibatkan 22 personel Kodim Sanggau agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tertib dan tepat sasaran. Kemudian ia juga menyampaikan program tersebut menjadi respon atas mulai berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau akibat musim kemarau. Menurutnya, program TNI Manunggal Air Bersih merupakan program TNI AD yang dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh jajaran sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Duloh juga menegaskan Kodim Sanggau berkomitmen terus hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat. Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, ia menyebut kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas, di mana harga telur ayam tembus Rp31.000 per kilogram. Yang tentunya ini naik sekali pendengar ya, akan disampaikan rekan kami L.
2: Ketika dan juga pendengar, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, ini sejumlah komoditas ya, kebutuhan pokok di Kabupaten Sambas mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir ini. Kondisi tersebut ini dikeluhkan sejumlah ibu rumah tangga karena memang dinilai semakin menambah beban pengeluaran harian, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Salah seorang warga, Ani, menyatakan kalau untuk harga telur ayam yang dibelinya pada akhir Juli kemarin ini telah mencapai sekitar Rp31.000 per kilogram, naik kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Selain itu, untuk harga daging ayam ini juga mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram. Lebih lanjut, Ani juga mengatakan kenaikan harga tersebut ini juga semakin membebani anggaran rumah tangga. Menurutnya, harga beras premium masih tergolong tinggi, begitu juga dengan beberapa komoditas lainnya. Dia juga menyebutkan para pedagang mengakui terpaksa menaikkan harga karena harga dari agen telah lebih dahulu mengalami peningkatan yang diduga juga turut dipengaruhi oleh naiknya biaya distribusi dan harga bahan bakar. Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga lainnya bernama Ipah yang menyatakan kenaikan harga sejumlah komoditas di pasaran ini juga cukup terasa. Dia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Patih.
0: Terima kasih rekan El, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita akan dengarkan informasi mengenai DPRD Sanggau dorong pembenahan manajemen obat RSUD MT Hajaman. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Antikong, Faisal.
3: Oke, Fatih, kembali melengkapi informasi yang kedua dari Intikom ya. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio, mendorong pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat di RSUD MT Hajaman. Tentu guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah tersebut, rekan-rekan diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan obat, khususnya bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, setiap dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, kini diminta menyusun kebutuhan obat sesuai pelayanan yang diberikan kepada pasien. Perencanaan tersebut akan menjadi dasar pengadaan obat melalui sistem aplikasi yang sedang diterapkan. Pendengar dan juga pemirsa, ia menilai pembenahan sistem ini memerlukan waktu dan kesiapan seluruh tenaga kesehatan agar berjalan optimal. Meski masih dalam tahap penyesuaian, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap menjadi prioritas utama. Melalui pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat, ia berharap ketersediaan obat di RSUD semakin terjamin dan tentunya juga pelayanan kepada pasien tentu semakin menjadi lebih optimal. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Kemudian informasi olahraga kami hadirkan pendengar, di mana tim futsal MTS Negeri 1 Sintang raih juara pada Open Turnamen Futsal Competition 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
4: Ya, bagi informasi kedua dari Sintang, di mana dua tim futsal MTS Negeri 1 Sintang berhasil mengukir prestasi dalam Open Turnamen Futsal Competition 2026 Galatikus Futsal Series 5 tingkat SMP MTS Kabupaten Sintang. Pada ajang bergensi tersebut, tim Falsa Reborn sukses meraih juara 2, sedangkan tim Kamsa 48 berhasil meraih juara 4 setelah melewati rangkaian pertandingan yang berlangsung sengit dan juga kompetitif. Keberhasilan ini tentunya membuktikan bahwa siswa-siswi MTS Negeri 1 Sintang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang olahraga. Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan rasa syukur dan juga bangga ya atas capaian yang diraih kedua tim futsal tersebut, dan menurutnya prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua serta pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh para pelatih. Dan Sutardi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pelatih yang telah membimbing, melatih, serta mendampingi para siswa dengan penuh dedikasi sehingga mampu mengantarkan mereka meraih prestasi yang membanggakan. Dan Sutardi berharap keberhasilan ini keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa MTS Negeri 1 Sintang untuk terus mengembangkan potensi, kemudian meningkatkan disiplin, serta berani berkompetisi secara sehat dalam berbagai bidang, baik akademik maupun di bidang non-akademik. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan di Antikong, Sanggau dan juga Sambas.
3: Baik, siap. Terima kasih kembali rekan Fatih.
0: Terima kasih di sana ada Asri, Jeki, Faisal, dan juga El. Tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak kembali laporan kami, dapat Anda simak melalui WhatsApp di melalui YouTube channel, maksud kami ya, di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita, produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Pendengar, terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda yang sudah menyimak kami dalam program Kabar dari Kalbar tadi. Dan pastinya pendengar, semoga dari informasi yang sudah dihadirkan oleh rekan-rekan kami lintas satker ya, dari RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sambas, dan juga RRI Sanggau, tentunya dapat untuk memperkaya informasi harian dan bisa juga menjadi bahan referensi ya pendengar, untuk mengisi ruang dengar Anda dan mengisi obrolan Anda ketika berbicara bersama kerabat ataupun bersama masyarakat ya, di lingkungan masyarakat. Dan pastinya juga pendengar, untuk selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dalam program Warta Sentral, dan kita akan relay ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya juga di pukul 7 lebih 30 menit ya, kita akan relay kembali ke Pro 1 RRI Sanggau dalam opini publik. Dan juga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan relay kembali ke Pro 1 RRI Sanggau dalam program Sanggau Menyapa, dan menghadirkan tentunya dialog seperti biasanya dengan tema dan narasumber yang tidak kalah menarik. Dan pendengar, untuk pagi ini bertepatan saat ini pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, untuk cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berembun dan juga berkabut ya pendengar, dan belum ada tanda-tanda bahwa sinar matahari akan bersinar cukup cerah atau seperti apa ya di pagi hari ini, karena mungkin pekatnya awan ya di pagi hari ini, sehingga kami menghimbau untuk para pendengar yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai ke tujuan. Kalau capek, lelah, letih, lesu, mengantuk ya, jangan dipaksa. Nah, sebaiknya istirahat saja, cari tempat yang aman, tempat yang kondusif. Kalau perlu singgah ke warung atau singgah ke supermarket ya, ataupun singgah ke SPBU ya, untuk beristirahat. Jangan ragu, jangan sungkan, karena keselamatan itu menjadi hal yang paling utama dan mendasar ya pendengar, untuk kita agar keluarga di rumah menanti dengan penuh harapan agar kita selamat. Dan juga bagi Bapak Ibu tani yang sedang di kebun, tetap semangat aktivitasnya, semoga panennya melimpah ya, panennya juga banyak ya. Wah, dan tentunya pendengar, tetaplah bersama kami dan kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto